0: selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
4: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Fox Point untuk pemerintah tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat

0: mengeksplorasi karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
4: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
3: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor Institut Kesehatan, BPJS, dan PISA. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
5: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
6: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
5: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
7: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PBIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
8: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
7: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
1: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
2: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
1: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
3: Our energy systems have been reshaped.
4: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
3: Affordability and security.
1: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
5: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Balik ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Di dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: SP Labuan Bajo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Yuli Namul, senang sekali masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo hingga saat ini ya, dengan menghadirkan beragam program-program menarik ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, semoga pagi ini aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan juga penuh semangat ya. Di tengah kesibukan yang sudah mulai berjalan, jangan lupa untuk menyempatkan diri sarapan terlebih dahulu, karena tubuh memerlukan energi yang cukup agar tetap fokus dan produktif dalam menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini, berengar. Dan untuk Anda yang belum benar-benar melek ya, boleh juga ditemani secangkir kopi hangat favorit Anda, dan siapa tahu setelah menyeruput kopi dan juga menikmati pagi dengan tenang, ide-ide yang masih berantakan di kepala perlahan mulai tersusun rapi. Dan yang terpenting mendengar, jangan terlalu terburu-buru menjalani hari, nikmati prosesnya, jaga kesehatan dan tetap semangat dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan begitu ya. Baik benar, tetap stay tune karena saya Ilina Mul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi hingga menjelang siang nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik, mulai dari musik dan juga informasi yang akan kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pagi ini mendengar. Maka dari itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
6: Tuh, aman, telepon, pelan-pelan.
7: Halo, Opi.
8: Halo, Tante.
7: Opi?
8: Iya, gimana keadaan Randy?
7: Tante mau info, tadi pagi otaknya Randy udah gak berfungsi, Pi.
8: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, Tante. Gimana, Tan, Randy?
7: Jadi, sejam lalu Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
8: Oke, Tante.
7: Makasih ya, Pi.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan, cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Polres Manggarai Barat siap gelar turnamen futsal Kapolres Cup tahun 2026. Pendengar, Polres Manggarai Barat akan menggelar turnamen futsal Kapolres Cup Manggarai Barat tahun 2026 yang akan digelar di Pelabuhan Marina Waterfront, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan flyer yang diunggah melalui akun sosial media resmi milik Polres Manggarai Barat, pendaftaran peserta dibuka mulai tanggal 3 hingga 13 Juni tahun 2026. Turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi para pecinta futsal di Kabupaten Manggarai Barat dan juga sekitarnya. Panitia menyediakan sejumlah hadiah bagi para pemenang, yakni piala bergilir Kapolres, piala, medali, serta uang pembinaan. Selain itu, penghargaan individu juga akan diberikan kepada pencetak gol terbanyak, pemain terbaik, dan penjaga gawang terbaik. Informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dan pelaksanaan turnamen dapat diperoleh melalui kontak person Arifin di nomor 085239240032. Baik, benar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti si maung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekedar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu. Sombo kangen.
4: Sambo-sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, yaitu terkait buah kersen, kaya manfaat, baik untuk jantung dan juga imunitas.

Mendengar buah kersen atau talok yang banyak tumbuh di pekarangan dan pinggir jalan, ternyata menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan. Meski berukuran kecil, buah berwarna merah berasal dari pohon Muntingia kalapura ini mengandung berbagai nutrisi penting yang mendukung kesehatan tubuh. Buah kersen mengandung vitamin C, vitamin A, serat, kalsium, serta berbagai senyawa antioksidan alami. Kandungan tersebut berperan membantu meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Salah satu manfaat yang banyak dikaitkan dengan buah kersen adalah kemampuannya membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dan sejumlah penelitian menunjukkan bahwa senyawa bioaktif yang terdapat pada buah dan juga daun kersen berpotensi mendukung pengendalian kadar gula sebagai bagian dari pola hidup sehat. Bagi masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan, pendengar, penggunaan tanaman herbal sebagai pendampingan terapi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Dengan kandungan nutrisi dan antioksidan yang dimilikinya, buah kersen dapat menjadi salah satu pilihan buah lokal yang mendukung penerapan pola hidup sehat sehari-hari. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga

0: kehangatan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: 2,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplek. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk, kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo Berengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait pusat kebugaran Crown Plaza Labuan Bajo dukung gaya hidup sehat wisatawan. Pendengar, tren wisata sehat atau wellness tourism terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebugaran selama berpergian. Menjawab kebutuhan tersebut, Crown Plaza Labuan Bajo menghadirkan pusat kebugaran modern yang dapat digunakan tamu hampir sepanjang hari. Fasilitas kebugaran tersebut dilengkapi berbagai peralatan olahraga, mulai dari treadmill hingga bebas-bebas guna mendukung aktivitas olahraga wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis yang menginap di hotel tersebut. Selain menunjang kesehatan fisik, pendengar, aktivitas olahraga selama penginapan juga membantu menjaga produktivitas serta meningkatkan kualitas istirahat para tamu. Karena itu, fasilitas kebugaran menjadi salah satu layanan yang semakin diperhatikan industri perhotelan modern. Melalui fasilitas tersebut, Crown Plaza Labuan Bajo berharap dapat memberikan nilai tambah bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi super prioritas Labuan Bajo tanpa harus meninggalkan rutinitas menjaga kebugaran. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama, Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca, catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja, temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI,

0: RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo Berengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Lokapom Manggarai Barat, temukan dominasi pelanggaran kosmetik tanpa izin edar. Mendengar Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Manggarai Barat mencatat kosmetik tanpa izin edar menjadi pelanggaran terbesar di bidang obat dan makanan selama tahun 2025 dengan persentase mencapai 45%. Selain itu ditemukan pula pangan kedaluwarsa sebesar 17%, pangan tanpa izin edar 7%, serta berbagai pelanggaran lain seperti kosmetik palsu, kosmetik kedaluwarsa, obat tanpa izin edar, hingga suplemen tanpa izin edar. Data tersebut terungkap dalam forum group discussion penghalangan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kejahatan obat dan juga makanan yang digelar Lokapom Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, Imanul Khan, mengatakan temuan tersebut merupakan bagian dari hasil inspeksi rutin yang dilakukan pihaknya di sejumlah sarana penjualan dan distribusi produk. Ia juga menyampaikan selain melakukan tindakan terhadap produk yang bermasalah, pihaknya juga memberikan pembinaan kepada toko maupun retail terkait agar tidak lagi menjual produk yang melanggar ketentuan. Lokapom Manggarai Barat menegaskan seluruh komoditi berpotensi terjadi pelanggaran, sehingga pengawasan dan juga edukasi akan terus diperkuat guna untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal maupun tidak layak diedar. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Presented by Euronav.
1: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia.
2: Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng, camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon, camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Bapeda Manggarai Barat ajak semua pihak perkuat ketahanan pangan daerah. Pendengar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Yohanes Hani menegaskan bahwa sistem pangan merupakan fondasi utama pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat membuka seminar penyelamatan pangan yang berlangsung di Ballroom Hotel Sasko Labuan Bajo. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup menjadi syarat utama agar masyarakat dapat hidup dan bertahan menghadapi berbagai tantangan. Seminar yang mengangkat tema ketahanan pangan dan lingkungan berkelanjutan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah, pelaku usaha hotel, restoran dan kafe, akademisi, komunitas masyarakat, hingga mitra pembangunan. Kegiatan tersebut menjadi wadah bersama untuk membahas berbagai strategi dalam memperkuat sistem pangan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di Manggarai Barat. Dalam pemaparannya, Yohanes Hani mengidentifikasi sejumlah tantangan yang mengancam ketahanan pangan daerah, antara lain dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta dinamika ekonomi global yang turut memengaruhi kondisi ekonomi lokal. Sebagai destinasi pariwisata super prioritas, Manggarai Barat membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, petani, dan pelaku usaha. Yohanes berharap hasil diskusi dalam seminar tidak berhenti sebagai wacana, tetapi diwujudkan dalam aksi-aksi nyata yang mampu memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, termasuk Badan Pangan Nasional, Konsorsium Pangan Bernas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat, dan juga Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, serta diakhiri dengan diskusi interaktif bersama peserta. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Thank you.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Nur Astan kembali hadir menyapa ruang dengar Anda edisi Sabtu 6 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga akhir pekan berjalan dengan menyenangkan, penuh energi dan tentu saja senantiasa berada dalam kondisi sehat. Untuk menemani aktivitas santai maupun agenda produktif pendengar pada hari Sabtu edisi 6 Juni 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda deretan informasi terhangat, tips menarik, dan pastinya pilihan lagu terbaik yang siap menceriakan suasana siang Anda. Bagi pendengar yang sedang menikmati libur akhir pekan di rumah bersama keluarga, atau justru sedang bersiap menjelajahi keindahan alam Labuan Bajo, pastikan untuk mengonsumsi air putih dan tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

Kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Very Well Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu,

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya, Polres Manggarai naikkan kasus pencabulan anak di Sanungguang ke penyidikan.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Kepolisian Resor Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, resmi menaikkan penanganan kasus dugaan pencabulan terhadap dua anak di bawah umur di Kecamatan Sanungguang ke tahap penyidikan. Polisi juga telah memeriksa tersangka berinisial SS, usia 87 tahun di kediamannya pada Selasa 2 Juni 2026. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Lutfi Darmawan Aditya pada Jumat 5 Juni 2026 mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan metode jemput bola karena kondisi kesehatan tersangka yang sudah lanjut usia dan sedang menjalani pengobatan. Pemeriksaan berlangsung di rumah tersangka di Wenahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. Selama proses pemeriksaan, tersangka didampingi penasehat hukum dan anggota keluarga yang membantu menerjemahkan bahasa daerah. Menurutnya, meski tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka sejak hasil gelar perkara pada 25 Mei 2026, penyidik tidak melakukan penahanan fisik. Keputusan itu diambil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka. Mendengar, selain itu, dalam perkara tersebut penyidik menjerat tersangka dengan pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Mendengar, AKP Lutfi juga menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP. Adapun saat ini, pendengar, Satreskrim Polres Manggarai Barat tengah merampungkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Kasus tersebut dilaporkan terjadi pada 17 Februari 2026 di salah satu desa Kecamatan Sanungguang. Dugaan tindak pidana terungkap setelah orang tua korban mencurigai kondisi anaknya sepulang dari rumah terduga pelaku. Setelah mendapat keterangan dari korban, keluarga membawa anak untuk menjalani pemeriksaan medis dan melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Mendengar, polisi juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum hingga proses peradilan selesai. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengarungi Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap pelaut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk

Pertama, dipercaya daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

0: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan dan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus tepat nanti di pukul 11:55. Tetaplah bersama kami di FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.co.id. Pendengar, nantinya dilanjutkan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan dan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Dinamika Olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Tentunya akan selalu ditemani sama penyiar Anda, Nur Astan, yang akan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka...

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria, kami bersukacita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Miettinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: terbaik dunia. Tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia.

adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi. Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.com.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan

banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu tidak hanya Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik. Dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi Jeju. Sapaan akrab berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuki Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuki merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnal tadi memang sedikit kurang tenang. Mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuki bermain sangat baik juga dari eventnya, serangan baik. Jadi ya saya rasa itu satu hal yang wajar terjadi, tapi ya aku bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI, terus mengundang.

0: Skor dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romelu.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di

Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari

Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnimawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Nah, cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu ya. Jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Backstreet FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Ria Pangestu pada menit ke-23, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus menyudara.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

not that.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, Tom.
7: Kita?
6: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam.
8: Nggak habis pikir gue sama ngeliat tuh ada produser gue, teman-teman gue, investor gue.
6: Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lu.
7: Gara-gara gue?
8: Iya, gara-gara lu.
7: Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
8: Mau lo apaan sih?
7: Mau gue. Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lu tahu gak sih ini hari apa? Ini tuh hari dimas dari kita. Gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengarin, masa depan lo akan lebih bagus. Dari lo akan lebih baik kalau nggak ada gue di dalamnya.
6: Gak maaf ya, Sel. Misel.

0: Sorry, ini gitarnya ya? Ketinggalan.
1: Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dengar, masih bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz, masih bersama Nur Astan yang akan menemani Anda edisi Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar, informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi, Polres Manggarai Barat siap gelar turnamen futsal Kapolres Cup 2026.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Polres Manggarai Barat akan menggelar turnamen futsal Kapolres Cup Mabar 2026 yang akan digelar di Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pendengar, turnamen tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada 16 Juni 2026. Berdasarkan flyer yang diunggah melalui akun sosial media resmi milik Polres Manggarai Barat, pendaftaran peserta dibuka mulai 3 hingga 13 Juni 2026. Turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi para pecinta futsal di Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya. Pendengar, panitia menyediakan sejumlah hadiah bagi para pemenang, yakni piala bergilir Kapolres, piala, medali, serta uang pembinaan. Selain itu, pendengar, penghargaan individu juga akan diberikan kepada pencetak gol terbanyak, pemain terbaik, dan penjaga gawang terbaik. Kegiatan yang didukung Java tersebut akan dipusatkan di kawasan Waterfront Labuan Bajo. Masyarakat yang ingin mengikuti turnamen dapat mendaftarkan timnya melalui panitia penyelenggara. Mendengar, informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dan pelaksanaan turnamen dapat diperoleh melalui kontak person Arifin di nomor 085239240032. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

Jika Anda merawat jantung, hindari kelebihan garam. Jika Anda merawat hati, hindari makanan berlemak. Jika Anda merawat perut, hindari makanan dingin. Jika Anda merawat usus, ganti junk food dengan sayuran. Jika Anda merawat pankreas, hindari makan kenyang. Jika Anda merawat ginjal, minumlah banyak air di siang hari, minum lebih sedikit air di malam hari, dan kosongkan kandung kemih Anda sebelum tidur. Jika Anda merawat otak, tidurlah selama 8 jam. Jika Anda merawat jiwa, miliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Upaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik.

Ciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Pendengar Prosatu RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan kembali perekaman ulang bincang budaya popularitas lagu Manggarai di era digital dengan narasumber Doni Ambang, Hendrik Malasaho, dan presenter Desi Natalia.
4: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
6: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sama-sama.
8: Bunda, janca main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
8: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Di tengah kekayaan alam dan pesona Labuan Bajo, tersimpan harta karun yang tak ternilai, yaitu kesenian dan kebudayaannya. Dari tarian yang memukau, musik yang menghanyutkan, hingga seni rupa yang mempesona. Semua menggambarkan keindahan dan keragaman budaya Nusantara. Setiap hari, jam 1 sampai jam 2 siang, hanya di RRI Labuan Bajo, FM 97,1 MHz. Mari bergabung dalam Bincang Budaya, acara yang menghadirkan topik-topik menarik seputar seni dan budaya. Bersama narasumber terpercaya, kita akan menggali lebih dalam tentang tradisi, kesenian, dan warisan budaya Manggarai. Dari cerita di balik tarian tradisional, alunan musik daerah, hingga seni rupa yang memukau, semuanya dibahas di Bincang Budaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya pengetahuan dan cinta kita terhadap budaya Manggarai.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus bersama RRI Labuan Bajo untuk edisi siang ini pendengar. Di program Bincang Budaya kami hadir untuk Anda membahas potensi-potensi kesenian, kebudayaan yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan juga Manggarai Barat. Kalau dengar lagu ini, orang Manggarai ini rata-rata sudah tahu semua ya, Wangkar Walek yang dinyanyikan oleh K.E. Doni Ambang dan juga Hendrik Malsaho ya. Dan kalau kita pantau sampai dengan saat ini, lagu Wangkar Walek sendiri di YouTube setelah sejak dirilisnya 8 bulan lalu sudah mencapai ini 4 jutaan ya. Dan lagu Kopi Tuk itu sudah 2 jutaan dalam 2 bulan. Luar biasa ini untuk hitsmaker dari Manggarai. Nah, kalau kita biasanya dengar lagu ini di pesta-pesta di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, belum lagi di kabupaten-kabupaten lainnya, lagu ini sangat populer sekali di media sosial juga ya. Nah, siang ini senang sekali RRI Labuan Bajo punya kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan dua narasumber kami ya, yang sudah bersama kami saat ini. Ada Kak Edoni Ambang dan juga Hendrik Malsaho yang sudah bersama dengan kami. Dan Anda bisa mendengarkan tayangan ini melalui YouTube channel RRI Labuan Bajo untuk bisa langsung menyaksikan obrolan kami ini. Atau bisa juga mendengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz. Kalau Anda tidak bisa menangkap siaran FM kami ya di tempat Anda, Anda bisa akses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita siang ini. Ada dua orang hitsmaker lagu-lagu Manggarai yang sudah bersama kami. Ada Kakak Doni Ambang dan juga Kakak Hendrik Malsaho. Selamat siang, apa kabar? Oke, selamat siang. Kak Doni, oke, bisa terdengar nih Kak Doni dan juga Kak Hendrik. Tadi kita sudah goyang sama-sama ya, lagu Wangkar Walek ini ya. Nah, kita akan ngobrol tentang lagu Wangkar Walek, kemudian lagu Kopi Tuk, dan juga bagaimana Kak Doni dan Kak Hendrik ceritanya di belakang lagu-lagu yang sudah diciptakan dan berhasil menjadi hits ya di YouTube. Kalau kami pantau ini, lagu Wangkar Walek sendiri sudah 8 jutaan ya. 4 jutaan, 4.200.000, kemudian lagu Kopi Tuk sudah 2 juta ya, dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Ini pencapaian yang luar biasa untuk lagu-lagu daerah di NTT pada umumnya ya. Oke, Kak Doni dan juga Kak Hendrik, dua-duanya lagi di Ruteng?
1: Ya, saya di Cancar.
0: Oke, di Ruteng dan juga di Cancar ya. Ini yang sedang hujan di mana nih, di Ruteng atau di Cancar?
1: Dua-duanya kayaknya. Kalau di Ruteng
2: sudah berhenti.
0: Di Ruteng sudah berhenti ya? Sepertinya yang masih terdengar.
1: Di saya yang hujan lebat sini.
0: Oke, suaranya terdengar gitu ya. Di Labuan Bajo juga baru berhenti hujannya ya. Kita sambil menikmati hujan, sambil dengar lagu Wangkar Walek, juga nanti ada lagu Kopi Tuk. Kak Doni, ini penciptanya lagu Wangkar Walek ya?
1: Iya.
0: Tapi ada Kak Hendrik juga di lagu itu ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, tapi Kak Doni yang menciptakan featuring Kak Hendrik Malsaho gitu ya?
1: Ya.
0: Kak Doni ya, kalau lagu Wangkar Walek ini, saya yang bukan orang Manggarai walaupun tidak mengerti ikut joget aja ya gitu ya, ikut senang-senang saja dengan lagunya karena musiknya memang mengajak joget. Tapi dalam arti, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, lagu ini saya pernah tanya ke orang-orang, mungkin salah. Yang paling benar ini nanti Kak Doni yang menceritakan. Artinya agak nyeleneh ini ya. Sebenarnya menceritakan laki-laki yang putus cinta, tapi laki-lakinya tetap joget walaupun putus cinta ya Kak Doni ya. Kak Doni kalau putus cinta tetap joget juga ya. Ceritanya bagaimana ini Wangkar Walek nih?
2: Oke, terima kasih. Kak Desi, terima kasih. Jadi lagu Wangkar Walek ini kisah curhatan dari seorang lelaki yang diputusin sepihak sama kekasihnya, walaupun dia sakit tapi coba dia curhat dengan mencoba untuk tersenyum begitu. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, tapi sudah dia bilang ya sudah sial, sudah nggak apa-apa, dia okay. Jalani saja, tapi dia curhatnya itu
0: lewat lagu.
2: Ada usul humor-humornya begitu.
0: Oh begitu. Jadi menurut Kak Doni, ini yang menginspirasi Kak Doni membuat lagu ini ya. Jadi isinya sebenarnya kisah tentang putus cinta, tapi musiknya mengajak orang berjoget. Jadi merayakan putus cinta begitu ya, Kak Doni ya. Terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari mana ini lagu ini?
2: Oke, Kakak Desi ini berangkat dari teman juga. Mm-hmm. Kebetulan ada teman saya juga yang punya pengalaman, tapi saya tidak perlu sebutkan siapa, karena saya teman banyak sekali, sampai Wai Mokel, teman saya orang Manggarai. Tapi saya tidak, sampai detik ini pun saya tidak kasih tahu itu siapa orangnya. Okay. Jadi dia curhat tentang kekasihnya tuh. Dia udah korban apa segala macam, tiba-tiba sudah berhubungan sampai 2-3 tahun begitu. Mm-mm. Tiba-tiba si ceweknya putusin dia di saat dia segala-gala sudah gak punya.
0: Oh,
2: jadi begitu.
0: Iya, pantas di situ ada kata sial-sial begitu ya. Cinta sial. Yang saya mengerti hanya itu di seluruh lagu Angker Walek. Oke, okay. Jadi Kak Doni ini sedang menceritakan kisah teman ya. Walaupun tidak ingin disebutkan namanya begitu. Oke, okay, ya. Apakah ada nasihat juga di dalam lirik lagu Angker Walek itu untuk orang menyikapi putus cinta? Biasanya kan rata-rata orang kalau putus cinta berlarut-larut, sedih dan lain-lain begitu ya?
2: Apa? Tidak ada, hanya mungkin di situ penyampaian sudah ini sudah menjadi nasib dia, nasib dia. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi kepada yang lain. Tapi di situ saya tidak sentilkan terlalu banyak tentang kisah tentang bagaimana dia mengingatkan kepada orang lain supaya hati-hatilah untuk berpacaran atau melihat sifat ceweknya itu seperti apa. Hati-hati, saya tidak mau flow terlalu banyak mengisahkan tentang itu. Cukup saya ambil di mungkin pada intinya ke humornya biar lebih diajak untuk udah walaupun sakit hati tetap tersenyum begitu.
0: Move on intinya ya.
2: Iya.
0: Jadi move on. Oke. Okay. Kak Doni, sampai ada Kak Hendrik di situ bagaimana? Kak Hendrik, waktu itu diajak atau bagaimana Kak Hendrik?
2: Oke, sayang, ditanya tuh.
0: Boleh, nanti ditambahkan ke Hendrik ya.
2: Saya yang menjawab Hendrik, karena saya pikir kami ini kebetulan dua sahabat yang kami boleh diibaratkan dua pedang satu sarung.
0: Oh begitu ya, sesat dong berarti di dalam sarungnya. Oke. Okay.
2: Kebetulan jiwa sama juga pucat, sering humor juga berdua. Jadi saya ajak dong, ini lagu pasnya kalau kita berdua yang nyanyikan. Sudah saya ajak adik saya Hendrik, udah. Kolaborasi berdua, kami putuskan untuk menyanyikan berdua itu lagu.
0: Iya. Oke, Kak Doni, saya kan juga mengikuti walaupun lewat YouTube ya. Kak Doni ini bukan baru aktif sekarang sebagai seorang musisi begitu. Sudah beberapa tahun punya lagu-lagu yang dibuat begitu ya. Nah, Kak Doni, lagu ini pencapaiannya yang paling tinggi ya untuk Angker Walek ini ya?
2: Betul.
0: Iya.
2: Dari semua lagu saya yang paling tinggi ini Angker Walek. Kalau kemarin berapa tahun lalu itu endos, dia hanya memang spiral ya mungkin saat itu juga, tapi tidak seperti Angker Walek yang sampai view-nya 4 jutaan.
0: Tapi sempat hilang waktu itu akun YouTube-nya ya?
2: Bagaimana?
0: Sempat hilang akun YouTube-nya. Kami pernah waktu itu dapat informasi hilang dari peredaran ya.
2: Betul. Okay. Itu selama 3 minggu lebih akun YouTube saya dihack sama orang. Terus setelah itu dikerja perbaik-perbaik, setelah selesai 3 bulan lebih tiba-tiba Facebook saya juga ikut dihack. Saya tidak tahu siapa.
0: Itu baru resmi jadi artis kalau ada yang ada hatersnya begitu ya Kak Doni ya.
2: Betul, Kak Desi.
0: Oke, Kak Hendrik, kalau Kak Hendrik ya, kita ngobrol ini versinya Kak Hendrik. Tadi kan menurut Kak Doni, Kak Hendrik ini diajak begitu ya. Waktu pertama kali diajak, itu tujuannya apa waktu itu yang disampaikan oleh Kak Doni gitu ya? Apakah memang lagu ini perlu dua orang atau bagaimana pada saat itu dan bagaimana tanggapan Kak Hendrik?
1: Jadi yang menyangkut lagu ini apa? Lagu Angker Walek gitu. Jadi sebenarnya mau bilang diajak juga tidak, tapi saya menawarkan diri untuk duet gitu. Biar bagaimanapun
0: sama senior ya,
1: biar bagaimanapun mereka ini wah ini sudah bukan makan garam lagi, garamnya sudah ada di mereka nih.
0: Sudah sumber garam ya.
1: Artinya kan begini, jadi saya sangat bersyukur ada kolaborasi dengan mereka. Ya ini legendnya Manggarai. Jadi saya sangat bersyukur dan saya ada di Bangkar Balik itu sangat-sangat hal yang paling luar biasa sih menurut saya. Apalagi dia akan hits lagunya.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol jadi, kita tentang Kopi Tuk nanti Kak Hendrik. Jadi silakan dilanjutkan dulu.
1: Siap.
0: Untuk Wangkar Walek ini.
1: Intinya seperti itu. Artinya akhirnya lagu itu hits dan saya juga senang ambil bagian dalam lagu itu. Okay. Lalu kemudian awal-awal juga saya tidak tahu karena memang itu bahasa-bahasa dulu, itu bahasanya mereka ini.
0: Orang dulu ya, generasi ya, dulu.
1: Jadi kadang sampai saya tanya sampai sedetail itu, saya tanya ini artinya apa perkata dia.
0: Oke. Okay. Ya kan?
1: Wangkar Waleknya saya tidak tahu sampai saya tanya. Tapi nanti kalau misalkan perkatanya tanya mau seperti apa artinya, tanya saja beliau. Karena saya pun ada beberapa kata di situ yang saya tidak tahu.
0: Okay.
1: Saya
0: tanya. Iya, Kak Hendrik ya. Iya, Kak Doni itu ya tadi ya. Ternyata bukan hanya saya yang bukan orang Manggarai yang tidak terlalu paham dengan arti lagu, arti kata Wangkar Walek ya. Kalau secara keseluruhan tadi Kak Doni sudah jelaskan bahwa Wangkar Walek ini adalah lagu yang menceritakan perayaan putus cinta begitu ya. Tapi kalau arti harafiahnya langsung dari kata Wangkar Walek yang katanya Kak Hendrik tadi adalah ini arti kata-kata zaman dulu begitu ya. Kata-kata mungkin kalau di Jawa tuh ada priai ningrat begitu ya. Atau kata-kata halus. Apakah Wangkar Walek ini juga sejenis itu ya? Kata dalam bahasa Manggarai yang bukan pada umumnya begitu.
1: Iya.
0: Iya. Silakan Kak Doni, artinya apa Wangkar Waleknya ini judulnya saja gitu.
2: Oke, mungkin karena gangguan jaringan
0: terputus tadi ya.
2: Mungkin bisa diulangi lagi.
0: Baik, iya. Iya, ya, sepertinya terputus. Kakak, untuk arti kata Wangkar Walek ini artinya apa? Wangkar Walek. Kalau tadi kan sudah diceritakan secara umumnya, tapi Wangkar Waleknya sendiri artinya apa, Kak?
2: Oke. Terima kasih Kak Desi pertanyaannya ini. Jujur sebelum saya menjawab arti dari Wangkar Walek, saya selaku pencipta lagu Manggarai, saya ingin memperkenalkan bahasa Manggarai asli kepada generasi-generasi baru yang selama ini begitu banyak lagu-lagu dari sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, teman-teman kita yang mencipta lagu itu memakai bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa kesarian zaman-zaman sekarang. Saya coba-coba mengambil itu lagu supaya sekaligus saya berkarya, sekaligus samping mengkampanyekan bahasa Manggarai yang sebenarnya seperti ini. Makanya saya ambil kata-kata yang lama, yang tua, yang kadang-kadang generasi baru bilang, hey, itu artinya apa? Loh, itu bahasa Manggarai loh, ya ini artinya begini. Oh, padahal kami pikir artinya yang begini. Nah, saya coba-coba memperkenalkan itu dari sekian lagu-lagu saya, bukan hanya Wangkar Walek, ada Lopo Ombeng, ada Jodoh De, ada Endos Pati, pasti saya pakai kalimat-kalimat yang jarang dipakai sekarang. Jadi, dengan munculnya Wangkar Walek kemarin, bukan hanya Kakak Desi yang tidak mengerti bahasa Manggarai, ada pun orang-orang Manggarai yang generasi nah baru ini mereka bertanya, Kakak, Wangkar Walek itu artinya apa? Oke, saya lanjutkan Kakak Desi.
0: Ya,
2: Wangkar Walek itu, nah, Wangkar Walek itu boleh dibilang kalau Indonesianya aduhai gitu ya.
0: Aduhai, gitu ya.
2: Begitu, Wangkar Walek. Tidak seperti orang bilang, Wangkar Walek itu guling-gulingan, salto, apa segala macam. Itu kan enggak, tidak seperti itu dia. Jadi Wangkar Walek itu boleh dibilang aduhai. Itu
0: okay. Ada
2: penyesalan gitu kan. Ya, aduhai kalau ke bahasa Indonesianya. Hanya kebetulan, aduhai ke bahasa Manggarai ini bukan hanya satu. Ada ide go. Kalau ke Lambaleda mungkin, ke bagian ke Manggarai Timur, Kabang Bulak, itu juga bagian dari satu kalimat seru, itu harus menyatakan penyesalan begitu. Tapi saya ambil kemarin dari ide go-nya itu, saya ambil dari Lambaleda, Sagamu dengan Reok Barat, itu ada jarang. Jarang itu juga bisa sama dengan arti aduhai. Jadi dalam lagu itu, kalimat jarang itu ada dua artinya.
0: Saya pikir kuda
2: jarang
0: ya?
2: Dengan aduhai, jarang dengan hewan kuda.
0: Oh begitu. Gitu. Ada dua arti ya. Oke. Ya, Kakak Doni dan juga Kak Hendrik ternyata yang menyaksikan kita di YouTube juga cukup banyak. Jadi silakan di-share saja kalau ada saudaranya yang dari jauh ingin menyaksikan. Karena saya lihat di sini sudah ada yang memberikan komentar sambil kita sapa ya. Oke, ada Kakak Rohit Lando ini, sukses terus kesenian Manggarai, sukses buat buat AC Hendrik sama Kak Edoni Ambang. Masih saudara ya Kak Doni ya dengan Rohit Lando ya?
2: Suka sekali. Dia luar biasa, saya terus beri semangat, artinya mereka punya cara sendiri untuk menghibur kita. Jadi luar biasa. Mereka sudah menghibur kita dengan teman-teman kompetitor yang lain, luar biasa.
0: Ada Bona Ambang, ada Noel Salmon official, katanya luar biasa. Wawan Agun, tetap semangat ya. Agung Sene juga, kemudian Rohit Lando ini sukses selalu buat RRI Labuan, terima kasih. Lembunai Group, kelebihan dari Hendrik Malsaho, dia merendahkan hatinya kepada siapapun, mungkin ini kunci kesuksesannya gitu ya. Kemudian Albertus Romario, ubur-ubur ikan lele, menyala abang dua nile, katanya gitu ya. Ada juga Rohit Lando tadi, apalagi saya punya Om Doni, gak tahu artinya apalagi saya keturunan Portugis. ini memang sekeluarga agak nyeleneh semua ya. Agung Sene juga ini menanggapi Rohit Lando, Bona Ambang mantap Anong. Jadi yang lainnya nanti sambil kita ngobrol, sambil juga boleh dikirimkan melalui YouTube channel ini ya, untuk yang ingin mengomentari lagu-lagu dari Kakak Doni Ambang dan juga Hendrik Malsaho, bisa juga kirimkan melalui pesan WhatsApp 0812-3823-1987 untuk ikut berkomentar tentang lagu ini, atau Anda juga punya pertanyaan terkait dengan lagu Wangkar Walek ini atau lagu Kopi Tuk nanti yang akan kita bahas di sesi kedua. Tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda, masih di obrolan Bincang Budaya ya untuk RRI Labuan Bajo, masih bersama Kak Doni dan Kak Hendrik. Kita break dulu ya, sambil nanti kami akan kembali lagi, kita akan ngobrol masih sedikit tentang Wangkar Walek dan juga lagu Kopi Tuk. Tetaplah bersama kami. Silakan, boleh minum kopi dulu ya.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Masih bersama di Bincang Budaya, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Bincang Budaya edisi hari ini. Dan tadi kita sudah, ini sudah sampai di sesi yang kedua ya, karena kita sempat break dulu. Sesi pertama tadi kami sudah ngobrol banyak bersama dengan Kakak Doni Ambang dan juga Kakak Hendrik Malsaho. Ini hitsmaker lagu Wangkar Walek dan juga Kopi Tuk. Tadi di awal sudah sempat kami ngobrol tentang bagaimana pembuatan lagu Wangkar Walek ya, kemudian juga ngobrol-ngobrol tentang artinya dan lain-lain, dan banyak juga yang bergabung melalui YouTube. Anda juga bisa bergabung bersama kami di YouTube RRI Labuan Bajo. Silakan sampaikan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komentar, atau juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kak Doni, itu ada yang banyak menyapa ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Katanya sambil minum kopi sudah makan kompiang juga kah, Kak Doni? Halo, Kak Doni bisa dengar suaranya? Sambil menunggu kita ke Kak Hendrik ya. Kak Hendrik, bisa dengar suara saya, Kak Hendrik?
2: Bisa, bisa.
1: Oke, Kak Hendrik tadi sempat minum kopi tidak?
2: Tadi pagi sih.
1: Oh, tadi pagi ya. Biasanya orang bilang orang Manggarai itu minum kopi satu hari bisa sampai 4 kali begitu, betul ya?
2: Bisa, tapi lambung parah juga.
1: Saya pikir penyanyi lagu, pencipta lagu Kopi Tuk tuh kebal begitu lambungnya ya. Jadi minumnya kopi terus gitu. Kita lanjut. Kita lanjut ngobrol di Kopi Tuk ini ya. Oke. Kalau ada yang sambil mendengarkan melalui YouTube bisa dikecilkan volumenya. Jadi suara saya tidak feedback, suara kita tidak feedback nanti. Oke.
2: Ya. Kak Doni mungkin.
1: Kak Doni kalau sedang monitor YouTube boleh dikecilkan YouTube-nya ya. Oke. Kak, kita masuk ke lagu Kopi Tuk ya. Jadi setelah heboh lagu Wangkar Walek, sekarang ada lagu Kopi Tuk. Jadi kalau di pesta-pesta, habis lagu Wangkar Walek, pasti orang akan putar lagu Kopi Tuk begitu ya, untuk joget. Coba diceritakan Kak, bagaimana lagu Kopi Tuk ini? Ini ceritanya tentang apa? Kalau di video klip kan minum-minum kopi itu ya. Apakah memang ceritanya memang tentang kopi Manggarai atau bagaimana Kak? Ceritanya memang
2: tentang kopi Manggarai. Oke, Kades. Sebelumnya mohon kepada... Ya, Kakak Doni itu kasih mute saja.
1: Jangan sampai nonton. Iya. Silakan Kak Hendrik lanjut dulu. Iya.
2: Oke, ngomong tentang lagu Kopi Tuk. Jadi yang pertama sekali Kak Des, jadi yang menciptakan lagu Kopi Tuk itu bukan saya.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Ya, bukan saya. Itu teman saya namanya Solan.
1: Solan siapa?
2: Dan Solan itu kan pokoknya namanya Solan aja. Nah, jadi dia ini saya terangkan dulu. Jadi dia ini kan punya ketua komunitas kecil namanya Artes. Artes Project yang sekarang saya pakai lagi pakai bajunya. Dan dia sebagai ketuanya, dan dari awal juga saya berkarya juga itu dia itu sudah puluhan lagu, hampir ratusan kayaknya. Menciptakan lagu untuk saya dan beberapa teman yang di komunitas itu.
1: Iya.
2: Termasuk ke lagu Kopi Tuk. Lagu Kopi Tuk. Dan jadi dia yang menciptakan, lalu kemudian yang buat musiknya saya, yang buat nadanya juga saya.
1: Oke, okay. Jadi liriknya lalu kemudian, itu Solan.
2: Liriknya dia yang menciptakan. Nah, Kak Solan ya.
1: Oke.
2: Okay. Dan lagu Kopi Tuk sendiri kayaknya kalau misalkan tidak terlalu ini sih, tidak terlalu ribet aja terjemahannya. Kopi itu menyatukan, lalu kemudian di mana-mana ngumpul itu kan ada ngopi.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu aja sih. Nah, artinya kan dia itu lagu kebersamaan, Kopi Tuk. Di kalangan manapun pasti ada dia. Mau tua, mau muda.
1: Makanya
2: mau dari kalangan elit pun atau dia itu lagu kebersamaan. Hanya mungkin kemarin itu memang mungkin nadanya itu nada dan beberapa bahasanya di situ tuh yang membuat orang suka.
1: Oke. Okay.
2: Karena di situ Manggarai banget itu liriknya, lalu kemudian.
1: Ya.
2: Iya, dan baru terjadi juga di channel saya itu yang lagunya sudah berapa bulan, hampir 3 bulan itu sudah 2.100.000 lebih lah.
1: Betul, kami pantau juga. Jadi, itu,
2: ya, dan saya juga mengapresiasi teman-teman grup, teman-teman artis project yang sudah membantu dengan luar biasa, meluangkan waktu gitu. Kalau teman-teman yang sudah menonton dan menikmati, terima kasih banyak.
1: Baik ya.
2: Jadi ceritanya seperti itu saja sih, kayaknya kebersamaan saja. Kopi itu identik dengan kebersamaan.
1: Mempersatukan ya.
2: Seperti itu.
1: Oke, jadi video klip di visualnya itu memang menceritakan artinya langsung begitu ya, untuk berkumpul bersama-sama. Saya ke YouTube dulu ya, sambil kita ngobrol ya, Kak Hendrik dan juga Kak Doni. Ini masuk lagi dari Rosi Wahang. Kak Hendrik, inspirasi dari mana lagu Kopi Tuk ini? Sambil dijawab, silakan Rosi Wahang, untuk Rosi Wahang yang gabung di YouTube.
2: Oh, Amang Rosi. Jadi Amang Rosi ini Kak Des, dia juga itu musisi juga dia. Dia sering mengcover-cover dengan Suling.
1: Salam kenal ya, Kak
2: dia, Rosi. Dia dengan Suling.
1: Oke, kapan-kapan bisa ngobrol Suling juga di RRI Labuan Bajo nanti.
2: Boleh, bagus. Mereka itu penikmat lagu etnik mereka tuh.
1: Baik, baik.
2: Jadi terinspirasi dari kebersamaan sih sebenarnya kayaknya.
1: Oke.
2: Dari kebersamaan itu muncullah kopi, lalu kemudian cerita-cerita dengan hal positif seperti itu saja sih sebenarnya.
1: Jadi
2: liriknya itu kopi tuk tuku hubung. Ada beberapa, saya mau terangkan juga kan. Jadi ada beberapa yang mensalahartikan itu lagu.
1: Bagaimana salahartinya tuh?
2: Di yang paling apa itu, yang paling salah mereka nyanyi itu, ada sering-sering lah di YouTube, ada juga yang mengcover atau segala macam. Jadi di situ tuh kan ada lirik kopi tuk tuku hubung. Jadi ada penambahan kata di situ, tuku du hubung. Sebenarnya tuku du hubung dan tuku hubung itu beda.
1: Bedanya?
2: Setelah tambah du, dia itu sudah beda. Jadi tuku du hubung itu sama dengan kata kerja dia. Jadi kita pukul orang punya kepala, gitu. Hulu hubung kan kepala dia. Tapi kalau tuku hubung itu, kalau hanya sekedar tuku hubung saja itu, artinya kita minum kopi itu sambil berekspresi, enak sekali kopinya. Itu menyegarkan.
1: Jangan tambah-tambah ya.
2: Saya juga mau. Iya, jadi saya juga ada saya mau cerita sedikit bahwa ketika minum kopi itu ada filosofinya. Pahit dan manis, kehidupan disatukan, begitulah. Diajak damaikan hati dan pikiran untuk menanggapi berbagai kisah itu. Jadi, di dalam kebersamaan itu kan pasti ada cerita-cerita. Setidaknya ada cerita positif.
1: Iya, harus bisa diambil positifnya begitu ya. Oke, sepertinya ini Kakak Rohit Lando di Jakarta memang stay tune terus begitu ya. Banyak sekali pertanyaan juga di sini. Katanya Rosi Wahang, inspirasi dari Amang Kopi Tuk, kalau nggak salah begitu katanya ya. Terus dijawab lagi gitu kah? Ya, ada juga pertanyaan dari Abang. Silakan dijawab dulu.
2: Cerita mau bilang terinspirasi dari dia juga tidak sih sebenarnya. Ada salah satu konten kreator di sini, dia konten kreator Epic Pro ceritanya. Jadi suatu ketika mereka ini lagi perangko ini kalau tidak salah di TikTok itu, akhirnya pokoknya dia ada dia punya tagline begitu, bilang kopi tuk lalu di bawah ngencung dari atas begitu. Jadi orang memanggil dia itu kopi tuk, kopi tuk.
1: Amang kopi tuk.
2: Tapi
1: itu
2: kata
1: ya?
2: Kopi tuk itu kan dari dulu. Amang kopi tuk itu. Tapi kalau kopi tuk itu dari dulu. Bahasa dulu kan.
1: Dikonfirmasi ini ya.
2: Sekarang kan baru ada giling dulu. Dulu itu. Tapi ada yang memang bilang bahwa terinspirasi dari Amang kopi tuk. Tapi kenapa ya orang berpikirnya seperti itu juga tidak masalah.
1: Kopi tuk itu kopi tumbuk ya, atau kopi apa maksudnya?
2: Iya, kopi proses yang ditumbuk.
1: Oke, ada yang bertanya juga dari Agung, tips atau saran untuk musisi bisa menciptakan karya yang bisa dekat dengan masyarakat dan diterima masyarakat dengan cepat dan baik. Silakan Kakak Doni dulu ya, baru kembali ke Kakak Hendrik. Silakan Kak Doni. Halo? Iya. Oh, sepertinya ada gangguan jaringan ya, gambarnya freeze ini berhenti terus. Kita lanjut dulu ke Kak Hendrik ya. Kak Hendrik, bagaimana sih caranya untuk bisa menciptakan karya yang bisa dekat dengan masyarakat dan diterima dengan masyarakat dengan cepat dan baik? Nah, ini Kakak Doni sudah bergabung kembali. Kak Doni, tadi sempat terputus ya Kak Doni ya. Oke, Kak Hendrik boleh ke Kakak Doni dulu ya. Kak Doni ini ada pertanyaan di YouTube. Bagaimana sih tips dan sarannya boleh dibagikan bisa menciptakan karya yang bisa dekat dengan masyarakat dan diterima masyarakat dengan cepat dan baik? Kak Doni biasanya bagaimana membuat lagu yang rasanya ini gampang diterima oleh masyarakat? Apakah pada saat menciptakan lagu, membuat musiknya, itu dipikirkan juga ya bagaimana caranya untuk ini bisa lebih dekat dengan masyarakat begitu, Kak Doni?
3: Oke, terima kasih Kak Gresi. Siapa tadi yang bertanya Kak Gresi?
1: Agung,
3: terima kasih Agung. Jadi pertanyaannya luar biasa sekali. Satu saja caranya, bohong pencipta lagu kalau tidak bergaul. Jadi dia kalau menceritakan tentang kerbau, harus bergaul dengan kerbau. Biar tahu sifat kerbau seperti apa. Mau bergaul dengan siapapun harus bisa bergaul. Jadi bohong pencipta lagu kalau tidak bergaul. Jadi kalaupun dia seorang pencipta lagu, tidak bergaul, berarti saya yakin itu bukan karya dia.
1: Oke.
3: Jadi... karena semua syair-syair itu kita buku dari orang lain. Dan sering bergaul dengan orang-orang tua, biasanya kalau orang-orang tua kita ini selalu menyampaikan, selalu berbicara pasti dengan kalimat yang santun.
1: Okay.
3: Jadi selalu dekat dengan mereka, dengarkan mereka punya masukan, mereka punya apapun yang mereka diskusikan, kita tanya, Bapak ini artinya apa? Nanti mereka akan artikannya kepada kita. Mungkin seperti itu, dan seringlah bergaul dengan siapa saja tanpa pandang bulu, sambil kita belajar, ambil hal-hal positifnya.
1: Iya.
3: Jadi seperti itu Kak Risi.
1: Jadi terinspirasi harus dari kehidupan ya. Betul. Jadi kalau dengan banyak bergaul, itu betul, kita bisa menciptakan lagu yang relate atau yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita. Sama seperti Wangkar Walek tadi yang terinspirasi dari teman yang sedang putus cinta. Nah, kejadian putus cinta ini kan bisa dialami oleh siapapun, sehingga ini rasanya dekat begitu dengan seluruh masyarakat atau sasaran pendengar kita. Tapi kalau dari musiknya, Kak Doni, itu bagaimana caranya mengkomposisikan musik agar ini bisa diterima oleh masyarakat? Kalau lirik tadi syair, ini banyak-banyak bergaul biar bisa membuat lirik yang relate dengan kehidupan. Kalau musik, biasanya patokannya bagaimana sih Kak Doni untuk bisa membuat musik yang rasanya bisa diterima atau bahkan viral seperti sekarang ini Kak Doni? Ada tipsnya?
3: Oke, jujur saja Kak Desi, terima kasih pertanyaannya. Jujur saja kami yang YouTuber sebagai musisi, kami butuh karya kami itu banyak ditonton banyak orang.
1: Iya.
3: Jadi jujur saja terpaksa demi untuk komersil, pasti. Kami akan buat lagu yang disukai oleh generasi-generasi sekarang musiknya.
1: Okay.
3: Tanpa meninggalkan bahasa-bahasa luhur, nilai luhur bahasa Manggarai yang sesungguhnya. Walaupun musiknya saya modernkan, hanya tujuan demi untuk komersil. Jujur saja, kami juga butuh pendapatan. Bukan butuh, sangat membutuhkan pendapatannya dari sana. Jadi makanya kami ikut selera zaman sekarang, musiknya kami buat begitu tanpa harus meninggalkan bahasa-bahasa Manggarai yang luhur, yang bahasa-bahasa lama, bahasa Manggarai asli yang sesungguhnya. Jadi itu musik kita buat itu satu sejelasannya untuk komersil saja, supaya bisa ada pendapatan banyak yang menonton lewat musik itu, kita ikut mengkampanyekan bahasa Manggarai yang kita cintai.
1: Jadi mengikuti tren begitu ya, dan musik dari Wangkar Walek ini masuk ke genre dangdut progresif. Yang bikin musiknya siapa Kak Doni?
3: Kemarin bikin musiknya saya sendiri dengan saya punya sahabat saya, punya YouTube juga, Eka Christian Tanker. Asis saya, dia juga ikut menonton. Oke Eka, terima kasih. Udah kerjasama berdua membuat satu musik.
1: Yang ternyata.
3: Dengan kasih efek-efek itu, teman-teman Eka Christian Tanker, kami berdua.
1: Oke. Ya. Pada saat mendengarkan begitu, biasanya seorang musisi ada feeling tidak bahwa ini kayaknya viral ini nanti ya, ini bakal tembus itu. Saat komposisi musik sudah jadi, lagu itu sudah jadi, waktu didengarkan pertama ada feeling-feeling semacam itu atau tidak Kak Doni?
3: Terima kasih Kakak, benar ada feeling. Jadi biasanya saya, kalau kami sama adik saya Hendrik ini, biasanya kalau kami keluar mau ingin mengeluarkan satu jingle baru, kami pasti duduk saling mendengar, kami saling sharing sama teman musisi. Kira-kira menurut kamu ini gimana? Menurut abang ini gimana?
1: Okay.
3: Saya hanya tinggal patokan dari teman-teman, ini lagu pasti bakal viral. Kalau teman-teman musisi rame bilang ini viral, pasti viral.
1: Jadi ada samplingnya, ada uji cobanya dulu ya. Kalau banyak orang-orang di sekitar atau kita sendiri merasa menikmati karya kita, kemungkinan orang lain juga akan menikmati itu begitu ya. Ya. Oke, kalau versinya Kakak Hendrik seperti apa nih untuk pertanyaan dari Agung tadi? Bagaimana bisa membuat produksi, membuat karya yang bisa dekat dengan masyarakat, yang segmentasinya tuh tepat begitu ya, langsung bisa dinikmati banyak orang dan viral. Kalau Kakak Doni tadi kita sudah dengar, silakan bagaimana kalau Kak Hendrik?
2: Kalau dari saya sih lebih kita harus kenal audiensnya sih sebenarnya. Mm-hmm. Maksudnya kita berada di Manggarai ini. Seperti yang Kak Doni bilang bahwa tidak untuk melupakan dia punya apa namanya lirik-liriknya, masih, artinya kan lirik-lirik ya. Zaman dulu, mm-hmm. supaya kita bisa mengkampanyekan bahwa bahasa Manggarai itu seperti ini. Dan biasanya sih di zaman-zaman ini sekalipun itu, jadi lebih ke nada kalau menurut saya. Jadi mm-hmm. bagaimana sebuah nada itu bisa diterima. Mm-hmm. Jadi kata-kata itu bisa saja kita cari. Lalu kemudian, seperti Kak Doni bilang tadi, dia pakai bahasa-bahasa dulu, artinya dia mengkampanyekan. Tapi yang paling penting juga itu sebenarnya sebuah nada.
1: Oke.
2: Jadi saya selalu salut dengan nada-nadanya Kak Doni, dengan dia punya lagu remix-remix itu. Jadi yang banyak-banyak sekali yang hits dia punya lagu itu. Jadi pertama lirik, oke. Tapi ya menurut saya paling pertama itu nadanya. Jadi sebagus apapun kata-kata lirik itu segala macam, tapi kalau nadanya tidak diterima atau tidak bagus, pasti kita merasakan bahwa ini tidak bagus. Jadi lalu kemudian untuk mengetahui itu semuanya, dari harus kenal audiensnya. Kita notifikasi kita di mana? Notifikasinya itu kalau orang Manggarai, bagaimana caranya membuat nada ini bisa terkesan dan berkesan untuk orang Manggarai.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya begini, selama ini kan kita berkarya lagu Manggarai. Maksudnya misalkan saya pernah ke Jawa, ke Mbaya, segala macam, mereka goyang lagu Bangkar Balik, sebenarnya itu bonus sih menurut saya. Lalu kemudian di lagu Kopi Itu kemarin tuh, Kopi Itu. Jadi saya merasa bahwa liriknya bagus, lalu kemudian nadanya itu bagus sekali menurut saya. Itu yang saya rasa. Karena waktu saya bikinnya itu dengan saya punya sahabat itu, Kasolan yang menciptakan lagu itu. Jadi dia sejak sampai dia bergoyang bahwa ini keren. Akhirnya memang merasakan. Seperti yang Kak Doni bilang tadi, ya. Seperti yang Kanon bilang bahwa
1: ada sampling ya.
2: Ini bagus.
1: Oke, harus ada orang-orang yang memvalidasi.
2: Jadi yang pertama, ya. Jadi yang paling pertama menurut saya, kalau misalkan mau berkarya, teman-teman yang mau berkarya itu kenali dulu audiensnya gitu. Okay. Kalau misalkan berkarya datang dari sini Manggarai, ya sudah, maksudnya penikmat lagu orang Manggarai itu banyak, tapi maksudnya dari segi mana mereka menikmatinya. Jadi seperti itu, kenali audiensnya lalu kemudian bikin nadanya itu, bila perlu bikin ya, membutuhkan waktu banyak pun tidak apa-apa. Yang terpenting mendapatkan nada yang terbaik.
1: Iya. Tapi kalau Kak Hendrik itu, nada itu biasanya muncul sendiri atau memang dipikirkan begitu ya?
2: Dipikirkan lalu kemudian saya juga sering dengar lagu-lagu. Maksudnya bahkan saya sering dengar lagu country, lagu-lagu luar nih.
1: Untuk menginspirasi jadi, gitu ya, memperkaya. Ya,
2: menginspirasi, maksudnya memperkaya nada-nada kita. Lalu kemudian kita bisa dengar mereka.
1: Oke.
2: Okay. Saya yakin Kak Doni juga seperti itu.
1: Iya.
2: Karena ada beberapa dia punya lagu itu sampai saya juga bingung nadanya kemana. Nah, itu hebatnya beliau jadi, satu.
1: Tidak tertebak begitu ya. Oke.
2: Okay.
1: Kak Hendrik, kalau musik dari Kopi Tuk ini, arrangernya apakah Kak Hendrik sendiri atau ada kolaborasi? Kalau misalnya Kak Doni tadi kan ada collab dengan Kak Eka gitu ya. Kak Hendrik dengan siapa atau memang sendiri saja mengerjakan musik itu?
2: Jadi di komunitas kami Kak Des, jadi ada memang ada beberapa teman itu, jadi ada yang musik, ada yang untuk videografer dan fotografer, ada memang satu komunitas. Waktu yang buat lagu Kopi Tuk itu, kebetulan teman yang main musik itu namanya Jeffro Ebot, ada juga YouTube-nya nanti dicek. Jeffro Ebot waktu itu dia di Bali. Akhirnya dengan saya punya ya keahlian dikit untuk bikin itu musik, akhirnya saya bikin. Jadi yang buat musik ke lagu itu, karena kalau misalkan begini, saya hanya jadi kalau saya hanya bikin nada lalu kemudian saya tidak bisa tuangkan dengan alatnya itu susah memang. Itu memang kadang ada beberapa yang bilang oh ini susah. Tapi kalau misalkan saya bikin nadanya, kalau misalkan alatnya di situ, saya mengerti sedikit tentang nadanya.
1: Ikut juga.
2: Kita aplikasikan ke barangnya itu, wah, itu bagus.
1: Lebih pas lagi.
2: Dan seperti itu. Kalau Kopi Tuk itu saya bikin.
1: Oke.
2: Kopi Tuk kemarin itu saya bikin. Dia punya nada, lalu kemudian musiknya juga saya bikin. Tapi sebenarnya musiknya sederhana itu sih sebenarnya. Tidak terlalu seperti apa sekali, karena ada memang keterbatasan kita, ya sudahlah.
1: Ya.
2: Seperti itu kan, Des.
1: Oke, genrenya reggae, memang kopi memang paling pas begitu ya. Reggae. Kalau tidak dangdut ya reggae begitu. Itu ya. Orang-orang Flores punya mau-mau tuh ya. Oke, Kak Hendrik dan juga Kak Doni, kita kembali ke YouTube dulu karena banyak sekali yang mengomentari di sana. Jadi sambil bisa juga kakak-kakak berdua membaca di YouTube, ini saya bantu bacakan ya. Oke, katanya dari Ecak, mau juga dong Bang Amang Rohit Lando diundang di RRI Labuan Bajo. Pernah kakak Rohit Lando di RRI ND ya, 1 tahun atau 2 tahun lalu itu pada saat masih viral-viral di awal. Dan janjinya waktu itu Kak Rohit ya, katanya begini, Kak Desi, kalau Pak Heri Nabit bisa bergabung di dalam tayangan kita, nanti saya akan joget di tengah jalan raya. Belum juga tuh Kak Rohit ya. Jadi tantangannya belum juga tuh. Kalau masih mendengarkan, masih menyaksikan, bisa komen juga di situ. Kemudian ya ada pertanyaan juga untuk Amang Rohit. Oke, nanti dijawab langsung. Oke, kemudian artis project, semangat buat Om Doni dan Om Hendrik. Leo Jefferson, jaya selalu dalam berkarya, Kak. Kemudian, Rohit Lando mengomentari, kopi tuk alu di atas ngencung di bawah, begitu anu desi. Saya agak kurang paham ya, nanti bisa diterjemahkan ini ya. Sambil dibaca kakak-kakak, ada yang bergabung di situ. Kemudian, Om Doni Ambang, saya senang sekali dengan lagu Titong Kilo. Kira-kira itu menceritakan tentang apa kalau boleh tahu. Supaya tidak terdistract dengan pertanyaan lain, boleh ditanggapi dulu ini satu-satu ya. Dari yang Kakak Doni Ambang dulu, lagu Titong Kilo itu menceritakan tentang apa, Kakak Doni? Silakan. Oke, suaranya belum terdengar, boleh diulangi lagi, Kak Doni? Silakan.
3: Oke, terima kasih Kakak Desi. Pertanyaan luar biasa. Jadi lagu Titong Kilo, mungkin saya ngomong dulu terjemahan tentang Kilo. Titong Kilo itu mungkin sebuah doa kepada Tuhan yang telah memberikan kita dengan cintanya, kasihnya kepada kita, mengajarkan kita tentang hukum kasih, agar minta bantuan Tuhan untuk menjaga mereka punya kehidupan keluarga kecil. Di situ lagu itu ungkapan perasaan seorang suami untuk Tuhan dan kepada istrinya yang punya sifat yang bagus, tutur kata dan lemah lembut luar biasa dalam keluarga. Terus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan dia untuk jadi pasangan hidup dari si pencipta. Jadi lagu ini mengisahkan tentang seorang wanita yang
1: Okay. Betul-betul
3: sopan santun sebagai seorang istri yang betul-betul hatinya betul-betul saya ibaratkan sudah hatinya itu dikirim oleh Tuhan. Saya harap, saya berharap tolong jangan pernah jauh dari saya sedetik pun. Dan biarkan kau punya kebaikanmu ke kesopan santunanmu itu jangan pernah hilang sampai kapanpun. Biarkan itu tetap ada dalam dirimu. Dan terima kasih Tuhan telah engkau berikan dia untuk saya. Jagalah cinta kami berdua.

0: Kemudian dari Eno Soa katanya salam jumpa untuk KE Hendrik Malsaho. Mau tanya bagaimana cara merangkai lirik dalam bahasa daerah dengan baik dan mudah diterima masyarakat. Hampir mirip tadi ya seperti yang sudah dijawab. Tapi boleh kalau ingin ditanggapi Kak Hendrik silakan.
1: Merangkai lirik ke... Bagaimana tadi apa katanya?
0: Bagaimana merangkai lirik dalam bahasa daerah dengan baik dan mudah diterima oleh masyarakat dari Kakak Eno Soa ini ya.
1: Oh, itu teman saya. Jadi, terima kasih Kak Eno untuk pertanyaannya. Jadi lebih ke perpaduan kata sih menurut saya. Jadi bagaimana caranya perpaduan kata itu ada awal dan ada akhirnya seperti itu. Jadi nanti awalnya bagaimana nanti pas ini contoh bikin solonya misalnya salah satunya kata-katanya seperti apa, perpaduannya, kisahnya seperti apa. Lebih ke itu sih. Kisahnya seperti apa? Misalnya putus cinta atau lagu cinta. Dari putus cinta itu ada sakit hati, apa segala macam. Kayaknya perpaduannya seperti itu. Kalau misalkan pertanyaan seperti itu, saya kan menciptakan, memang ada beberapa lagu juga yang ada sih, views jutaan, ada lagu Kolekoe itu. Itu yang seperti Kak Doni bilang tadi, itu bahasa harian kita. Hanya mungkin nadanya itu yang membuat apa. Misalnya begini, datang dari situasi juga untuk merangkai kata-kata itu. Apalagi kalau misalkan orang yang membuat lirik itu, dengan dia punya kisah sendiri. Itu pedih itu, apalagi kalau misalkan dia dia tulis dengan kisahnya
0: beda, ya?
1: Lalu kemudian ya seperti itu, rasanya beda. Contoh saya misalnya kemana-mana melihat pergi kemana segala macam, oh tadi saya ketemu ini ya. Contoh seperti lagunya Karuni, mungkin dia tidak cerita, tapi lagu Endos tuh, lagu Endos tuh dia pernah berjalan ke Rio kalau tidak salah, lalu kemudian dia lihat tulis kata Endos, oh Endos nih, akhirnya dia rangkai.
0: Oke. Begitu ternyata ceritanya ya. Ya. Oke. Jadi ya memang ini kembali lagi harus terinspirasi memang dari pengalaman hidup ya dan juga pergaulan di sekitar kita kalau boleh kita simpulkan begitu ya. Lalu ada juga EDJ Official, kami tunggu lagu-lagu hit selanjutnya. Pertanyaan juga untuk Kakak Doni Ambang, siapa inspirasi Kakak Doni sampai ingin bernyanyi dan sekarang menjadi penyanyi? Kakak Doni, ini juga kemarin selain pertanyaan dari beberapa yang sudah titip pertanyaan ke saya, pertanyaan saya juga begitu ya, Kakak Doni ini terinspirasi dari siapa? Kok penampilannya selalu seperti Michael Jackson begitu ya? Ada apa ini ya? Apakah memang Michael Jackson yang menginspirasi?
2: Masih berada di kelompok terbawah secara nasional. Ia menegaskan data tersebut harus diterima sebagai bahan evaluasi bersama, bukan untuk disangkal atau dicari pembenaran. Menurutnya, mayoritas masyarakat akan menilai kualitas pendidikan melalui hasil yang terukur dan dapat dibandingkan secara nasional. Melki menyebut, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan mutu pendidikan masih terjadi di berbagai daerah di NTT termasuk Kabupaten ND. Ia menilai fakta itu perlu direspon dengan langkah nyata agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara bertahap.
3: Nah ini menurut saya sekarang kita ini mesti agak serius urusan menyangkut membenahi kita punya silos pendidikan. Tentu yang paling pertama akan seperti yang Robi silakan dari RED, kalau sama-sama berlari yang namanya urusan belajar mengajar di sekolah. Ini nanti yang pertama dan terutama di situ, itu yang saya kira sudah berkali-kali. Meningkatkan kapasitas guru, dan mudah-mudahan jika itu ada korelasi dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Itu mutlak, kalau guru itu sudah itu. Hari ini orang bicara kota pendidikan di Flores, Pak. Ini jangan lagi masuk ke kota pendidikan. Bupati Sikap sudah bikin statistik, dia bilang, daripada saya abang ya, abang gubernur. Jangan abang bilang kota pendidikan Santi Ede lagi, Sikap sudah ambil lagi. Statistik itu lebih kesempatan. Perguruan ini terbanyak sekarang di Sikap. Juga masih menikmati di Sikap. Jurusan mereka ada di Sikap. SMA di sini macam-macam ada. Dulu ada kota pendidikan di Flores, di MJJ itu di MJ. Sekarang belum tentu.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur NTT juga menyoroti penerapan sistem pembelajaran yang dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kompetensi peserta didik. Ia mengaku prihatin jika peserta didik terus naik jenjang tanpa didukung kemampuan akademik yang memadai. Menurutnya, sekolah perlu membangun kemandirian dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Proses belajar mengajar harus dilakukan lebih intensif agar siswa mampu bersaing dan memiliki kompetensi yang lebih baik. Melki menambahkan, Peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerja keras, disiplin, dan ketegasan dalam menjalankan aturan. Ia

Nilai keberhasilan pendidikan pada masa lalu tidak lepas dari peran guru yang konsisten dan serius mendidik peserta didik. Ia juga mengakui banyak guru saat ini menghadapi keterbatasan dalam menerapkan langkah-langkah pembinaan yang tegas. Kondisi tersebut menurutnya turut mempengaruhi kualitas pendidikan yang masih menjadi tantangan di NTT. Karena itu, Gubernur NTT mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk lebih serius membenahi sektor pendidikan. Fokus utama yang harus dilakukan adalah memperkuat proses belajar mengajar di sekolah serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru secara berlanjutan. RRI Enderufinus Fula melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Petani di Desa Watumori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur mengeluhkan distribusi jagung yang belum berjalan optimal. Laporan disampaikan Su Imam.
1: Pengalaman selama ini, jagung saya ini targetnya sampai 1 bulan. Kan kita tunggu ke Dolo untuk datang, untuk cek saja, karena nanti timbangnya di Dolo.
2: Ketua Kelompok Tani Tunas Baru, Desa Watumori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Stanislausma, mengatakan petani menghadapi kesulitan memasarkan jagung setelah masa panen karena terbatasnya akses pembeli yang menjangkau desa. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian hasil panen berisiko tersimpan terlalu lama dan mengalami penurunan kualitas. Ia meminta pemerintah daerah Manggarai Timur konkret untuk membantu pemasaran hasil pertanian masyarakat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menjalin kerjasama lebih intensif dengan Bulog guna menyerap jagung petani. Melalui kerjasama tersebut, Bulog diharapkan dapat turun langsung ke sentra produksi untuk membeli hasil panen petani. Langkah itu dinilai mampu mempersingkat rantai distribusi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi para petani.
1: Usulan kami untuk kedepannya, barangkali Bulog sendirilah yang datang beli di petani, soal untuk kadar air atau kualitasnya saya rasa kami jamin.
2: Ia melanjutkan, selain memudahkan pemasaran, kehadiran Bulog di lapangan diharapkan dapat menjaga stabilitas harga jagung tingkat petani. Dengan harga yang lebih terjamin, petani dapat memperoleh keuntungan layak dari hasil kerja mereka. Stanislaus menilai, sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat Desa Watumori. Karena itu, dukungan pemerintah dalam memperkuat distribusi hasil panen dinilai sangat penting bagi keberlanjutan usaha pertanian. Para petani berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian sehingga persoalan pemasaran jagung dapat segera teratasi secara berkelanjutan.
3: Menjaga kebersihan lingkungan.
0: Beralih ke Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ingatkan pentingnya kebersihan di kawasan wisata.
3: Jaga kebersihan lingkungan tentu hal yang penting apalagi untuk kota pariwisata super prioritas seperti Labuan Bajo, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menangani kebersihan lingkungan. Akan tetapi tetap masih saja ada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama di pemukiman masyarakat yang tinggal di sekitar area spot wisata seperti Kampung Ujung, Kampung Cempa, Kampung Air dan kawasan sekitar Puncak Waringin serta Batu Cermin. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengatakan akan memasang CCTV di setiap tempat yang sering terjadi aktivitas di mana masyarakat yang suka buang sampah sembarangan dan jika ditemukan akan langsung ditindak tegas.
4: Pada masyarakat bahwa betapa sangat penting yang namanya lingkungan yang bersih. Ada beberapa langkah yang dalam desain akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ternyata aturan aja tidak cukup. Maka kita akan memasang nanti CCTV berapa spot yang selama ini kurang gemar membuang sampah di spot-spot yang telah kita identifikasi. Yang pada saatnya, kalau kita mengetahui, mengecek di CCTV, ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka akan diberikan tindakan yang tegas.
3: Tentu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk menata dan menjaga kebersihan kota Labuan Bajo agar bebas dari sampah, mulai dari sosialisasi, kampanye kebersihan, aksi bersih-bersih yang melibatkan lintas sektor, penyiapan armada angkutan sampah berikut petugas kebersihan, tempat pembuangan akhir sampai pada regulasi berupa perda dan perbup retribusi sampah, namun itu belum cukup juga untuk menekan masyarakat yang suka membuang sampah sembarang. Kendati demikian, Bupati juga menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebagai cerminan sehat dan sebagai cerminan sebagai warga destinasi kawasan pariwisata super prioritas. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita siang ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Potensi Perkebunan Unggulan Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Warupile bersama reporter kami, Felisoh.

0: Desa Waru Pilih 2, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada terus mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dikenal sebagai daerah penghasil kelapa, jambu mete, dan mangga, desa ini juga mulai mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan juga sektor peternakan. Sebagian besar masyarakat Waru Pilih 2 berprofesi sebagai petani yang mengelola lahan perkebunan secara turun-temurun. Pada Desa Waru Pilih 2, Kletus Obaria mengatakan tanaman kelapa menjadi komoditas yang paling banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, jambu mete dan mangga juga tumbuh subur berkat kondisi iklim dan kesuburan lahan yang mendukung pengembangan sektor perkebunan. Pada musim panen, hasil perkebunan masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga dipasarkan ke sejumlah wilayah lain di Kabupaten Ngada. Potensi ini dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa apabila didukung dengan pengelolaan yang lebih baik, peningkatan kualitas produksi, serta akses pemasaran yang lebih luas.
1: Karena potensi desa ini ada tiga hasil unggulan, yaitu kelapa, mete, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini, yang paling pertama, kelapa. Harapan kami, kalau mau operasi desa sudah

perkebunan dan pariwisata dapat berjalan secara beriringan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi warga. Dengan dukungan infrastruktur, promosi wisata, serta bantuan bagi sektor pertanian dan perkebunan, Desa Baru Pilih 2 diyakini memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu desa unggulan di Kabupaten Ngada yang mampu mengintegrasikan potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata secara berkelanjutan.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar Pro Dangdut. Masih bersama Nur Astan. Kembali lagi bersama Nur Astan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk mengawali hari kita di edisi Sabtu 6 Juni 2026 di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, baru saja saya putarin lagu dari Ria Amelia, pendengar ya. Lagu dengan judul SMS. Dan sore hari ini akan kami hadirkan lagu dangdut dari Dewi Persik dengan judul lagu Suara Hati, lagu dari Ridho Roma Let's Heaven, lagu dari Cita Citata dengan judul lagu Pura-Pura Bahagia, dan ada lagu dari Iis Dahlia dengan judul lagu dangdut Demi Kamu, lagu dari Dua Anggrek dengan judul Cikini Gondang Dia, dan kami hadirkan lagu dari Happy Asmara dengan judul lagu Biar Gendut Tetap Kucinta ya. Pendengar, untuk Anda yang ingin titip salam request lagu dangdut sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Pendengar, kami tunggu requestan lagu dangdut sore hari ini dari Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu Kedip-Kedip, salah satu karya ikonik dalam hasanah musik dangdut klasik Indonesia. Mendengar, lagu ini sangat identik dengan irama yang catchy, ceria, dan penuh dengan nuansa genit yang menggelitik khas era kejayaannya. Karakteristik musik dan aransemen genre dangdut klasik Melayu klasik, tempo medium hingga cepat upbeat, sangat cocok untuk mengajak pendengar bergoyang santai. Permainan ketukan gendang yang dinamis berpadu rapat dengan suling bambu yang meliuk-liuk manis. Aransemen klasiknya memberikan tekstur musik yang penuh, autentik, dan langsung akrab di telinga. Liriknya menceritakan tentang getaran hati seseorang ketika mendapati sang pujaan hati. Memberikan kode atau behves genit ya. Melalui tatapan mata, khususnya lewat kedipan mata. Kedip-kedip mata di sini digambarkan sebagai bahasa isyarat cinta yang sederhana, namun ampuh membuat jantung berdebar dan pikiran menjadi salah tingkah. Daya tarik utama lagu ini terletak pada interpretasi vokalnya yang penuh penghayatan ekspresif, manja, dan membawa suasana humoris yang segar. Bagi penikmat musik dangdut, lagu ini membawa memori kuat pada masa-masa keemasan dangdut orisinal. Pendengar Pro Dangdut, di mana kekuatan lagu bertumpu pada kualitas vokal, cengkok yang natural, dan lirik yang putih namun mudah dipahami. Pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu dangdut sore hari ini, titip-titip salamnya langsung saja di line WhatsApp kami di 081238231987. Seperti sore hari ini kami ada notifikasi masuk ya dari Ival. Selamat sore kakak penyiar sore. Salam kenal, saya Ival dari Larantuka. Hai Ival yang ada di Larantuka. Saya ingin titip salam sama teman saya yang namanya Rizka yang lagi ada di Sernaru. Halo, untuk Rizka ada salam dari Ival ya yang dari Larantuka. Dan sore kakak penyiar, saya juga ingin request lagu dari siapa ya? Oh, dari Dinda Permata, tak sanggup lagi. Ival ya, suka lagu dari Dinda Permata. Baik, kami akan putarin lagu dari Dinda Permata, tak sanggup lagi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu requestan dari Ival ya, yang dari Larantuka, dengan judul lagu dangdutnya Dinda Permata Tak Sanggup Lagi. Salah satu lagu hits yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut muda berbakat Dinda Permata. Lagu ini membawa warna segar dalam industri musik dangdut modern dengan memadukan unsur melodi yang sendu dengan ketukan yang tetap dinamis. Genre dangdut modern, pop dangdut, medium. Lagu ini tidak terlalu cepat namun juga tidak terlalu lambat, memberikan ruang bagi pendengar untuk menikmati bait demi bait liriknya sambil tetap merasakan ritme dangdut yang halus. Musiknya dibalut dengan sentuhan instrumen modern yang dipadukan secara manis dengan cengkok dangdut khas Dinda Permata. Penataan musiknya dibuat lebih catch dan kekinian agar mudah diterima oleh pendengar generasi muda. Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu ini mengusung tema patah hati, kekecewaan mendalam, dan ketegasan sikap dalam hubungan asmara. Secara naratif, lirik Tak Sanggup Lagi mengisahkan perasaan seseorang yang sudah mencapai titik jenuh akibat terus-menerus disakiti, dikhianati, atau tidak dihargai oleh pasangannya. Kata tak sanggup lagi menjadi sebuah puncak pernyataan bahwa kesabaran telah habis dan memilih untuk menyudahi hubungan tersebut demi harga diri dan ketenangan hati. Meskipun prosesnya terasa berat, Dinda Permata membawakan lagu ini dengan penghayatan yang kuat, karakter suaranya yang jernih namun bertenaga, mampu menyampaikan rasa sakit hati sekaligus ketegasan yang ada di dalam lirik. Tema lagu ini pendengar sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari banyak orang, menjadikannya lagu yang sering dipilih pendengar saat ingin mengeksplor, maksud kami saat ingin mengekspresikan perasaan galau atau saat membutuhkan motivasi untuk bangkit dari hubungan yang beracun. Bahasa gaul anak muda sekarang yang toksik ya pendengar. Lagu ini sangat cocok diputar untuk menemani sore hari pendengar, menjadi jembatan cerita bagi mereka yang sedang mencari kekuatan untuk melangkah maju. Bagi Anda yang ingin samaan seperti Ival yang sudah request lagu dangdut dari Dinda Permata Tak Sanggup Lagi, langsung saja request dan titip salamnya di line WhatsApp kami 081238231987.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya pendengar, sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan akan kembali lagi di program Grand Radio sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?

0: sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggo Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
2: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
1: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
2: Iya.
1: Dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya. Semakin cerah ya di hari. Oke. Iya, Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI. Silakan.
2: Ya, baik. Selamat sore RRI ya. Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga, begitu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
2: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra, Mikael de Ruslim. itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. Di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu, sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Bapak Marcel ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik ya, adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Iya. Bisa ceritakan. Iya. Respon awal dari semua itu.
2: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu cerigen waktu itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, oh kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia menanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
1: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri kan ada perubahan ya di situ. Tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel. Ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan. Silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
2: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi, membutuhkan teknologi, yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower. Blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah ya, susah didapatkan di Manggarai Timur, dan itu kami memesannya melalui online, sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
1: Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
2: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
1: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
2: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
1: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
2: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda yang dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
1: Iya. Nah, ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya. Ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada tampung, ini ada, istilahnya apa itu ya? Ada tampungan oli seperti itu. Nah, ini selangnya buka tutup atau gimana nih? Dalam berarti yang keluarnya bagaimana nih, Bapak? Silakan Pak Marcel.
2: Yang di itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu ada dos bekas, ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat, lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang ada, tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu nanti menghasilkan angin, sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
1: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti itu ya Pak Marcel.
2: Iya, nanti yang dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu dan nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik maka dia akan munculkan angin dan di situ nanti akan muncul gas sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas di situ menjadi biogas sudah nantinya.
1: Ya, berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam ya. Bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsha sudah sampaikan ya.
2: Ya, ya, ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi di samping juga kami membutuhkan aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting. Kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya kebetulan saya memasang di status WA saya mereka ingin memesan itu tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil sederhana belum yang ke yang besar begitu.
1: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
2: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, dipres lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
1: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah ini yang pengetahuan. Ya. Nah ini yang baru nih, ini dari limbah oli nih. Ini Pak Marcel sendiri nih melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
2: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini, itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antri-antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain, makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
1: Nah, ini untuk
2: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
1: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan. Untuk ini sebagai alternatif nih, jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya,
2: Pemarsila. Iya.
1: Ya, nah, Pemarsila, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah? Ini potensi biogas dari limbah oli ini. Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Pak Pemarsila.
2: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zua, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
1: Iya. Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel yang dipakai nih, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
2: Iya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan, di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
1: Artinya apapun jenis oli ataupun dari mesin atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses ini, proses pembuatan ini, apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya, atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu, atau mungkin ini masih dalam percobaan jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana Pak Marcel?
2: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik itu kami tidak itu. Kami istilahnya menemukan, oh kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan. Lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu, saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini, lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu, dan memang hasil-hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas, dan ternyata berhasil begitu, walaupun tidak maksimal begitu.
1: Oh iya. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya Pak Marcel ya. Pokoknya ada badannya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari badannya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih Pak Marcel?
2: Yang keran itu itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
1: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya Pak Marcel prosesnya?
2: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
1: Oh iya, berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
2: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
1: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
2: Iya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat, yang biasa yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya.
1: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
2: Iya, seperti di konver-konver gas itu, ya.
1: Iya. Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga, ini seberapa lama nih bisa digunakan nih Pak Marcel?
2: untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli. Itu tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu. Ya, ini kemarin hanya kita untuk mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
1: Iya. Nah, ini andai kan nih Pak Marcel, andai kan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini Pak Marcel. Apa nih kira-kira ya, yang mereka?
2: Ya, tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini begitu.
1: Iya. Nah, berarti bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
2: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau begitu.
1: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan. Artinya ini kan susah sekali untuk susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Begitu. Apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu Pak Marcel, kan kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih Pak Marcel.
2: Kita ya baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan, dan saya mengharapkan semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka, dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli sehingga kedepannya orang tidak terlebih dengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu sehingga lingkungan karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya ya.
1: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga kan artinya selain ke panitia lah perlombaan kemarin yang sempat ya. Pak Mars sedang juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah tempat ini Pak Guru mereka bersama dengan adik-adik atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih banyak informasi mengenai ini nih, Pak Marcel?
2: Ya. Kalau di sekolah kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook Facebook sekolah itu kami kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini kami sharekan ya kami share di grup atau di media sosial sekolah punya ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan saran dan pendapat sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu bisa memperbaiki atau apa istilahnya merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu ya.
1: Ya nah ini kan juga menarik nih yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain kan, ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu atau mungkin SMA gitu ya di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal nih, pemikiran awal dari Pak Marcel nih. Bagaimana nih mengajak anak-anak apa tujuan atau mungkin maksud ya mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
2: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung ya maksudnya kedepannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
1: Iya. Nah, ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih. Silakan Pak Marcel.
2: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi, menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah yang saat ini lagi tren, di mana orang antri untuk mendapatkan minyak tanah itu bisa terbantu dengan inovasi yang kita temukan ini, yang kita coba buat untuk menjadi inspirasi baru. Di samping itu juga, walaupun kita banyak mengalami tantangan, di mana tantangan itu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung, tentunya bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap minyak tanah ini sangat susah. Jadi mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu, dan upaya ini membutuhkan waktu yang tidak mudah. Ya, lalu yang berikut, tantangan berikut, kami seperti yang di awal, kami juga sadar bahwa belum melakukan sosialisasi atau pengenalan lebih jauh untuk penggunaan biogas ini dari limbah oli kepada masyarakat, karena kami pada intinya hanya ingin mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru dulu begitu.
1: Iya. Nah, ini kan juga ada hal yang menarik juga, bahwa ini juga kita menyelamatkan ya lingkungan kita ya, dari segala bentuk limbah nih, limbah, dan juga ini mungkin yang perlu generasi ya, generasi-generasi saat ini ya, generasi, apalagi dari tadi Pak Su jelaskan dari usia dini ya, di umur SD ini, artinya mereka juga belajar nih mencintai alam, bahwa sesuatu yang ada di sekitar ini bisa menjadi sebuah hal, tergantung bagaimana kita kreativitas, seperti itu ya Pak Marcel. Nah, Pak Marcel, ya, sebelum perpisahan kita nih, pesan mau disampaikan kepada semua ya, pendengar RRI Labuan Bajo dan semua yang bergabung bersama kita melalui aplikasi RRI Digital, apa yang mau disampaikan nih ke Pak Marcel, kepada semua nih, mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan dari RRI ini untuk saya boleh kembali berada di siaran radio ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua, harapannya kedepannya bahwa melalui biogas ini bisa membantu kebutuhan masyarakat, di mana potensi biogas dari limbah oli ini menjadi alternatif. Lalu yang keberikut, saya tentu sebagai pendidik juga mau mengharapkan bahwa anak-anak ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan, memiliki ide, tinggal kita sekarang mendampingi, mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki itu, sehingga anak-anak kedepannya itu bisa menjadi seorang inovator baru, penemu inovasi baru, dan kita tanamkan konsepnya itu mulai sejak dini, mulai di lembaga pendidikan dasar. Mungkin dari itu. Lalu yang keberikut, saya juga mengharapkan dukungan para pemirsa, baik yang anak-anaknya yang masih berada di bangku pendidikan, baik di lembaga dasar, untuk selalu mendorong, melihat kira-kira anak-anak memiliki minat, potensinya di mana, sehingga kita mendampingi, memberikan support, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu dari saya ya.
1: Iya, dan Pak Marcel, terima kasih juga aja untuk waktunya di sore hari ini ya. Ini ya, kita jauh-jauh nih dari Manggarai Timur ke Manggarai Barat ini ya, lumayan ya. Dengan jangka ya, waktunya pasti. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan juga waktunya di sore hari ini dalam pertemuan kita di program Green Radio. Dan juga terima kasih juga untuk ini sederhana tapi suatu hal yang sangat luar biasa ya, untuk Pak Marcel dan juga adik-adik ya, bisa menemukan alternatif potensi biogas dari limbah oli ini. Dan untuk Pak Marcel sendiri juga, salam sehat dan sukses selalu ya untuk segala pekerjaan dan juga baik yang di sekolah dan juga ini pendengar. Ini juga Pak Marcel adalah figur seorang yang berada di belakang keberhasilan dari Taman Baca ya, masyarakat TBM Pocondeki yang kita bisa kenal ya selama ini. Dan ternyata begitu banyak, dan juga termasuk guru penggerak ya Pak Marcel ya, seperti itu ya, juga bergabung di grup penggerak. Dan iya, tetap sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dengan segala karyanya ya Pak Marcel. Dan kita juga berharap ya, semoga inovasi yang menjadi temuan ya dari Pak Mas dan juga adik-adik ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya, bisa direspon secara positif oleh masyarakat dan juga oleh semua pihak-pihak terkait sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, Pak Marcel, sebelum lupa juga selesai ini, apakah punya pikiran juga untuk mungkin diadakan penelitian lanjutan seperti itu, Pak Marcel? Apakah punya pemikiran seperti itu? Setelah kita diskusi ya, sore ini.
2: Memang ada ide ingin menemukan riset atau teknologi-teknologi sederhana, tetapi saya untuk sementara mencoba untuk mengangkat kembali. Kebetulan sebenarnya saya istilahnya sudah mati suri berkaitan dengan program inovasi yang saya bawa ini, hanya karena pada waktu itu saya sebenarnya hanya ingin mengangkat itu untuk dilombakan, karena mengikuti lomba yang akan oleh Yayasan Pendidikan Astra itu. Tetapi jika memang saya ingin mengangkat kembali lagi inovasi ini, saya ingin juga mengharapkan keterlibatan partisipasi masyarakat lain, atau bahkan mungkin bisa RRI juga bisa mengambil bagian untuk mengambil bagian di dalam kolaborasi yang lebih, supaya lebih intens lah inovasi yang ini menjadi, istilahnya menjadi lebih familiar dan suatu saat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
3: Ini pendengar, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kembali lagi bersama Nur Astan yang akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dua informasi pengawali berita sore ini. BPK RI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. Budaya uru mana dalam masyarakat ND Lio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. BPK RI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT, DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Laporan Delvin Wandi.
1: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
2: Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025, BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
1: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Mleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPK RI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh dan berkelanjutan.
1: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Budaya uru mana dalam masyarakat ND Lio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan seperti yang dipersepsikan sebagian masyarakat. Tradisi tersebut justru disebut memiliki fungsi sosial yang penting dalam memperkuat solidaritas dan ketahanan keluarga. Laporan Ricardus Kota.
4: Pandangan tersebut disampaikan dosen STPM Santa Ursula sekaligus mahasiswa program doktoral pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Domitius Pau, dalam dialog interaktif luar studio yang digelar RRI ND bersama STPM Santa Ursula ND di Aula STPM Santa Ursula ND. Menurut Domitius, budaya ND Lio pada dasarnya tidak bersifat konsumtif. Ia menilai tradisi uru mana selama ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk jaminan sosial dalam kehidupan masyarakat adat. Domitius menjelaskan, tradisi adat seperti uru mana perlu direvitalisasi agar tetap relevan dan memiliki nilai guna bagi masyarakat saat ini. Menurutnya, persoalan muncul ketika masyarakat hanya melihat budaya dari sisi pesta dan pengeluaran tanpa memahami nilai kerja keras dan solidaritas identitas di balik tradisi tersebut.
5: Dalam konteks Endelio, dari kebetulan saya mendalami sedikit tentang Endelio, akar budaya itu, budaya Endelio itu sendiri, dia sifatnya bukan konsumtif sebenarnya. Meskipun ada Burumana, kemudian orang merasa bahwa Burumana itu membebankan. Tapi bagi saya, sebagai peneliti, saya melihat bahwa Burumana itu sebagai jaring, jaminan sosial sebenarnya. Hanya saja kita tidak bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal itu, supaya dia lebih berdaya guna.
4: Ia mencontohkan tradisi Nguaria yang bukan sekedar pesta syukuran adat, namun di dalamnya terdapat semangat etos kerja masyarakat setelah bekerja selama setahun hingga mampu menyerahkan hasil seperti Manu Eko, Arewati, dan Moke Boti. Domitius berharap masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami budaya lokal sebagai warisan nilai sosial yang memperkuat ketahanan keluarga dan solidaritas masyarakat. Ia juga mendorong revitalisasi budaya dilakukan secara bijak agar tradisi adat tetap terjaga dan relevan dengan perkembangan zaman. RRIN dari Kardus Kota melaporkan.
0: Melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, Pemda Timur Tengah Utara melaksanakan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf dan berbagai pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Laporan Steph Kosar.
6: Dalam rangka melindungi masyarakat dan wilayah perkotaan dari banjir, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menggerakkan semua OPD, camat hingga kepala desa dan masyarakat menanam ribuan anakan bambu. Karena itu Pemda TTU menyiapkan 200 pohon bambu dan tiap OPD menyiapkan 200 pohon. Selain itu, Pemda juga menanam berbagai macam pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Bupati TTU Yosef Valentinus Dela Selega beberapa kesempatan itu mengatakan bahwa aksi penghijauan yang dilakukan Pemda dan berbagai stakeholder lain serta masyarakat memiliki arti penting dan strategis. Karena itu, pihaknya melakukan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya merevitalisasi nilai-nilai dan semangat gotong royong yang kini tereduksi zaman. Apalagi kota Kefnano yang dikelilingi Kali Tauf dan mengitari 7 kelurahan serta 1 kecamatan sering mengalami banjir di Kelurahan Benpasi maupun Kefa Selatan.
7: Aman oleh kita, Pemda dan itu sudah dibagi untuk kemudian melanjutkan peran recovery, termasuk tadi saya usulkan supaya instansi vertikal kita libatkan untuk ikut menanam juga. Artinya TTU ini kan milik kita bersama, sehingga partisipasi kita semua ini kita butuhkan.
8: Tanam bambu juga atau
7: tanam bambu? Tanam bambu sesuai ini lokasi. Kalau misalnya lokasi bukan di Bantar

0: Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Marni Nun Beni, menyampaikan bahwa aksi penghijauan secara gotong royong yang melibatkan Forkopimda, ASN, TNI Polri akan dilanjutkan lagi. Bahkan pihaknya juga akan menyurati instansi vertikal lainnya seperti Rutan Kelas 2B Kevam Nanu, Kantor Kementerian Agama, Yonif 877 Bin Mafo supaya terlibat dalam penanaman selanjutnya. Sebab kota Kevam Nanu milik semua masyarakat sehingga semua pihak perlu terlibat untuk menjaganya. Dari itu, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sebanyak 264 atlet dari Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Fulbamora Oipoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajang tryout dan uji coba atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Laporan Alotani.
2: 264 atlet yang terdiri dari 46 petinju putri dan 218 petinju putra yang berasal dari 28 tim.
3: 264 atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkab, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukaho mengatakan, menghadapi PON ke-22 tahun 2008, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul tidak saja akademik tetapi mental dan disiplin melalui olahraga.
4: Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang.
3: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermansen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Fulbamora Oipoi Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026.
4: Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Perdana Menteri atas mendukung kegiatan ini sehingga Timor Leste bisa hadir di sini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua.
3: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Dr. Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan, event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi Tuan Rumah PON ke-22 2028 NTT, NTB, DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas.
4: Target kita untuk dapat tinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KONI Nusa Tenggara Timur. Sanggup?
3: Pantauan RRI, selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal Antar Perguruan Tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mencegah TPPO dan tingkat kepatuhan kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua gelar sosialisasi kepada stakeholder dan desa binaan imigrasi. Laporan Christian Dimau.

0: mencegah tindak perdagangan orang serta meningkatkan kepatuhan terhadap izin tinggal keimigrasian, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua menggelar kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan izin tinggal dan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat desa binaan imigrasi di Kabupaten Belu di Aula Hotel Nusantara 2. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, aparat desa, serta instansi terkait mengenai bahaya TPPO dan pentingnya mematuhi aturan keimigrasian, khususnya bagi warga negara asing maupun masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Kegiatan sosialisasi menghadirkan 3 narasumber, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Timur, Suratmi Hamida, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Belu, Iwan Manek, dan Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kelas 2 TPI Imigrasi Atambua. Pelaksana harian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua, Ridwan Alfarisi Tanjung menyampaikan, TPPO merupakan kejahatan serius yang seringkali memanfaatkan kurang informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang.
1: Pada hari ini, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua akan memberikan edukasi terkait layanan tinggal keimigrasian serta pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat di desa binaan imigrasi yang ada di Kabupaten Belu. Melalui sosialisasi ini kami berharap para peserta dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat, kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
0: Selain itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan materi terkait jenis-jenis izin tinggal, prosedur pengurusan dokumen keimigrasian, serta sanksi bagi pelanggaran izin tinggal dan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing yang dinilai perlu dilakukan secara terpadu, tepat guna, menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin waspada terhadap modus-modus TPPO, serta lebih patuh dalam memenuhi ketentuan izin tinggal. Imigrasi Belu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pelayanan keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Kegiatan sosialisasi juga ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat pertukaran informasi antar instansi demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PPKRI berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. Budaya urumanah dalam masyarakat ND Leo dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo,

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni Kiadui. Selamat sore, Doni.
3: Selamat sore juga, Nur Astan.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Sore ini puji Tuhan masih sehat, Ibu.
2: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
3: Terima kasih, selamat sore sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Doni, perakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi perakiran cuaca esok hari untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan bertahan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian cuaca pada esok hari, Minggu tanggal 7 Juni 2026, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hari diperkirakan berawan, dan pada malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk suhu udaranya berkisar antara 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara antara 45 sampai 80%, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,7 hingga 0,9 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 24 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,0 meter hingga 1,3 dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,8 hingga mencapai 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 22 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Sape, Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai ketinggian 1,6 hingga 1,7 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 24 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi gelombang tinggi di Selat Sape bagian selatan. Untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka link cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat sore Ibu Nur.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
7: Sambo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
14: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui frekuensi FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, penyiar Anda Nur Astan. Tidak terasa ya, sudah menunjukkan beberapa menit ke depan, menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda di hari Senin ya, edisi 8 Juni 2026. Pendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Haps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma secara resmi membuka Open Turnamen Tinju Amatir dan Futsal Piala Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru UPG 1945 NTT tahun 2026 di Gor Flobamora Oepui, Kupang pada Kamis 4 Juni 2026. Kejuaraan yang mengusung tema Ayo Bangun Nusa Tenggara Timur dan Ayo Bangun Kejayaan Olahraga Tinju di Nusa Tenggara Timur. Dan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pengembangan potensi generasi muda di bidang olahraga. Turnamen Rektor Cup 3 mempertandingkan dua cabang olahraga, yakni futsal dan tinju. Cabang futsal berlangsung pada 28 Juni 2026 dengan melibatkan 24 tim dari 10 perguruan tinggi di Kota Kupang, sedangkan pertandingan tinju digelar pada 4 sampai 10 Juni 2026 di Gor Oepui. Sebanyak 264 atlet mengikuti kejuaraan tinju, terdiri dari 46 petinju putri dan 218 petinju putra yang berasal dari berbagai sesana perguruan tinggi kabupaten kota di NTT, hingga 8 tim dari Timor Leste. Pendengar, dalam sambutannya Joni Asadoma menegaskan bahwa setiap kejuaraan merupakan kesempatan penting bagi atlet untuk menguji kemampuan teknik, taktik, dan stamina yang telah diasah selama latihan. Menurut mantan atlet tinju nasional tersebut, pengalaman bertanding menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas dan prestasi atlet. Ia menilai kejuaraan seperti Rektor Cup sangat penting sebagai bagian dari proses pembinaan menuju ajang olahraga yang lebih besar.

0: Cik Angel, kenapa kau matuk-matuk tidak tutup mulut? Aduh kakak, maaf weh, saya lupa nah.
1: Angel, kalau batuk apalagi di tempat umum itu harus tutup mulut dan hidung juga ditutup pakai tisu atau siku bagian dalam biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
0: Oh iya kakak, maaf nak. Benar juga nih. Habis itu tisunya dibuang terus kita cuci tangan kah?
1: Nah, itu kan kau tahu. Jadi jangan sampai lupa lagi ya, Angel. Batuk di tempat umum, melindungi diri kita dan juga orang lain. Tutup batukmu, jaga kesehatan bersama.

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan, burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar, masih dari laman rri.co.id. Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti Ende berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi generasi muda sekaligus memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Ende. Komitmen tersebut mengemuka dalam program Komunitas Bicara RRI Ende bertajuk Merajut Kebersamaan dalam Keberagaman, Peran Inti Ende Membangun Harmoni Sosial dan Pendidikan untuk Semua pada Jumat 5 Juni 2026. Ketua Inti Ende, Robi Ciputra, mengatakan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus dapat diakses seluruh anak tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang ekonomi keluarga. Karena itu organisasi yang dipimpinnya terus membuka peluang bagi pelajar berprestasi untuk memperoleh pendidikan hingga tingkat internasional. Salah satu program yang sedang didorong adalah akses beasiswa ke luar negeri, khususnya ke Tiongkok dengan berbagai fasilitas yang ditanggung oleh penyelenggara pendidikan. Selain biaya pendidikan dan asrama, penerima beasiswa juga memperoleh uang saku serta peluang pengembangan karir bagi siswa yang menunjukkan prestasi akademik. Dari Seksi Pendidikan Inti Ende, Christiana Carolina menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa Inggris ya masih menjadi tantangan utama yang harus dipersiapkan siswa agar mampu bersaing dalam seleksi pendidikan internasional, dan untuk itu Inti mendorong orang tua dan sekolah memberikan dukungan melalui kursus maupun penguatan keterampilan bahasa asing sejak dini. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Inti Ende Paulus Chris Ngaa menegaskan bahwa organisasi tersebut hadir sebagai wadah inklusif yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan sosial, olahraga, pendidikan, dan kolaborasi lintas komunitas. Inti Ende berupaya membangun ruang kebersamaan yang menjembatani perbedaan etnis, budaya, dan agama di Ende. Dan pada kesempatan yang sama juga, Wakil Ketua 1 Inti Ende, Bruder Kristianus Ribeiro, mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial secara bijak dan produktif untuk mengembangkan kemampuan diri. Menurutnya bahwa penguatan karakter literasi digital serta penguasaan bahasa asing menjadi modal penting bagi generasi muda untuk meraih peluang global sekaligus berkontribusi dalam membangun daerah secara harmonis dan berkelanjutan.

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menemukan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

terbanyak bintang yang pernah tampil di ajang Piala Dunia. Nama Kylian Mbappe tercatat sebagai salah satu pemain tercepat yang pernah menghiasi turnamen sepak bola terbesar di dunia. Pemain asal Prancis ini pernah mencapai kecepatan sekitar 38 km per jam saat melakukan sprint dalam pertandingan Piala Dunia 2018. Kecepatan tersebut bahkan mendekati kecepatan pelari profesional di nomor lari cepat. Aksi larinya yang memukau saat menghadapi Argentina menjadi salah satu momen yang masih dikenang hingga kini. Dengan kecepatan luar biasa, Mbappe mampu melewati beberapa pemain bertahan dan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya. Selain Mbappe, beberapa pemain yang juga dikenal memiliki kecepatan tinggi di Piala Dunia, yaitu Alphonso Davies dari Kanada, Gareth Bale dari Wales, Kyle Walker dari Inggris, dan Ashraf Hakimi dari Maroko. Kecepatan memang bukan satu-satunya faktor dalam sepak bola, namun kemampuan berlari cepat seringkali menjadi pembeda yang membawa tim meraih kemenangan.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sejak awal ya makan bergizi gratis MBG bukanlah program skala kecil atau sekedar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik ya, berdasarkan data Badan Gizi Nasional BGN, akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 8182 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Pendengar, meski 5659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2213 unit lainnya yang membeku dalam status suspend karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Dan angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi tersebut ya, evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menutup kebersamaan kita di Florata sore ini. Saya Nia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap stay bersama kami ya di Pro 1 RRI ND, karena tim Florata malam ini akan menemani Anda dengan menghadirkan program-program acara menariknya pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, dan saya Nia bersama rekan Rian undur pamit, sampai jumpa.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa? Supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.
3: Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Kuce Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

memang tanggalnya sangat cantik nih. Nah, kami akan menemani Anda dari pukul 7 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam program pilihan. Dan perjumpaan kita malam ini kita awali dengan informasi dari Wakil Gubernur NTT yakni Bapak Joni Asadoma yang secara resmi membuka Open Turnamen Tinju Amatir dan Futsal Piala Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru atau UPG 1945 NTT tahun 2026 di Gor Flobamora Oipoi, Kupang pada Kamis 4 Juni 2026. Nah, kejuaraan yang mengusung tema Ayo Bangun Nusa Tenggara Timur dan Ayo Bangun Kejayaan Olahraga Tinju di Nusa Tenggara Timur ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pengembangan potensi generasi muda di bidang olahraga. Turnamen Rektor Cup 3 mempertandingkan dua cabang olahraga yakni futsal dan tinju. Cabang futsal berlangsung pada 2 sampai 8 Juni 2026 dengan melibatkan 24 tim dari 10 perguruan tinggi di Kota Kupang. Sedangkan pertandingan tinju digelar pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026 di Gor Oipoi. Nah, sebanyak 264 atlet mengikuti kejuaraan tinju terdiri dari 46 petinju putri dan 218 petinju putra yang berasal dari berbagai sasana, perguruan tinggi, kabupaten atau kota di NTT hingga 8 tim dari Timur Leste. Dalam sambutannya, Joni Asadoma menegaskan bahwa setiap kejuaraan merupakan kesempatan penting bagi atlet untuk menguji kemampuan teknik, taktik, dan stamina yang telah diasah selama latihan. Menurut mantan atlet tinju nasional tersebut, pengalaman bertanding menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas dan prestasi atlet. Ia menilai kejuaraan seperti Rektor Cup sangat penting sebagai bagian dari proses pembinaan menuju ajang olahraga yang lebih besar. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Untuk membuka perjumpaan kita ini juga di malam ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu dari Benyamin Sueb dengan judul Malam Minggu. Lagu ini ya saya tujukan buat Anda semua yang sedang menikmati malam minggu, entah itu di rumah maupun sedang bergerilya di luar sana menikmati malam kota Anda yang dingin. Silakan kembali menemani aktivitas Anda. Malam Minggu dari Benyamin Sueb kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

ketika tirai panggung sejarah perlahan mulai turun. Waktu memaksa kita untuk bersiap menyaksikan akhir dari sebuah epos terbesar dalam dunia sepak bola. Lupakan sejenak catatan usang masa lalu, karena di atas tanah Amerika, Kanada, dan Meksiko, kita akan menjadi saksi babak pamungkas dari teater agung dua dewa modern sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua jalan yang berbeda, namun menuju puncak keabadian yang sama. La Pulga dari Rosario, Argentina. Ia datang bukan lagi untuk sekedar mempertahankan mahkota, melainkan untuk menyempurnakan takdir. Menatap kemungkinan menjadi raja gol sepanjang masa di panggung Piala Dunia, sebuah capaian yang terasa nyaris mustahil. Namun di seberang sana, sang penguasa ambisi menolak tunduk pada usia. Cristiano Ronaldo terus berlari menantang waktu, mengejar angka yang terasa seperti mitos. 1000 gol dalam karir profesional, juga pemain dengan jumlah edisi Piala Dunia terbanyak. Sebuah batas yang belum pernah disentuh, namun tak pernah berhenti ia dekati. Dua raksasa, 16 tahun rivalitas, dan satu panggung penutup. Ini bukan lagi sekedar perburuan trofi berlapis emas. Ini adalah goresan puas terakhir sebelum sang maestro meletakkan kanvasnya. Di akhir cerita nanti, kisah siapa yang akan ditutup dengan air mata bahagia dan siapa yang harus menerima bahwa bahkan legenda pun tidak selalu menutup kisahnya dengan sempurna.

sip setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga

Pak Melkiades Lakalena mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di NTT ini dalam 2 tahun terakhir masih berada pada posisi 3 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Nah, pernyataan itu disampaikan Melkiades Lakalena saat bertemu para kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK sekabupaten ND dalam kunjungan kerjanya di SMK Negeri 1 ND Senin 1 Juni 2026. Nah, pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kondisi pendidikan sekaligus penyampaian arah pembenahan sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan adalah hasil tes kemampuan akademik atau TKA. Nah, dari hasil evaluasi 2 tahun terakhir ini, capaian peserta didik di NTT menunjukkan performa yang masih berada di kelompok terbawah secara nasional. Ia menegaskan data tersebut harus diterima sebagai bahan evaluasi bersama, bukan untuk disangkal atau dicari pembenaran. Menurutnya, mayoritas masyarakat akan menilai kualitas pendidikan melalui hasil yang terukur dan dapat dibandingkan secara nasional. Melki menyebut, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan mutu pendidikan masih terjadi di berbagai daerah di NTT, termasuk Kabupaten ND. Ia menilai fakta itu perlu direspons dengan langkah nyata agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara bertahap. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih

Mana kantor Kementerian Agama Kabupaten ND menjadi tuan rumah pelaksanaan bimbingan teknis BIMTEK aplikasi sistem informasi manajemen nikah atau SIMKAH dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tingkat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Ikhlas Beramal Kemenag ND pada Rabu 3 Juni 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kemenag ND Nikolaus Nampayon. Nah, pembukaan kegiatan itu turut dihadir Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Hasan Al-Mas'ud serta para peserta yang terdiri dari operator SIMKAH se-Kabupaten ND dan person in charge atau PIC SIMKAH dari Kabupaten Lembata, Flores Timur, Manggarai, dan Manggarai Timur. BIMTEK ini menjadi wadah peningkatan kompetensi bagi para pengelola layanan administrasi pernikahan berbasis digital di lingkungan Kementerian Agama. Sebagai narasumber, Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT menghadirkan Sakinah dan Mansyur Amarjan yang memberikan materi terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SIMKAH serta tata kelola PNBP yang efektif dan akuntabel. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan pencatatan pernikahan dan pengelolaan administrasi keuangan yang lebih modern. Dalam arahannya, Kepala Kantor Kemenag ND Nikolaus Namapayon menegaskan bahwa peningkatan kapasitas operator SIMKAH merupakan bagian penting dari upaya transformasi digital pelayanan keagamaan. Menurutnya, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Berita selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

di kelembagaan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau langsung kondisi personel Polsek Pulau Ende. Kunjungan itu berlangsung di wilayah Kecamatan Pulau Ende dengan melibatkan jajaran pejabat utama Polres Ende dan Bayangkari. Rombongan disambut unsur Forkopimcam, kepala desa, tokoh adat, serta masyarakat setempat di pelabuhan Tanjung Pulau Ende. Kapolres hadir didampingi Ketua Bayangkari Nyonya Yuke Yudi Franata bersama ratusan personel Polres ND. Kehadiran rombongan besar tersebut mendapat sambutan hangat karena dinilai memperkuat kedekatan institusi kepolisian dengan masyarakat. Agenda tentunya diawali dengan kunjungan ke permukiman warga di Dusun Tanjung yang berada di dekat kawasan pesisir. Kapolres dan Ketua Bayangkari menyapa warga sekaligus menyalurkan bantuan sosial melalui program Bayangkari Peduli. Bantuan paket sembako diserahkan langsung kepada dua warga lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan dukungan sosial. Penyaluran bantuan dilakukan secara door-to-door sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Ketua Bayangkari Cabang Ende mengatakan kehadiran rombongan tidak sekedar menjalankan agenda kedinasan yang telah dijadwalkan. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan memastikan Polri dan Bayangkari tetap hadir mendampingi masyarakat yang membutuhkan perhatian. Setelah kegiatan sosial, rombongan menuju Mapolsek Pulau Ende dan menerima penyambutan adat berupa pengalungan selendang khas. Kapolres kemudian memimpin tatap muka bersama personel serta pelaksanaan analisa dan evaluasi situasi Kamtibnas mingguan. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya kedisiplinan serta rasa syukur sebagai anggota Polri yang bertugas. Ia juga meminta seluruh personel terus memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan profesional. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari

kecelakaan yang di tengah pada Kamis 4 Juni 2026. Kunjungan dilakukan oleh Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Ende Aliando Jogo bersama Camat Ende Tengah Yovan Paso. Nah, kehadiran mereka bertujuan meninjau langsung potensi pasokan telur

dan tidak lanjut dari surat edaran BGN yang mendorong penguatan ketersediaan bahan baku pangan dari sumber lokal. Menurutnya, pemantauan lapangan penting untuk memastikan kualitas serta kontinuitas pasokan yang dibutuhkan dapur program makan bergizi gratis. Nah, dalam kunjungan itu, rombongan diterima oleh para pekerja peternakan yang sebagian besar merupakan kaum ibu. Mereka juga memperoleh penjelasan mengenai proses produksi telur, mulai dari

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat atau sprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Lanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under-invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2020.

0: pendengar, pasar Kakia di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakia ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakia ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
1: Gamis, oh ya, bagus. Anak-anak itu ada di gantungan kunci sama tasbih. Sama tadi coklat juga. Sedang banyak Pak belanjanya. Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama si gamisnya ada 3 atau 4.
2: Masih ada barang yang belum dibeli?
1: Banyak banget.
2: Rencana beli apa aja Pak?
1: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga. Gitu.
0: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakia banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
5: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung,

0: gangguan pernapasan. Dari total 8 jamaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jamaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jamaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
1: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65, jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
0: Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jamaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jamaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisapula Pro 3 Ritus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian forum penjaga pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan forum penjaga pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
2: Permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari lalu yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
1: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Berikutnya kami ajak pendengar kami, umat Protestan dimanapun berada, untuk bersama-sama menyimak sebuah mimbar agama dengan judul Masalahmu Adalah Perkara Yang Ringan, yang disampaikan oleh Evangelis Crispin Priska dari KPID, maksud kami dari GPID Mawar Sharon ND. Dan sebelum itu kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu pengantar dengan judul Hanya Oleh Karena Kasih Karunia, yang dipopulerkan oleh Ricky Johannes. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Ende, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Saya Evangelis Crispin, Jemaat GPD Mawar Saron Ende, akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam program ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang masalahmu adalah perkara yang ringan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan, ketika firmanmu disampaikan, ada kerajaan Allah yang mengalir dalam setiap hati kami. Dan kami pun merasakan, sekalipun kami di bumi, tapi kami menikmati hadiratmu, kerajaanmu yang berdaulat dalam hidup kami, yang mengubah seluruh hidup kami, yang menjamah, yang memulihkan kehidupan kami. Bapa di surga, kini Tuhan kami akan membaca firman Tuhan dan menguraikannya. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya Roh Kudusmu memampukan kami, Roh Kudusmu berbicara kepada kami. Ampuni setiap salah dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di sini di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 1, satu perikop ini mengenai Yoram berperang melawan Moab. Saudara yang terkasih, dikisahkan bahwa Yoram ini adalah anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Saudara yang terkasih, Yoram ini adalah anak Ahab. Dia tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayah dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Dia memang jahat, tapi dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya itu yang masih menyembah berhala. Dia melakukan dosa-dosa yang lainnya ya. Dia mengikuti cara hidup Yerobeam, yaitu raja penyembah berhala. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya, namun hatinya itu terpaut kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerobeam raja sebelumnya. Di mana Yerobeam ini memimpin bangsa Israel dan Rehabeam memimpin Yehuda. Jadi kerajaan itu pecah menjadi dua. Dan Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel itu berdosa pula, karena mereka, Yoram ini juga tidak menjauhkan dosa-dosa yang dilakukan oleh raja sebelumnya. Kemudian saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang dituliskan di ayat yang keempat, Nesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Saudara yang terkasih, Nesa ini Raja Moab. Dia selalu membayar upeti kepada Raja Israel. Namun Ahab Raja Israel setelah meninggal, dan yang menggantikan Raja Ahab ini adalah Yoram anaknya, disinilah masalah itu dimulai. Saudara yang terkasih, Nesa yang tadinya selalu membayar upeti kepada Raja Israel, yaitu Ahab, tetapi segera sesudah Ahab itu mati, Nesa itu sebagai Raja Moab memberontak terhadap Raja Israel. Dia sudah tidak lagi membayar upeti, dia melawan Raja Israel, sehingga menimbulkan sakit hati Raja Yoram. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena sakit hatinya, bangkitlah kemarahan dan memulai merencanakan untuk berperang terhadap Moab. Saudara, dia keluar dari singgasananya dari Samaria, lalu memeriksa barisan seluruh bangsa Israel, seluruh orang Israel. Jadi barisan ini adalah dia sudah mulai mengatur strategi untuk bisa berperang melawan Moab. Tetapi Yoram merasa bahwa dia perlu bekerja sama dengan orang lain supaya makin banyak pasukan membela dia, makin banyak negara sekutu ya, kalau sekarang itu negara sekutu
ada beberapa kerajaan yang bersekutu dengan Yoram untuk melawan Moab. Dan di sini saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Lalu selanjutnya di ayat yang ketujuh, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Di sini persekutuan dimulai, ya. Kalau sekarang ini ada negara-negara sekutu, ya, untuk melawan bangsa ini, raja ini, negara ini. Tetapi sudah tertulis dalam Alkitab bahwa ada juga negara-negara sekutu atau suku-suku bangsa sekutu-sekutu untuk membela mereka. Saudara, ini karena sakit hati atau keegoisannya Yoram, ya, maka dia mengajak raja yang lain untuk bisa membantu dia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika dia mulai mengajak Yosafat, ya, untuk melawan Moab, Yosafat itu mau. Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jadi mereka masing-masing membawa pasukan untuk melawan Raja Moab. Tidak sampai di situ. Lalu kemudian Raja Israel ini, Yoram ini, dia bertanya lagi kepada Yosafat, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawab Yosafat, melalui padang gurun Edom. Saudara tahu padang gurun ini situasi yang sangat sulit. Tidak ada air minum, tidak ada kehidupan di sana. Saudara, kadang-kadang kita diizinkan untuk melewati padang gurun untuk tidak mengalami yang namanya kesenangan, ya. Kita melewati jalan-jalan yang menurut kita baik, ya. Tanpa bertanya kepada Tuhan, Yosafat memutuskan dan memberitahu Yoram agar melewati padang gurun Edom. Karena di sini ada Edom juga, ya. Raja Edom ini kerjasama dengan mereka. Jadi mereka melewati itu di wilayah, ya, kayak sekarang ini negara boleh melewati ini, dan kemudian negara ini memblokade negara ini. Negara ini boleh lewat, negara ini tidak boleh lewat. Seperti itu, saudara. Dan mereka berjalan, ya, mereka berjalan, Raja Israel dan Yehuda dan Raja Edom, ya, mereka bertiga. Jadi ada tiga suku di sana, mereka berjalan bersama-sama untuk melawan satu kerajaan, yaitu Raja Moab. Jadi tiga lawan satu. Namun saudara, kalau mereka mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi sekalipun pasukan itu besar, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, maka tidak bisa melakukan apapun. Saudara, di sini ada satu tokoh namanya Yosafat, Raja Yehuda. Hanya satu orang yang mengandalkan Tuhan, hanya satu orang yang takut akan Tuhan. Tetapi persekutuan antara Yoram dan Raja Edom, Raja Yehuda, dan Raja Israel ini, saudara yang terkasih, Yosafat tanpa bertanya kepada Tuhan, dia langsung mengiyakan, langsung setuju, langsung mau bahwa mereka akan menghadapi pasukan Moab. Saudara, mereka mulai berjalan, ya. Maka berjalan Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Saudara, apakah saudara bisa hidup tanpa air? Saudara, saya jujur, setiap hari pagi dan sore saya harus mandi. Saya tidak bisa tidak mandi. Kemanapun saya pergi, di situasi yang air tidak ada sekalipun, cuma satu gayung, saya harus lap, pakai sapu tangan untuk bisa membasahi tubuh saya. Saudara yang terkasih, semua kita membutuhkan air, baik untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, untuk minum. Pokoknya air itu banyak manfaatnya, saudara. Namun yang ketika mereka melewati itu, mereka menemukan kesulitan, saudara. Ya, balik juga kan sama saja, mereka keliling dalam perjalanan jauhnya 7 hari perjalanan jauhnya tidak menemukan air, saudara. 7 hari lamanya mereka berjalan dan tidak menemukan air. Apakah di situ mereka tidak kekeringan, saudara? Makin kesulitan. Saudara, ketika kita merencanakan keinginan kita merencanakan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhannya, seperti ini yang dialami oleh ketiga kerajaan ini, bahwa mereka tidak menemukan apa-apa, tidak mendapat pertolongan apapun.
Bahkan mereka mengalami kesulitan pada waktu itu. Saudara, kalau kita berjalan dalam rencana sendiri, saudara, kita akan menemukan kesulitan. Ya, itu semua kita ya. Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Saudara, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Tentu ketika mereka menghadapi kesulitan karena tidak ada air selama 7 hari, saudara, tidak menemukan air sama sekali. Kerongkongan mereka makin kering. Mereka kehilangan kekuatan, saudara. Saya tidak tahu, saudara, ya. Tapi kalau saya air tidak ada, saya kehilangan kekuatan. Apalagi kalau suhu makin panas. Dan bagaimana saudara membayangkan ketika mereka melewati padang gurun, situasi yang sangat kering. Situasi padang gurun yang ada dan saya hari-hari ini alami situasi yang sangat tidak enak. Masalah bertubi-tubi, persoalan datang silih berganti, itu adalah padang gurun kita. Sepertinya tidak ada pertolongan lagi karena kita lupa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Saudara yang terkasih, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah firman jalan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Makanya perlu setiap hari kita minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel. Lalu berkatalah Raja Israel di ayat yang ke-10, ini siorat ini, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Jadi Raja Yoram ini berpikir bahwa mereka ini, ketiga raja ini, Tuhan yang panggil bahwa mereka ini untuk menyerahkan mereka kepada tangan Moab. Saudara, Tuhan tidak menyerahkan mereka untuk dikalahkan. Hidup kita ini selalu mengalami kemenangan yang Tuhan mau. Tapi seringkali kita mengalami kekalahan dalam hidup karena keinginan hati kita sendiri. Kita seringkali gagal. Kita seringkali mengalami kesulitan hidup karena kita berjalan dalam keinginan sendiri, saudara. Walaupun kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, namun ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia selalu memegang tangan kita dan berikan kita kemenangan. Dia terus memberikan kita jalan keluar. Dia memberikan jawaban bagi kita, pertolongannya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian berjalan. Sekalipun mereka memiliki banyak pasukan, sekalipun banyak orang yang selalu menyertai kita, tapi kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kita akan mengalami kesulitan hidup. Kita akan mengalami kekalahan hidup. Kita makin tertekan, kita makin kering jiwa kita, kita makin gersang, kita tetap merasa kesepian, kita tetap merasa kecemasan, kita tetap merasa dalam kekhawatiran. Saudara, kita tidak pernah menemukan jalan keluar. Kita tidak pernah menemukan solusi. Kenapa? Karena kita berjalan dalam keinginan sendiri. Kita berjalan dalam rencana sendiri. Saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, apa menjadi hambatan bagi saudara? Koreksi hati saat ini, saudara. Apa yang menjadi masalah bagi saudara? Koreksi hati, apakah saudara sudah melibatkan Tuhan? Akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka mengalami kesulitan di sini, di ayat yang ke-11, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dulu melayani Elia. Saudara, ketika dia mengalami kesulitan ini, Yosafat ini takut akan Tuhan, Yosafat ini mengandalkan Tuhan. Jadi ketiga raja ini hanya satu raja yang namanya Yosafat yang mengandalkan Tuhan. Dalam kesukaran dan kesulitan, dia teringat akan Tuhan melalui nabi akan berfirman kepadanya. Dan di sini kebetulan, bukan kebetulan, tapi di sini ada dalam rencana Tuhan kehadiran Elisa sebagai hamba Tuhan yang berbicara kepada mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kesukaran dan kesulitan kita butuh firman Tuhan. Kita perlu mendengar firman Tuhan seperti malam hari ini, saudara. Kita perhatikan dengan baik, ya. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Saudara, Yosafat tahu bahwa Nabi Tuhan ini ada firman Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada mereka melalui Nabi ini. Ada petunjuk Tuhan buat mereka. Dan saudara yang terkasih, Elisa ini dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Dan ketika mereka datang, Elisa itu sudah tahu bahwa motivasi mereka itu ketika mereka datang karena mereka sedang mengalami kesulitan. Bukan karena hati mereka mengasihi Tuhan. Kedua raja ini bukan karena mengasihi Tuhan, mereka mau yang enak. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Tetapi ketika mereka dalam kesulitan,
mereka mau datang kepada Tuhan hanya membutuhkan sebuah jawaban. Saudara, menjadi satu pelajaran bagi kita hari-hari ini, kalau datang kepada Tuhan jangan hanya saat butuh. Saudara, Elisa yang tahu apa motivasi mereka datang, di ayat yang ke-13, tapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Jadi dia menuduh Tuhan bahwa ketiganya itu, Raja Edom, Raja Yehuda, dan juga Raja Israel diserahkan kepada Moab untuk dikalahkan. Tidak begitu, diserahkan kepada masalah untuk terus mengalami kekalahan. Tidak begitu, Moab ini adalah masalah, saudara. Berkata Elisa, demikian demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu, saudara. Elisa ini masih memandang kepada Yosafat, saudara. Karena Yosafat beriman kepada Tuhan. Kalau tidak ada Yosafat, Tuhan tidak akan menolong. Saudara, dimanapun, satu orang dalam keluargamu, satu orang dalam kotamu, satu orang di sekitarmu yang takut akan Tuhan, percaya seisi rumah akan diselamatkan. Kalau satu orang bertobat, maka seluruh isi rumah diselamatkan. Dampak orang-orang percaya itu menyelamatkan banyak orang. Dampak orang-orang percaya yang suka berdoa, yang suka mendengarkan firman Tuhan, minta petunjuk Tuhan, akan menolong menyelamatkan orang lain juga. Saudara, mari kita belajar kehidupan kita seperti Yosafat, membuat Tuhan berjatuh hati, sehingga ketika dia datang kepada Tuhan melalui Elisa, Tuhan mulai mau berbicara dengannya, saudara yang terkasih. Jadilah kita orang yang Tuhan mau bergaul karib dengan kita, mau berbicara dengan kita. Dan pada akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat 15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara yang terkasih, kekuasaan Tuhan mulai meliputi Elisa ketika bermain kecapi. Jadi memuji Tuhan dengan bermusik, dan di situ kekuasaan Tuhan meliputi Elisa, dan mulailah Elisa berbicara atas nama Tuhan. Elisa mulai menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Kemudian berkata, ya beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah dibuat parit-parit. Bayangkan, di lembah dibuat parit-parit, pada tadi kekeringan, saudara. Ini Tuhan mulai berbicara kepada Elisa dan bernubuat. Pasti kalau Tuhan berbicara akan tergenapi. Ayat yang ke-17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Angin dan hujan ini masalah. Kamu tidak akan mengalami kesulitan lagi, tetapi di sini, di padang gurun, kamu akan menemukan air. Saudara, mereka akan mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Bayangkan, hewan-hewan pun dipelihara oleh Tuhan, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Saudara, pertolongan Tuhan itu masalah ringan. Air tidak ada itu masalah ringan. Kekeringan air itu masalah ringan. Kesulitanmu, sakit, penyakitmu itu masalah ringan bagi Tuhan. Tuhan sangat terlalu bisa menolong. Apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini masalah ringan, asal engkau datang kepada Tuhan, engkau minta petunjuk Tuhan, minta firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, dia akan berbicara kepada anda. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan mengembangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan rusak segala ladang yang baik dengan batu-batu. Saudara yang kekasih, ini berbicara tentang mereka bisa melawan Moab. Apa saja yang mereka lakukan itu musuh dapat dikalahkan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Apapun menjadi masalah kita, jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan menyembah berhala. Jangan berhala kepada pekerjaan kita, keuangan kita, kekuatan-kekuatan kita, materi kita, saudara, gaji kita, harta benda kita. Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Malam hari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, belajar untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Belajar mengangkat tangan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah berjalan dalam kekuatan sendiri. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan menutupi acara kita pada malam hari ini dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan kau berikan kepada kami. Kami percaya perkataan firman yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil. Ketika
para pendengar semua sudah mengalami kesulitan malam hari ini, mereka menangkap siaran ini, mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Apapun jadi persoalan mereka, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, sakit, penyakit, masalah rumah tangga, apapun yang mereka sedang mengalami hari-hari ini karena kesalahan yang mereka buat, karena mereka berjalan dalam keinginan mereka sendiri, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami semua. Kami percaya firman bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Setiap pagi saya lewat sini, dan setiap pagi juga saya bertanya dalam hati, kenapa tiang ini selalu kosong? Padahal kita sudah masuk bulan kemerdekaan. Bu Lina, nanti sore kita pasang bendera ya.
1: Aduh Pak RT, jujur saja ya, saya sudah capek urus rumah, urus kerja, urus anak. Bendera ada atau tidak ada, hidup kita kan tetap berjalan.
0: Benar Bu, hidup memang terus berjalan, tapi tanpa arah. Kita cuma berjalan, bukan kita melangkah.
2: Pak, mohon maaf ya, tapi menurut saya, nasionalisme itu bukan soal bendera. Yang penting kerja, cari uang, bantu keluarga, selesai.
0: Iya Andi, tidak salah. Tapi pernahkah kamu bertanya, kamu bekerja di negeri siapa?

0: Pak Rudi.
1: Eh, Siti. Kamu sudah pulang sekolah?
0: Iya, Pak Rudi. Tadi Bu Guru tanya, siapa yang sudah pasang bendera di rumahnya? Saya diam, Pak. Soalnya di gang kita belum ada yang pasang bendera. Bu Guru bilang, merah itu berani, putih itu suci. Kalau tidak dipasang, apakah artinya kita lupa?
1: Bukan anak-anak yang lupa, Nak. Kadang justru orang dewasalah yang terlalu sibuk sampai lupa ingatan. Dulu, waktu saya seusia Andi, bendera itu bukan sesuatu yang bisa dikibarkan sembarangan. Kami sembunyikan di bawah tanah, di dalam bambu.
0: Hah? Sembunyikan? Kenapa, Pak?
1: Karena mengibarkan bendera berarti melawan. Dan melawan berarti siap kehilangan segalanya, bahkan nyawa sekalipun.
2: Apa tidak takut, Pak Tua?
1: Takut itu pasti. Tapi rasa takut kalah oleh cinta pada tanah air ini.
3: Saya baru sadar, kita hidup tenang karena ada yang berjuang.
2: Pak, selama ini saya pikir bendera itu cuma simbol kosong. Ternyata simbol itu menyimpan cerita yang panjang, ya?
1: Iya, benar. Simbol itu menjadi kosong kalau kita berhenti untuk memaknainya.
2: Pak Rudi, izinkan saya yang pasang, ya. Bukan karena disuruh, tapi karena saya ingin.
3: Saya juga, Pak. Mungkin ini sederhana, tapi rasanya hangat, Pak.
0: Sekarang gang kita tidak kosong lagi.
1: Bendera itu tidak meminta kita mati untuk negara. Ia hanya meminta kita untuk tidak lupa. Itu saja.

Sekedar tempat berkumpul, disanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya.

akhir dari sebuah epos terbesar dalam dunia sepak bola. Lupakan sejenak catatan usang masa lalu, karena di atas tanah Amerika, Kanada, dan Meksiko, kita akan menjadi saksi babak pamungkas dari teater agung dua dewa modern sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua jalan yang berbeda, namun menuju puncak keabadian yang sama. La Pulga dari Rosario, Argentina. Dia datang bukan lagi untuk sekedar mempertahankan mahkota, melainkan untuk menyempurnakan takdir. Menatap kemungkinan menjadi raja gol sepanjang masa di panggung Piala Dunia, sebuah capaian yang terasa nyaris mustahil. Namun di seberang sana, sang penguasa ambisi menolak tunduk pada usia. Cristiano Ronaldo terus berlari, menantang waktu, mengejar angka yang terasa seperti mitos. 1000 gol dalam karir profesional, juga pemain dengan jumlah edisi Piala Dunia terbanyak. Sebuah batas yang belum pernah disentuh, namun tak pernah berhenti ia dekati. Dua raksasa, 16 tahun rivalitas, dan satu panggung penutup. Ini bukan lagi sekedar perburuan trofi berlapis emas. Ini adalah goresan puas terakhir sebelum sang maestro meletakkan kanvasnya. Di akhir cerita nanti, kisah siapa yang akan ditutup dengan air mata bahagia, dan siapa yang harus menerima bahwa bahkan legenda pun tidak selalu menutup kisahnya dengan sempurna.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Di tengah derasnya arus teknologi yang terus bergerak, ada satu pertanyaan yang pelan-pelan mengendap. Apakah kreativitas anak muda hanya berhenti di layar gawai, atau bisa tumbuh menjadi sesuatu yang mengubah cara kita melihat hidup? Dan hari ini kita masuk ke ruang cerita tentang sebuah komunitas di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yakni Skolmus. Sebuah ruang belajar yang menjadikan multimedia bukan sekedar keterampilan, tetapi juga cara untuk menangkap jejak kehidupan, merawat ingatan kota, dan membuka jalan bagi harapan baru. Melalui program Merekam Kota, tentunya mereka mencoba menyelamatkan potongan-potongan memori yang mungkin perlahan hilang di telan waktu. Lalu pendengar, bagaimana sebuah gagasan sederhana ini bisa bertahan menjadi gerakan, dan bagaimana kreativitas bisa menjelma menjadi napas sosial, ekonomi, sekaligus budaya? Kita akan membahasnya bersama narasumber dari Skolmus, yakni Kakak Franky. Selamat malam, Kak Franky.
1: Malam, Kak.
0: Baik, apa kabar, Kak?
1: Sehat-sehat.
0: Baik, Kakak, sebelum mulai dialog, izin mungkin ada salam dari Bapak Kepala Kantor Pertanahan Lembata nih, Pak Yance.
1: Iya, iya. Oh iya.
0: Baik, Kakak, kami sebenarnya penasaran kenapa Skolmus ini, atau apa yang mendasari lahirnya Skolmus di Kupang belasan tahun lalu, Kak?
1: Oh, itu kalau tentang Skolmus sih, kenapa sampai Skolmus itu lahir itu, itu persoalannya hanya di ini, ada dua faktor. Yang pertama itu tentang akses dan juga kesempatan. Itu sih yang mendasari. Jadi kayak yang kita tahu bahwa di tahun-tahun 2011 ke bawah itu kan akses di bidang multimedia itu kan susah. Yeah. Nah, jadi kayak bagaimana sih caranya supaya orang-orang yang di Kupang ini bisa mengakses itu dengan yang murah dan bisa lebih cepat bertemu dengan pelaku-pelakunya. Makanya Skolmus membentuk itu. Jadi dibentuknya dari cara mengumpulkan orang-orang yang pernah mengikuti workshop ataukah pendidikan yang reguler di luar, untuk membuatlah kegiatan workshop-workshop berkaitan dengan multimedia. Kayak gitu sih prosesnya.
0: Nah, Kak Franky, di tengah awal perjalanan mungkin, bagaimana kemudian Skolmus ini meyakinkan anak-anak muda bahwa multimedia itu sebenarnya bukan hanya kita main HP atau bermain gadget, tetapi sebuah ruang untuk berkarya dan juga berdampak?
1: Nah, kalau persoalan meyakinkan, kita tahu bahwa kita punya keyakinan sendiri di Skolmus bahwa multimedia itu adalah sebuah media yang bisa kita pakai untuk menjebatani, untuk menyuarakan sesuatu. Misalnya kayak dalam hal advokasi, itu multimedia punya peran yang sangat penting. Terus juga bagaimana bagaimana orang bisa mengingat sesuatu dengan cepat dengan pendekatan-pendekatan multimedia itu. Okay. Makanya kita merasa bahwa multimedia adalah hal yang paling dasar untuk bagaimana kita bisa mendistribusikan pengetahuan ini.
0: Oke.
1: Nah, tentang bermain gadget sendiri itu, memang kita tidak bisa tutup mata bahwa gadget adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk mendistribusikan pengetahuan. Tapi kayak bahan dasarnya itu dari apa? Dari multimedia itu yang menjadi poin utama yang kita produksi dulu, baru gadget menjadi penghubungnya, kayak gitu.
0: Oke. Nah, Kakak, kita tahu bahwa seringkali komunitas ini kan hanya bertahan sebagai ruang hobi bagi sebagian orang. Apa kunci yang kemudian membuat Skolmus ini mampu bertahan itu dan sih, berkembang dalam bentuk wirausaha sosial, Kakak? Halo? Halo, Kak Franky? Halo? Halo, Kak Franky? Oh, sepertinya kita terkendala jaringan. Halo? Benar, kami masih mencoba untuk terus menghubungi narasumber kami karena kita sedikit mengalami kendala jaringan. Jadi sambungan telepon kita terputus. Halo, selamat malam, Kak Franky. Kak Franky, selamat malam. Ini sudah tersambung memang WhatsApp-nya. Halo, Kak Franky. Halo? Halo, Kak Franky.

0: komunitas ini kan seringkali jadi bahan pelarian atau ruang hobi nih Kak. Nah, apa kemudian kunci yang membuat Skolmus mampu bertahan sampai sekarang Kak?
1: Kalau tentang ruang hobi dan juga kayak ruang pelarian sih, menurut saya bahwa kenapa Skolmus masih bertahan itu karena memang salah satu pendekatannya dari hobi ini. Dari hobi, terus kita terus berinovasi. Jadi kayak kita punya satu slogan itu, yaitu adaptasi atau mati, kayak gitu Kak. Jadi terus beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi bagaimana hobi itu kita fasilitasi, kayak gitu. Jadi hobi adalah salah satu pemicu utama kenapa mereka mau terlibat, dan bagaimana kita merawat hobi itu biar mereka terus berkomitmen untuk berkomunitas, kayak gitu.
0: Oke, nah menarik tadi Kak Frenky mengucapkan bahwa adaptasi atau mati nih. Saya penasaran sebenarnya sudah berapa orang yang tergabung dalam Skolmus sendiri dan rata-rata usianya berapa tahun Kak? Karena kalau kita bicara adaptasi atau mati ini kan otomatis katakanlah beberapa orang senior mungkin agak susah ya, apalagi harus mengejar dengan tuntutan zaman yang serba cepat dan digital ini Kak.
1: Iya, kalau secara anggotanya saat ini tuh belasan orang Kak, bisa 15 orang. Tapi kalau secara dalam prosesnya yang jadi membernya Skolmus tuh sudah cukup banyak Kak. Jadi ada yang akhirnya di dalam prosesnya sudah bekerja, akhirnya keluar. Jadi kayak kita terus-terus beradaptasi, dalam artian kan kita punya anggota-anggota yang baru juga. Jadi kita beradaptasi menggunakan pendekatannya mereka lagi, ataukah perkembangannya lagi viral apa gitu, mereka menjadi salah satu narasumber ataukah menjadi bahan untuk kita membuat sebuah metode pendekatannya, kayak gitu. Jadi bukan hanya menggunakan pemikiran, kalau kita bilang pemikiran orang tua, tidak sekedar itu. Kita pakai anak muda juga sebagai bahan pembelajaran kita untuk membentuk sebuah metode pendekatan.
0: Mantap sekali. Nah Kak Frenky, apakah ada tantangan unik yang dirasakan ketika membawa narasi kreativitas nih di tengah masyarakat yang mungkin belum terbiasa dengan industri kreatif Kak?
1: Nah ini yang kesulitannya tuh ya, awal-awal itu kita rasakan bahwa orang merasa bahwa kalau menggunakan jasa untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif itu sangat mahal gitu. Jadi kayak kita dalam prosesnya kan kita bergerak di bidang edukasi juga. Jadi kayak memberikan pemahaman bahwa kayak kalau klien kita berikan dengan harga begini ini kenapa itu. Jadi ada yang dijabarkan apa saja mereka dapatkan, terus bagaimana sih kita berproses sampai ini, sampai jadi kayak gitu, sebuah karya jadi. Jadi dari prosesnya itu akhirnya pemahaman itu bisa bertumbuh. Jadi yang kita rasakan sekarang tuh bahwa kayak ternyata sebuah karya tuh pantas dibayar mahal nih, karena ini masyarakat sudah cukup paham lah dengan itu.
0: Oke, nah Kakak bagaimana dengan fasilitas sendiri? Karena kita tahu di NTT bahkan di Kupang, mungkin di ini ibu kota provinsi, alat-alat penyewaan mungkin atau fasilitas multimedia ini serasa jarang ya, atau makan masih sedikit orang yang menyewakan mungkin Kak. Bagaimana di Kupang sendiri Kak?
1: Ya kalau memang tentang penyewaan tuh secara regulasinya memang agak rumit ya kalau tentang penyewaan. Jadi kayak kebanyakan kalau di Skolmus itu kita menggunakan fasilitas atau kayak alat kita sendiri. Jadi kayak alat kita tuh menjadi support untuk komunitas. Jadi tidak ada yang kayak misalnya tidak dari komunitasnya sendiri yang menyediakan kayak misalnya kayak kamera atau apapun itu untuk kita berkarya. Tapi secara kesadaran itu dimiliki oleh personal-personal di dalamnya. Jadi dari prosesnya itu tuh kita saling mendukung lah proses untuk bagaimana komunitas itu bisa berkembang. Karena kita tahu bahwa kayak memang untuk penyewaan alat tuh ada, tapi kita kan agak takut juga misalnya bagaimana orang itu merawat alatnya itu tuh. Jadi benar. Itu tuh yang menjadi sulit untuk dilakukan.
0: Oke. Nah Kak Frenky, bagi Skolmus sendiri, bagaimana kemudian cara teman-teman dari Skolmus ini mendefinisikan kesuksesan sebuah komunitas? Apakah dari portofolio yang dikenal luas, atau memang dari sisi dampak yang benar-benar bertahan di masyarakat, Kak?
1: Kalau tentang portofolio sih, itu kita melihatnya dari, itu tentang perjalanan, portofolio kan tentang perjalanan. Tapi kalau kita melihat kesuksesan bahwa kayak, dalam artian kita mengedukasikan sesuatu, apakah terjadi sebuah perubahan sosial.

0: ya atau tidak, ataukah dalam individu-individu itu terjadi peningkatan kapasitas dan juga misalnya yang lebih terlihat tuh bisa memilih untuk berkarir di bidang multimedia, di bidang kreatif itu. Okay. Jadi itu yang kita lihat bahwa oh, ini ada yang kita dapat nih, ada impactnya, bukan hanya dampak tentang jumlah yang kita ajarkan, tapi dari orang-orang yang kita ajarkan ada perubahan apa sih yang mereka lakukan gitu.
1: Oke. Nah, Kakak, cukup menarik kalau kita berbicara tentang Skolmos. Ini justru yang lebih dikenal adalah programnya Merawat Kota yang sempat ramai ini. Nah, saat program Merekam Kota ini mulai dijalankan, Kak, apakah hal yang paling mengejutkan yang mungkin ditemukan dari memori warga yang selama ini belum pernah terungkap, Kak?
0: Ya, jadi kayak ini pertanyaan cukup menarik ini nih. Hmm. Jadi kayak dari kita sejak penyelenggaraan pertama itu kita mendapati bahwa ada memori-memori yang menjadi sebuah ruang nostalgia juga, ataukah misalnya kita awal itu kita buatnya di pabrik es Minerva. Nah, di situ kan kita menampilkan beberapa foto-foto yang lama tentang Kota Kupang. Dan ada ibu-ibu tuh yang bercerita bahwa dulu kita tempat pacarannya di sini, misalnya di halte dan sebagainya. Kayak oh dulu sih tempat pacar kayak gitu, kita akhirnya kita tahu beberapa informasi yang dari warga yang berkunjung tuh yang memberikan tambahan pengetahuan untuk kita. Terus juga ada rasa penasaran yang mereka tahan selama ini, misalnya kayak pabrik es Minerva itu kan tidak diakses oleh semua orang. Jadi di dalam prosesnya itu akhirnya mereka, oh pabriknya begini, seperti ini bentuknya. Jadi akhirnya ada juga yang mereka dapatkan dalam artian penyelenggaraan Merekam Kota itu. Jadi kita rasa bahwa di dalam proses Merekam Kota yang kita jalani ini banyak pengetahuan tuh yang kita dapat di saat penyelenggaraan pamerannya. Jadi ada insight-insight baru yang kita dapat situ. Misalnya oh ini kita kadang-kadang misalnya di Kupang tuh dulu kan ada pemain basket dan sebagainya. Akhirnya kita bertemu dengan pelakunya dan dia memberitahu bahwa oh yang di dalam foto ini ada nama sini dan ini sudah meninggal kayak gitu-gitu. Tapi di dalam prosesnya kan kita pencarian informasi, kita hanya menemukan foto yang mau dibilang foto bertuan tapi tak ada informasi di dalamnya. Jadi dalam proses pamerannya baru kita dapat tambahan informasi. Itu yang seru sih, Kak.
1: Oke. Nah, Kakak, saya penasaran nih, ketika teman-teman melakukan program Merekam Kota, katakanlah kita sudah mendapatkan foto-foto yang mungkin sedikit merefleksikan atau mengembalikan ingatan masa lalu seseorang, pernah tidak sih ada kecenderungan dari pemerintah untuk menawarkan kepada teman-teman Skolmos sendiri bahwa ini nih sebenarnya bisa flashback nih tentang cerita Kota Kupang misalnya. Apakah pernah ada kolaborasi mungkin dengan pemerintah sendiri?
0: Kalau kolaborasi sih kita dari proses awal tuh kita mencoba untuk mencari sumber-sumber informasi dan juga arsip-arsip yang dimiliki pemerintah, tapi dalam prosesnya akhirnya kita menemukan bahwa di badan arsip sendiri, kayak misalnya dalam range waktu tertentu, arsip itu dimusnahkan dan sebagainya. Jadi kayak banyak arsip tuh yang kita tidak bisa dapatkan dari pemerintah. Tapi misalnya kita dapat izin untuk dari sebuah wilayah untuk kita gunakan, gedung dan sebagainya. Itu yang kita manfaatkan tentang kayak kewenangan pemerintah untuk memberikan izin kepada kita untuk mengakses sebuah tempat. Dan juga di dalam prosesnya memang Skolmos tidak memberikan ruang untuk misalnya ada kolaborasi dalam artian menjadi penyumbang dana dan sebagainya. Jadi kita sistemnya secara mandiri untuk melakukan kegiatan ini. Karena yang kita lihat bahwa apabila kita menggunakan penyandang dana dan sebagainya, itu ada kepentingan lain yang harus kita suarakan juga. Jadi makanya ini menjadi program Skolmos sendiri. Jadi kita mau bersuara itu adalah hasil dari suara kita sendiri, bukan hasil titipan gitu.
1: Oke. Nah, Kak Frinky, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana cara teman-teman dari Skolmos sendiri menjembatani jarak antara sejarah yang mungkin terasa kaku untuk diceritakan dengan pendekatan multimedia yang lebih dekat dengan anak muda.
0: Nah, ini ya. Jadi kayak yang kita lihat bahwa arsip itu kan terkadang membosankan kalau kita lihat. Melihat foto-foto lama, kita tidak tahu informasinya apa juga. Jadi kayak apa sih ini? Kayak makanya kita di dalam prosesnya kita melakukan pendekatan dengan seni itu. Seni jadi sebuah ruang untuk interpretasi tentang arsip itu. Makanya di dalam prosesnya kita menggunakan semua indera itu, misalnya indera peraba, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam bentuk penyajian. Jadi dari misalnya kayak teater, terus ada kayak media baru yang harus menggunakan sound ataukah seni visual yang membuat orang nyaman untuk di mata, dan juga yang kita sadari bahwa kepentingan Instagramable ini juga mempengaruhi. Jadi pendekatan seni ini menjadi ruang untuk bagaimana transformasi informasi ini bisa bisa sampai. Jadi kayak misalnya kalau dalam penyajiannya cukup enak dilihat, akhirnya mengundang orang lain untuk mau mengakses itu pengetahuan, kayak gitu sih.
1: Nah, Kak Franky, menurut teman-teman dari Skolmu sendiri dan dari pandangan Kak Franky juga, kenapa kemudian warga di Kota Kupang sebenarnya perlu peduli pada arsip dan memori kotanya sendiri, Kak?
0: Ya, jadi baik, ini ada salah satu dasar utama bahwa kayak kita tahu bahwa dulu arsip itu adalah ditulis oleh orang-orang yang punya akses ataukah punya latar belakang pendidikan yang sangat baik. Makanya Kemerkam Kota itu mengambil sebuah pendekatan arsip itu dilihat dari rumah ke rumah. Jadi bukan hasil berdasarkan tulisan yang sudah ada, tapi kayak apa sih yang memori kolektif secara warga ini yang dimiliki, kayak gitu. Jadi ruang yang kalau mau dibilang bahwa ruang bawah ini yang kita pakai untuk melihat bagaimana si warga melihat kotanya sendiri dan sejarah yang terbentuk di kota, bukan berdasarkan dari tulisan-tulisan yang sudah terada. Karena itu kayak pandangan subjektif yang banyak masuk di situ. Jadi kita pakainya pandangan-pandangan kolektif warga ini. Jadi kayak kita merasa bahwa itu tuh adalah sesuatu yang penting. Nah, kenapa pengarsipan itu menjadi penting di dalam prosesnya? Kalau kita hanya bercerita, dia menjadi kayak cerita dongeng dan sebagainya. Makanya pengarsipan itu menjadi hal yang paling penting dalam hal kayak boleh kita melakukan dokumentasi ulang tahun dan sebagainya ya, sehari-hari kita lakukan, tapi itu bisa menjadi wajah tentang untuk merekam perubahan-perubahan yang terjadi di kota, kayak gitu.
1: Oke, Kak Franky, saya ini penasaran hasil dari tangkapan atau kolektif dari teman-teman Skolmu sendiri, misalnya katakan satu jepretan mungkin yang sangat penting atau membangkitkan memori lama beberapa orang di Kupang, pernah tidak dari hasil program rekam kota itu bisa merubah satu cerita yang mungkin sudah lama diceritakan secara turun-temurun, dan ketika ada merekam kota ini merubah semua apa yang sudah diceritakan secara turun-temurun itu, Kak? Ini kita berbicara tentang sejarah nih, Kak.
0: Iya, jadi baik, ini kita punya pengalaman yang awal merekam kota ini yang sebenarnya secara ceritanya ada banyak sekali yang terjadi, tapi kita ambil salah satu contohnya yaitu yang Public S Minerva itu. Nah, dulu kan secara informasi yang tersebar tuh adalah Public S Minerva adalah hasil dari desainnya ini Soekarno. Tapi ternyata dari narasumber yang utama ini, yang pemiliknya ini, ternyata itu bukan hasil dari Soekarno. Soekarno itu mendesain pembangkit listriknya yang di sampingnya. Jadi bukan yang pabrik esnya. Jadi kayak informasi dari dulu tuh bahwa Soekarno yang mendesain itu, padahal bukan, kayak gitu.
1: Nah, apakah tadi yang sudah diceritakan barusan oleh Kak Franky sudah merubah bagaimana cara masyarakat untuk memahami cerita sebenarnya dari pabrik Minerva ini?
0: Iya, jadi dari prosesnya itu kan biasanya kalau ada pertemuan orang menyampaikan itu, pasti kita juga menambah informasi ke dia, kayak gitu, atau memberikan informasi pemahaman juga. Terus di dalam prosesnya kan kita hasil tulisan yang kita buat itu kita posting di websitenya Merekam Kota. Jadi sekaligus jadi bahan literasi yang bisa diakses nantinya ke depan.
1: Oke, cukup menarik memang ya, ketika ada beberapa orang anak muda kolektif ini katakan bisa merubah apa yang sudah tertulis sejak puluhan tahun lalu dengan sebuah gerakan sederhana merekam kota, tapi kemudian pada akhirnya bisa menjadi satu bahan literasi yang bisa menambah wawasan dari teman-teman di Kupang sendiri, Kak.
0: Ya.
1: Nah, Kak Frenky, dalam proses merekam itu sendiri, bagaimana cara menjaga agar sebuah karya ini tetap otentik dan tidak berubah menjadi sekedar interpretasi pribadi, Kak?
0: Nah, jadi kayak di dalam prosesnya, kita tetap mengambil karyanya dari warga tanpa merubah isi dari narasi yang ada di situ. Terus kita dari karya-karya ada kita mencoba mencari benang merah keterhubungan-keterhubungan yang ada, misalnya kayak dari cerita keluarga A, ada singgungan yang foto yang ada di keluarga B. Nah, itunya yang kita jahit. Kita narasi ini kita cocokkan dengan visual ini dan sebagainya. Jadi karena kita tahu bahwa banyak sekali cerita tentang informasi ada di foto itu, akhirnya berhenti di pemilik arsip sebelumnya, tidak sampai keturunannya kayak gitu. Nah, itu tuh yang menjadi sebuah tantangan. Jadi kita melihatnya bahwa ada kesesuaian atau tidak nih antara cerita ini dengan visual yang ada di foto-foto arsip ini. Dari situnya yang kita coba kawinkan. Dengan kayak makanya di dalam prosesnya kita menggunakan narasi ataukah cerita-cerita tutur ini menjadi sebuah bahan arsip juga untuk kita bisa kita bilang cross check dengan yang arsip-arsip yang ada kayak gitu.
1: Nah, Kak Frenky, kalau kita bicara dari sisi ekonomi sendiri, bagaimana kemudian sebenarnya multimedia ini menjadi napas bagi keberlanjutan hidup anggota Skolmu sendiri, Kak?
0: Nah, jadi kalau di multimedia menjadi napas di Skolmu itu karena kita menjadikan multimedia menjadi sumber penghasilan kita juga. Nah, jadi kayak di dalam proses kita bekerja dan sebagainya, kita menggunakan pendekatan multimedia ini. Jadi misalnya videografi, desain grafis dan sebagainya, kita menggunakan pendekatan ini. Terus di dalam prosesnya ada hasil yang kita dapatkan, itu kita sisihkan nih 10% dari hasil kita kerja ini untuk keberlangsungan Skolmus. Dalam hal ini juga membiayai program-program kita, salah satunya Merekam Kota ini. Jadi makanya multimedia menjadi napas utama dari Skolmus karena itu.
1: Nah, kalau kita bicara tentang komunitas sendiri, Kak, banyak yang bilang bahwa komunitas ini hanya semangat di awal lalu meredup nih. Nah, bagaimana cara Skolmu sendiri menjaga agar api ini tetap hidup di tengah perjalanan yang cukup panjang nih, Kak?
0: Ya, jadi kayak kalau menjaga api ini kan kita melihat bahwa yang tadi saya bilang bahwa kita harus tetap terus beradaptasi itu. Jadi kita melihat nih secara kebutuhannya apa nih, mana yang harus kita prioritaskan. Jadi skala kebutuhan itu yang kita lihat dulu. Terus kita mulai nih menentukan nih kira-kira kita harus merubah apa nih, ataukah kita harus menyesuaikan dengan apa. Jadi dalam prosesnya itunya yang kita lakukan, kita selalu lakukan penyesuaian. Jadi kayak Skolmus setiap tiap tahun pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian misalnya di dalam hal manajemen komunitasnya. Terus kayak di dalam hal program misalnya ke pameran dan sebagainya pun kita selalu ingin untuk menghasilkan sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi kayak misalnya pameran Merekam Kota tahun ini tidak akan sama dengan yang 2 tahun berikutnya. Dia selalu ada hal baru yang kita lakukan. Jadi kita selalu menemukan hal-hal yang unik, baru yang kita bisa pelajari. Karena kalau kita dengan sesuatu yang berulang biasanya akan membawa kebosanan itu. Nah, itu yang kita lakukan. Kita terus beradaptasi dengan inovasi-inovasi baru kayak gitu.
1: Kak Frenky, apakah Skolmus ini merasa peran komunitas saat ini sudah cukup didengar oleh para pengambil kebijakan di daerah, Kak?
0: Kalau itu sih kalau menurut saya didengarkan sih didengarkan, tapi kalau untuk dilakukan sih agak susah juga tuh kan. Jadi itu tergantung nomenklatur yang dibangun dari pengambil kebijakan ini. Kita kan hanya menyuarakan saja sebagai kita sebagai pengamat, dan kita melihat bahwa ini ada yang timpang nih. Nah, mari kita suarakan ini. Kalau tidak direspon juga tidak menjadi masalah karena kita hanya menyampaikan aspirasi kita gitu.
1: Pernah kayak, tidak? Boleh dilanjutkan Kak Frigi?
0: Jadi itu dalam prosesnya Skormus selalu punya ini nih, salah satu pegangan itu ya, kita terus berbagi lah. Yep. Kayak dalam slogannya itu terus berbagi cahaya kayak itu, supaya itu tetap menyala kayak gitu.
1: Okay.
0: Karena kita dasarnya adalah tentang solidaritas berbagi kan. Uh-huh. Jadi intinya kita bagikan dulu, itu nanti jadi berguna atau tidak itu pilihan masing-masing.
1: Oke. Okay. Kak Frigi, pernah tidak ada momen yeah. ketika karya atau aktivitas dari teman-teman Skolmu sendiri justru mengusik kenyamanan pihak-pihak tertentu nih, dan kalau misalnya ada, bagaimana cara menyikapinya, Kak?
0: Kali dalam prosesnya memang kita tidak melepaskan diri dari sebuah masalah ataukah kayak kita dulu pernah coba-coba bereksplorasi atau ini eksperimen di bidang menghasilkan karya. Jadi ada satu momentum yang lucu itu adalah di saat kita mencoba membuat sebuah poster ataukah merch dari karya dari foto yang lama tentang keluarga apa ya, keluarga Koro kalau tidak salah. Jadi teman-teman coba bereksperimen dengan menggunakan menyisipkan ini nih superhero Iron Man kalau tidak salah ya di dalam foto itu, dan kita dipanggil untuk bertanggung jawab untuk itu. Karena itu kan agak ya, kita merubah isi dari konten itu. Tapi akhirnya kita dari proses itu kita mengetahui bahwa ada yang harus kita benahi di dalam prosesnya kita.
1: Okay.
0: Jadi jangan mengubah isi dari konten itu. Mungkin kita bisa menyamakan itu dalam bentuk narasi dan ataukah menyinggung sistem pemerintahan ini dengan menggunakan pendekatan visual ini kah. Tapi mengubah isi dari visual itu tidak boleh.
1: Okay.
0: Jadi kita punya, akhirnya kita tahu bahwa oh, kita ada yang kita salah di dalam proses ini.
1: Okay.
0: Terus misalnya kita dalam prosesnya juga kita pernah terlibat di salah satu program dari CMT di Jogja, mengangkat tentang 25 tahun reformasi, dan itu juga cukup ya, cukup berbahaya juga itu. tahun 98 dan sebagainya juga. Di dalam prosesnya kita juga cukup berhati-hati. Jadi kayak intinya kita hanya kebanyakan tuh mengambil informasi yang misalnya dari warga ini nih, yang kita buat dalam bentuk visual untuk diberikan atau disajikan. Jadi kita tidak terlalu banyak di ruang-ruang protes itu.
1: Oke. Okay.
0: Kita hanya mengumpulkan pandangan-pandangan warga ini yang kita distribusi. Dan kalau kita ditentang pun ini secara narasumbernya jelas kayak gitu.
1: Oh.
0: Jadi kita cukup berhati-hati di situ.
1: Oke. Okay. Kak Frigi, kalau kita bicara seni di NTT sendiri kan, ada tidak sih anggapan bahwa apa sih ini anak-anak nih terlalu rebel, terlalu ini? Pernah tidak ada anggapan seperti itu?
0: Iya sih Kak, memang kan kebanyakan yang kita lihat tuh teman-teman yang bergelut di bidang seni itu pasti secara penampilannya juga se-rebel memang Kak, itu jadi secara penampilan tidak jelas.
1: Iya,
0: terus mereka hidupnya dari mana kayak gitu. Karena kan kita bukan daerah yang besar dari bidang seni kan. Misalnya kayak Jogja ya, tahu bahwa kalau di bidang seni ya pasti kamu punya uang dan sebagainya. Tapi kalau di Kupang sudah terbiasa dengan pandangan bahwa pekerjaan sebenarnya adalah yang di kantor. Jadi kalau yang di bidang sini pasti anak-anak yang tidak jelas ini datang kayak gitu ya. Pasti dipandang bahwa tidak jelas ini orang-orang ini. Jadi kayak itu tuh yang merubah pandangan itu tuh agak sulit. Jadi kita kita menjalani apa yang kita senangi, dan kalau kita bisa hidup dari situ kita lakukan.
1: Okay.
0: Kayak gitu.
1: Tapi pada akhirnya kan pergerakan dari teman-teman ini kemudian diadaptasi lah, apalagi oleh banyak instansi sekarang, orang apa-apa, multimedia, seni, desain grafis. Nah ini suatu kabar baik kah bagi teman-teman di Skolmu sendiri atau?
0: Ya ini sebuah kabar baik kan, akhirnya kita juga di dalam prosesnya kita dilibatkan di dalam.
1: Oh,
0: ya okay. Kita tahu ini tidak, dia tahu bahwa ini sudah sampai di pengambilan keputusan atau belum, tapi di dalam diskusi-diskusi untuk merancang sesuatu ataukah menentukan sebuah program sebagainya, kita juga sempat diundang kayak gitu.
1: Oh.
0: Ataukah misalnya di Taman Budaya kayak ini sebaiknya kita buat program apa ya kayak gitu-gitu, ataukah diskusi-diskusi yang untuk membangun kesadaran masyarakat, terus dalam artian kayak mendistribusikan pengetahuan ini itu kita kebanyakan juga diundang untuk terlibat kayak gitu.
1: Oke. Nah, Kak Frinky, jika anak muda di ND nih, di kota saya sekarang, ingin mulai mendokumentasikan kota ND, apa modal pertama yang paling penting untuk anak-anak ND siapkan, Kak?
0: Ya, modal utama tuh keberanian sih, Kak.
1: Oke.
0: Karena kan ini bukan hal yang gampang juga kayak gitu ya. Jadi kayak paling tidak harus berani mengambil langkah itu. Okay. Tentang kalau saya sering bercerita misalnya teman-teman di Lembata dan Sumba dan sebagainya, gitu. Lakukan saja. Maksudnya nanti baru di dalam prosesnya baru kita melakukan pembenahan. Kalau belum melakukan, buat apa dibenahi kayak gitu?
1: Ya benar.
0: Biasanya kan kita mau buat program itu pemikirannya terlalu rumit di awal kan? Kak?
1: Ya.
0: Akhirnya program itu tidak jadi. Jadi buat dulu misalnya kayak, oh mau buat pameran kamera kamu kota, buat saja dulu. Kayak dapat arsip berapa banyak itu saya yang kita kelola. Nanti tentang pendekatan dan sebagainya itu proses berikut. Intinya kita lakukan itu sih. Keberanian saya untuk mengambil langkah itu.
1: Oke, nah justru keberanian ini yang kadang-kadang jadi bumerang ya, atau salah persepsi ditafsirkan oleh teman-teman yang mungkin ingin memulai. Pokoknya kita harus berani, harus frontal, harus brutal, hardcore lah inilah. Nah, menurut Kak Frinky sendiri, apa kesalahan paling fatal yang sering dilakukan anak muda, katakanlah saat mulai membangun gerakan komunitas di daerah?
0: Jadi ini saya flashback kembali kepada cerita kita waktu di ini menjadi salah satu cikal bakal juga merekam kota itu hadir. Jadi kita pernah bertemu dengan salah satu teman yang mengumpulkan arsip-arsip yang terbengkalai di jalan, di pasar loak dan sebagainya. Nah, dari prosesnya itu dia namanya Arif Furkan dari Jogja. Jadi bertanya kira-kira 65 tuh apakah hanya terjadi di Jawa ataukah di Kupang juga? Terus kalau terjadi nih, apakah ceritanya sama dengan yang di film-film? Ataukah tidak? Jangan sampai cerita yang dibuat di film itu hanya di Jawa saja, misalnya di Kupang itu tidak terjadi, dia punya isu tapi tidak se-ekstrim yang terjadi di Jawa. Nah, pertanyaan itu tuh yang menjadi pemicu kita kayak, oh akhirnya menarik juga kita mencoba mencari tahu informasi itu. Dan dalam prosesnya akhirnya kita menemukan arsip-arsip walaupun tidak ada hubungan dengan 65 dan sebagainya. Dalam prosesnya kita tidak menemukan arsip-arsip berkaitan dengan 65, tapi kita menemukan arsip-arsip yang lain tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kupang ataukah perkembangan kota. Dari situnya akhirnya kita terus melakukan itu, dan ada bahan juga yang kita bisa pakai untuk kita ini kan publikasikan ataukah presentasikan ke warga.
1: Oke.
0: Nah, ternyata warga tuh tidak butuh yang terlalu rumit juga kan menurut saya. Mungkin pertama kita menggunakan pendekatan nostalgia, tapi kayak akhirnya ada cerita-cerita perkembangan. Kenapa sih sampai Soekarno harus dibuang ke ND? Akhirnya kita bisa menemukan dari proses-proses itu bisa kayak gitu. Tidak perlu yang terlalu rumit juga.
1: Oke. Nah, Kak Frinky, menurut pengamatan Kak Frinky sendiri dan juga teman-teman dari Skolmus, apa satu hal yang mungkin paling hilang dari kota-kota di NTT saat ini yang seharusnya kita selamatkan melalui dokumentasi, Kak?
0: Yang paling hilang tuh adalah yang cerita, tutur nih, Kak.
1: Oke.
0: Biasanya itu tidak turun, Kak.
1: Ya benar.
0: Nah, kan pemilik pengetahuan itu tiba-tiba meninggal, tidak diturunkan ke anak dan ke cucunya. Jadi otomatis hilang. Dalam artian sama halnya dengan di foto lah, foto keluarga. Pasti informasi itu hilang kalau tidak ada yang memberitahu bahwa ini siapa yang ada di sini nih. Dia punya peran apa sih di kehidupan kita nih. Nah, kalau informasi itu hilang berarti generasi berikut tidak akan dapat. Mungkin arsipnya masih tertinggal tapi informasinya sudah hilang. Jadi makanya salah satu arsip itu adalah tutur, itu adalah sebuah arsip juga. Tinggal bagaimana kita mengolahnya.
1: Oke. Nah, Kak Frinky, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog ini, apa pesan yang paling ingin dititipkan oleh teman-teman dari Skolmus dan Kak Frinky sendiri bagi anak-anak muda di ND misalnya yang sedang mencoba merajut mimpi melalui komunitas di daerahnya sendiri? Silakan, Kak.
0: Yang mau saya titipkan itu adalah dalam berkomunitas adalah banyak sekali kita melakukan pemakluman, karena kita berkumpul dengan banyak perspektif, jadi kita harus banyak memaklumi. Tapi jangan lupa dengan tujuan kita bersama, yaitu untuk apa, kayak gitu. Yang penting tahu dulu tujuan kita. Kalau tujuan kita adalah menjadi sumber pengetahuan kah, atau menjadi jembatan untuk transfer pengetahuan, maka kita perkuat di situ.
1: Oke, baik Kak Friki, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama hari-hari malam ini Kak. Sukses terus untuk Sekolumus dan juga berbagai programnya. Semoga kedepannya tidak ada lagi anggapan bahwa teman-teman yang bergelut di dunia seni ini adalah orang-orang yang susah diatur, rebel dan lain-lain Kak.
0: Ya, itu yang kita harapkan.
1: Oke, baik Kak Friki, selamat malam Kak, selamat beraktivitas.
0: Ya, makasih banyak Kak. Ya.
1: Siap. Nah, baik pendengar, dari percakapan kita hari ini kita belajar bahwa komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi ruang di mana kegelisahan ini diubah menjadi sebuah gerakan, dan gerakan itu kemudian perlahan memberi makna bagi banyak orang di sekitarnya. Dari Sekolmus kita melihat bahwa kreativitas tidak berhenti pada karya. Ia bisa menjadi cara untuk bekerja, cara untuk kita peduli, dan cara untuk mengingat kembali siapa kita dan dari mana kita berasal. Bahwa sebuah foto lama pun bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan hari ini. Mungkin setiap kota punya ceritanya sendiri, dan mungkin tugas kita bersama adalah memastikan bahwa cerita itu tidak hilang begitu saja. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

sesaat lagi. Anda. Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaatnya.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan

demo soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Dari ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez, dan kita bertemu dalam program Ruang Rindu spesial Harmoni Berkaraoke. Jadi bagi Anda yang ingin berkaraoke bersama kami malam ini di Ruang Rindu, silakan bisa bergabung di 0821-4451-1957 atau di WhatsApp kami. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan 0821-3878-8786. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Nur, Nursia.
0: Nursia? Halo?
1: Halo.
0: Sama Nursia kah?
1: Benar.
0: Oke, Nursia malam ini mau karaoke atau mau request lagu saja nih?
1: Mau karaoke lah, Bang.
0: Oke deh. Lagu apa, Nursia?
1: Lagunya lagunya Yunita Ababil, lagunya Sabar.
0: Sabar? Yunita Ababil.
1: Iya.
0: Kenapa? Ada yang paksa supaya cepat-cepat kan?
1: Tidak, Mas
0: Ria. Oke, pengen dengar atau pengen karaoke nih?
1: Saya pengen karaoke dengan lagu itu.
0: Oke.
1: Coba Mas Ria, siapa tahu.
0: Oke, baiklah pendengar Pro 1 RRI, ini kita sambut diva kita Nursia dengan lagu berjudul Sabar dari Yunita Ababil. Nursia, siap?
1: Insyaallah.
0: Mainkan.
1: Hmm.

0: Bang Zian dan lagunya spesial untuk semua pendengar setia RRI NJ. Mohon maaf teman-teman kalau Nur nyanyi ada ini karena agak sedikit ngantuk. Spesialnya buat Kak Randi yang ada di Adana Rasal, saya selalu.
1: Okay.
0: Buat Mas Rian, terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Nur ini. Nur, Nur. Dia nyanyi abang, abang. Saya merasa seperti terpanggil nih Nur nih. Di belakang Nur ada siapa lagi pendengar? Kami menunggu partisipasi Anda di line telepon kami 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Halo, selamat malam Mas Yeri.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Yeri. Mau minta lagu apa?
2: Iya, selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan.
1: Iya.
2: Saya pikir abangnya tugas tadi siang apa yang kemarin-kemarin itu saya ada dengar ada tugas di acara ruang disabilitas dan di inklusi.
1: Oh, tiap
2: orang seganti.
1: Iya, bulan Mei kemarin saya Sabtu pagi, bulan Juni ini Sabtu malam.
2: Oh, iya.
1: Oke. Okay. Yeri malam ini mau request lagu atau karaoke juga?
2: Saya bisa nggak saya karaoke lagu daerah?
1: Lagu daerah? Lagu apa tuh kira-kira tuh?
2: Tapi kira-kira lagu dari Tony Pereira yang berjudul lagu Leo Anakalo. Tapi ini maksudnya hanya lagu ya, jangan sedih ya.
1: Tony Pereira, Anakalo.
2: Anakalo, iya lagu Leo Anakalo.
1: Kita cari dulu ya. Biasanya lagu Leo ini karaoke-nya tidak ada.
2: Ada karaoke non vokal. Tony Pereira itu tuh, Anakalo.
1: Re-epo aku Anakalo?
2: Iya.
1: Oke. Siap kita gaskan Mas Yeri. Iya.
2: Tapi untuk sebelum saya nyanyi, untuk semua pendengar setia, jangan sedia, ini cuma lagu aja.
1: Oke, siap. Siap?
2: Iya, siap.
1: Oke, gas.
2: Ini Bang, ini musik suara agak besar sedikit.
1: Oke, siap.
2: Ya. Yeah.

0: Iya.
1: Salam-salamnya Budi, belum tadi.
0: Bagaimana?
1: Salam-salamnya belum.
0: Oh iya. Salam-salamnya pertama buat Bang Rian bersama Bang Aventino Fernandez.
1: Iya, kan? Benar sekali.
0: Selamat bertugas kalian berdua, tetap semangat. Selamat berakhir pekan juga ya.
1: Yep.
0: Lalu untuk Nursia tadi, terima kasih banyak Nursia atas lagunya. Salam sehat bersama keluarga di sana. Lalu ada si Pri di Boawai, ada Omat Ceril di Boanawa, ada Abang Jabox di Talibura, ada Nano di Koting, ada Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Eldi Wawaria, Om Papi di Wolowaru, ada Tedinda di Bogor, ada Ibu Wigati di Wonosobo. Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang lagi pantau malam hari ini, dengan ucapan selamat malam, selamat bermalam minggu, dan selamat berakhir pekan. Jangan lupa teman-teman yang mempunyai suara emas bisa bergabung di acara Harmoni Karaoke. Sebelum akhiri panggilan, Bang Rian, saya bisa enggak ini permintaan dari saya sih, kalau memang bisa ya, kalau tidak bisa ya enggak apa-apa lah.
1: Bagaimana? Yang penting jangan suruh ini aneh-aneh.
0: Tidak, suruh aneh-aneh apa?
1: Bagaimana?
0: Kalau bisa.

0: bisa atau tidak. Kalau memang tidak bisa, jangan ini apa. Saya cuman minta bisa atau tidak.
1: Bagaimana?
0: Mungkin kalau pendengar yang lain belum gabung, saya kepingin sekali dengar suara Bang Rian, bisa sumbang satu lagu kah penyiarnya?
1: nanti saya nyanyi, ada ini acara sendiri, nanti saya nyanyi.
0: Oh iya kah?
1: Oh.
0: Oh begitu. Oh iya. Baik, sudahlah. Jangan marah ya.
1: Aman.
0: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, Yeri. Emang Yeri dengan selalu spesial ya, Yeri ya. Dia tadi minta karaoke lagu Ended. Nah, di belakang Yeri ada siapa lagi? Silakan bergabung di 0821-4451-1957. Dan oh, ada beberapa chat nih yang masuk nih. Empat apa lima ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan. Dan semuanya tidak mau berkeruk. Ada dari Maya. Abang, putar lagu Gemintang Hatiku. Saya lupa penyanyinya siapa. Pokoknya itu sudah judulnya, Gemintang Hatiku. Tolong putarkan ya, lagi malas mau karaoke. Oke, berikutnya ada Ramdan. Ramdan, siapanya Ramlah nih. Karian, selamat malam. Selamat malam minggu. Minta lagunya Naf, tapi yang dinyanyikan sama cewek, Tami Aulia, judulnya Kenanglah Aku. Oke. Berikutnya ada Intan di Wolotopo. Minta lagu Langit Sore, Cinta Itu Baik. Penyiar yang jahat. Woi, maksudnya apa nih Intan? Kamu yang jahat, bukan penyiar yang jahat. Di bawah Intan ada Rico. Rico Kota atau Rico siapa? Reporter kami juga nama Rico nih. Minta lagu Pamungkas, To The Bone. Dan terakhir ada dari Ayu. Ayu Dimbai minta lagunya Yura Yunita, Tenang Abang. Salam buat semua anggota Pro 1 RRI ND dan RRI Sekali di Udara, Tetap di Udara. Mantap Ayu. Nah, baik pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda yang mungkin sedang menyiapkan suaranya, entah sekarang lagi minum jahe atau minum ramuan-ramuan tertentu supaya suaranya lebih bagus, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta ya. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktik.

Jika sepak bola adalah sebuah agama, maka benua Amerika memiliki sebuah katedral suci yang berdiri megah di bawah langit kota Meksiko. Tempat di mana beton-beton tua berbisik tentang mitos masa lalu dan udara berhembus membawa aroma magis yang tak pernah mati. Selamat datang di Stadion Azteca. Disinilah pada musim panas tahun 1000

Saya Rizali Ambuaro atau Abang Li, sebagai pelatih SSB Indonesia Muda Ende, mengajak para penggila sepak bola di Kabupaten Ende, jangan lupa saksikan jago-jago bola dan tim idola kalian pada ajang Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran RRI Ende dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli. Salam olahraga, jangan lupa saksikan bersama teman-teman kalian di mana saja berada.

bola, status peringkat satu dunia adalah jebakan Batman paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Sejarah telah menulis garis takdir ini dengan sangat dingin dan tanpa belas kasihan. Siapapun tim nasional yang datang ke turnamen ini dengan kepala tegak, menyandang status nomor satu dalam peringkat resmi FIFA, mereka akan dikutuk untuk tidak pernah pulang membawa trofi tertinggi. Status itu berubah menjadi batu besar yang mengikat kaki para pemain sepak bola, membuat mereka berjalan dengan beban ekspektasi miliaran manusia. Spanyol pernah terjebak di dalamnya, Jerman pernah hancur karenanya, dan tim bertabur bintang seperti Brazil berkali-kali remuk redam bersamanya. Mereka mendominasi laga persahabatan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh.

0: kambing. Sate.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sate.

Masih dari kawasan Jalan Durian, Anda mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Reni Hidayat dan juga rekan saya Ventino Fernandez. Kami masih terus menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sembari menemani aktivitas malam Anda, kami hadirkan sebuah informasi yang kami kutip dari laman resmi kami terkait dengan era digital sekarang yang bergerak cepat. Produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Dan seperti yang kita tahu bahwa pada masa pertumbuhan pendengar, produktivitas berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa menjadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Dan dikutip dari berbagai sumber, tentunya ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup lebih menjadi produktif. Yang pertama, jangan langsung buka gawai saat bangun tidur. Nah, menghindari gawai sesaat setelah bangun dapat membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini sering membuat konsentrasi mudah terpecah. Yang kedua, minum air putih setelah bangun tidur. Karena setelah tidur semalaman, tubuh kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Yang ketiga, buat daftar prioritas atau to-do list. Dan keempat, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Setelah itu disusul dengan olahraga singkat tiap hari, kemudian luangkan waktu untuk refleksi. Dan produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari pendengar, karena kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni RRI.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi

finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi

1950. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

buat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera

lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan organ. Maka dari itu, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangat penting. Kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dilansir dari alodokter.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Yang pertama, merasa haus. Yang kedua, mulut kering serta napas tidak sedap. Yang ketiga, urin atau air kencing kita berwarna gelap. Yang keempat, cepat mengalami kelelahan. Dan yang kelima, konsentrasi menurun. Dan penting bagi Anda pendengar untuk memahami tanda-tanda kurang minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dan berfungsi secara optimal setiap hari. Biasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi dapat dicegah lebih awal. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, terkait dengan pneumonia atau paru-paru basah yang seringkali identik dengan dampak buruk asap rokok. Tapi tahukah Anda, pendengar, infeksi paru-paru akut ini juga bisa dipicu oleh kondisi lingkungan di dalam rumah. Menurut data WHO, pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, sebenarnya udara di dalam rumah bisa menyimpan berbagai partikel yang berisiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak-anak dan lansia. Beberapa faktor pemicunya bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari yang terus terhirup oleh anggota keluarga di rumah. Yang pertama, yakni debu menumpuk di kipas angin. Berikutnya, penggunaan bedak tabur. Dan kebiasaan menggunakan bedak tabur ini terutama pada bayi dan anak-anak sebenarnya memiliki risiko tersendiri. Yakni partikel halus atau talek dari bedak tabur sangat mudah terbang di udara dan terhirup masuk ke dalam paru-paru yang sensitif. Berikutnya, obat nyamuk semprot atau elektrik. Karena bahan kimia sintesis yang terkandung dalam obat nyamuk semprot maupun elektrik dapat menghasilkan residu beracun di udara. Yang keempat, paparan virus dari orang terdekat. Dan yang kelima, polusi dan sirkulasi udara yang buruk. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata

tidak cuma bikin kapal kurang kinclong. Tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan

optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut ini sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar, tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bacau.

Pendengar, dengan terdengarnya ramai ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, penyiar Anda Rian Hidayat, operator studio Aventino Fernandez dan Lydia Wanda, juga kerabat kerja tim Nusa Bunga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi mereka dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indi, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam untuk edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Dari Jalan Duri Nomor 1 Indi, penyiar Anda Armando Abdullah dan kerabat kerja bertugas hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Anthony.

5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI ND. Bagaimana dengan kabar Anda di hari ini, hari Minggu tepatnya? Dan di hari ini pasti ada hal-hal menarik yang mungkin Anda ingin kerjakan, tentunya karena memang di awal bulan dan juga hari Minggu. Nah, apapun aktivitas Anda di hari ini, kami berharap semoga semuanya lancar. Akan kami temani Anda dengan berbagai acara-acara menarik, musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND. Apa kabar? Salam jumpa lagi bersama saya Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, akan menemani para pendengar dalam program acara Mutiara Pagi Agama Katolik di bawah tema Dari Meja Ekaristi ke Meja Pelayanan. Para pendengar Pro 1 RRI ND, sebelum saya memulai acara Mutiara Pagi saya pada pagi hari ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa,

Ya, dan segala yang merugikan kami pada hari ini. Berikan hikmat dalam setiap langkah, damai dalam hati, dan berkat dalam pekerjaan kami pada hari ini. Semoga kami menjadi alat kebaikan bagi sesama dan selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI Inde, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menerimanya, agar sabda Tuhan menjadi pelita iman kita dan tongkat penuntun jalan kehidupan kita. Bacaan yang diambil dari kitab Ulangan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Jika Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau memulai padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya di hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberikan kesejahteraan kepada

daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya kepada bumi dengan segera firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat alam. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat alam. Bacaan yang diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalian pun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aleluya, aleluya, aleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Aleluya, aleluya, aleluya. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam Dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

sepak bola tak hanya menghadirkan pemain dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga postur tubuh yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah Simon Brodts Jorgensen yang disebut sebagai kiper tertinggi dalam sejarah sepak bola dunia. Penjaga gawang asal Denmark ini memiliki tinggi 210 cm. Postur menjulang tersebut membuat Simon sangat dominan saat menjaga gawang, terutama dalam duel udara dan menghadang bola-bola tinggi. Selain Simon Brodts Jorgensen, ada pula sejumlah kiper bertubuh raksasa lainnya, di antaranya Christophe Van Hout dari Belgia dengan tinggi 208 cm. Panca Ivesa asal Kroasia setinggi 206 cm. Serta Kostel Pantelimon dari Rumania dengan tinggi lebih dari 2 meter. Keberadaan para kiper bertubuh tinggi ini menjadi warna tersendiri dalam dunia sepak bola modern.

pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dari meja Ekaristi ke meja pelayanan. Dalam bacaan pertama, bangsa Israel diingatkan akan perjalanan panjang di padang gurun. Di tengah kekurangan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia memberi mana dari surga sebagai tanda bahwa Allah memelihara hidup umatnya. Namun mana itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar, yaitu Yesus sendiri merupakan sebagai roti hidup sejati. Para pendengar Pro 1 RRI ND, begitupun dalam bacaan kedua dan dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesus tidak hanya memberi makanan, tetapi memberi dirinya sendiri. Tubuh dan darahnya menjadi sumber kehidupan kekal bagi siapa saja yang percaya dan menyambutnya. Namun Ekaristi tidak berhenti di meja altar saja. Seperti Santo Paulus dalam bacaan kedua menegaskan bahwa karena satu roti kita menjadi satu tubuh. Yang artinya Ekaristi bukan hanya menyatukan kita dengan Kristus, tetapi juga menyatukan kita dengan sesama. Disinilah makna dari tema kita pada hari ini, dari meja Ekaristi menuju ke meja pelayanan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Hal ini sangat menarik sebagai inspiratif penginjil Yohanes bagi kita sebagai umat beriman. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang pada hari ini kita merayakannya mengajak kita untuk merenungkan misteri kasih Allah yang sangat besar. Dalam Ekaristi, Yesus tidak hanya memberikan ajaran atau teladan, tetapi memberikan dirinya sendiri sebagai santapan rohani bagi umatnya. Setiap kali kita berkumpul di sekitar meja Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus yang menguatkan, menyembuhkan, dan mempersatukan kita. Namun para pendengar, perayaan Ekaristi tidak berakhir ketika misa telah selesai. Setelah menerima Kristus, kita diutus untuk menghadirkan Kristus kepada dunia. Meja Ekaristi harus menghantar kita menuju meja pelayanan. Kasih yang kita terima dari Tuhan harus mengalir kepada sesama, terutama kepada mereka yang miskin, orang-orang sakit,
tersingkir, dan orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Para pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita begitu kusuk berdoa di gereja, tetapi lupa menunjukkan kasih di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau di dalam lingkungan masyarakat. Padahal tanda bahwa kita sungguh menyambut Kristus adalah ketika hidup kita menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi orang-orang lain. Berarti kita rela berbagi waktu, tenaga, perhatian, pengampunan, dan bantuan. Yesus yang hadir dalam Ekaristi adalah Yesus yang sama yang kita jumpai dalam diri sesama kita. Ketika kita memberi makan yang lapar, menghibur yang sedih, mengunjungi yang sakit, atau membantu yang kesulitan, hal itu kita sedang melanjutkan perayaan Ekaristi dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Maka para pendengar, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus mengingatkan kita bahwa Ekaristi bukan hanya untuk disembah, tetapi juga untuk dihidupi. Dari meja Ekaristi, kita memperoleh kekuatan. Di dalam meja pelayanan, kita memberikan kesaksian tentang kasih Kristus sendiri dalam kehidupan kita setiap hari. Para pendengar yang terkasih, sebelum saya mengakhiri renungan singkat saya pada pagi hari ini, sebagai pertanyaan refleksi bagi kita sebagai umat beriman yang mengimani Kristus, apa makna Ekaristi bagi hidup saya selama ini? Apakah saya membawa semangat kasih yang saya terima dalam Ekaristi ke dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang saat ini membutuhkan pelayanan, perhatian, atau penghiburan dari saya? Semoga doa umat Allah Bapa yang Maha Baik melalui tubuh dan darah Putra-Mu, Engkau berkenan tinggal dan memelihara hidup kami. Diberkatilah kami dengan santapan rohani. Maka marilah kita menyampaikan wujud dan permohonan kita kepada-Nya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, semoga para gembala-Mu Kau anugerahi rahmat kesehatan dan kebijaksanaan. Bimbinglah mereka dalam memimpin perayaan Ekaristi agar menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi seluruh umat yang mereka layani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dan kerukunan bangsa, ya Bapa, jadikanlah tubuh dan darah Kristus sebagai sumber persatuan kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan.
Semoga kehadiran Kristus dalam sakramen-sakramen Maha Kudus mendorong kami untuk giat mengusahakan keadilan, cinta kasih, dan kerukunan di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar secara fisik maupun secara rohani, ya Bapa, pandanglah saudara-saudara kami yang kekurangan, menderita atau putus asa. Utuslah kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi rezeki dan kasih, sehingga mereka merasakan kehadiran-Mu yang memulihkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, Allah Bapa, semoga misteri tubuh dan darah Kristus yang kami kenangkan dan terima pada hari ini semakin meneguhkan iman kami. Mampukanlah kami untuk hidup suci dan bersaksi tentang kasih-Mu di tengah-tengah tantangan zaman ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang bersyukur atas perjamuan cinta kasih-Mu. Semoga rahmat yang Ekaristi menghantar kami menuju perjamuan abadi di surga. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu sebagai santapan kehidupan kami. Bantulah kami agar tidak hanya menerima-Mu dalam Ekaristi, tetapi juga menghadirkan-Mu melalui pelayanan kepada sesama kami. Jadikanlah kami roti yang dipecah-pecahkan bagi dunia, sehingga banyak orang merasakan kasih dan kebaikan-Mu melalui hidup kami. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah acara Mutiara Pagi bersama saya Gracia Nambu SAG, Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI ND. Dan untuk Anda pendengar, kami informasikan untuk Anda, tersedia untuk umat Kristiani Kota Ini dan sekitarnya, atau umat Katolik di Kota Ini dan sekitarnya, sesaat lagi program 1 akan mengudarakan Do Angelus untuk umat Katolik di Kota Ini dan sekitarnya.

0: dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan.
0: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Edisi Minggu, 7 Juni 2026. Bersama saya, Ricardo Scotta. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ende. Pemerintah Kabupaten Ende menggelar rangkaian kegiatan memperingati Hari Lahir Pancasila. Berbagai agenda tersebut dipusatkan di Kota Ende yang dikenal sebagai Bumi Rahim Pancasila dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Laporan Rufinus Wula.
2: Rangkaian peringatan diawali dengan pentas seni yang berlangsung di halaman kantor Bupati Ende pada 28 Mei 2026. Kegiatan pembuka itu secara resmi dibuka oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda sebagai tanda dimulainya seluruh agenda perayaan. Memasuki hari berikutnya, perhatian masyarakat tertuju pada parade kebangsaan yang menjadi agenda utama dalam peringatan tersebut. Ribuan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, peguyuban daerah hingga komunitas seni turut ambil bagian dalam parade itu. Parade Pancasila dimulai dari Pelabuhan Soekarno dan menempuh rute yang melewati sejumlah titik bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan Bung Karno selama masa pengasingan di Ende. Kegiatan tersebut kemudian berakhir di Taman Renungan Bung Karno yang menjadi simbol lahirnya gagasan besar tentang Pancasila. Pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 8.30 parade secara resmi dilepas oleh Bupati Ende di Pelabuhan Bung Karno. Pelepasan diawali dengan parade Garuda Pancasila yang menjadi simbol semangat persatuan dan kebangsaan. Bupati Yosef Benedictus Badeoda dalam sambutannya mengatakan masyarakat dapat menyaksikan keberagaman iman dan budaya yang hidup berdampingan di Ende. Menurutnya parade Pancasila yang rutin digelar setiap tahun menjadi pengingat penting akan nilai-nilai persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa. Ia menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Peserta Parade Pancasila yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita semua menyaksikan warna-warni iman dan budaya Endenjo Nabi Sertawai yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini dengan restu Tuhan yang Maha Kuasa dan seingin kalian semua, saya Yosef Benedictus Badeoda dan Bupati Ende secara resmi membuka, melepas parade Pancasila untuk kalian semua.
2: Pada sore hari, suasana religius mewarnai Kota Ende melalui prosesi patung Ine Maria Guadalupe. Prosesi yang dimulai dari Istana Keuskupan Agung Ende menuju gereja katedral diikuti umat Katolik dari 5 proki dalam Kota Ende serta 3 proki luar kota. Memasuki malam hari, ribuan warga kembali memadati pusat Kota Ende dalam pawai obor kebangsaan. Cahaya obor yang berbaris panjang jalan menghadirkan suasana penuh semangat, nasionalisme, dan kebersamaan. Puncak peringatan Hari Lahir Pancasila dijadwalkan berlangsung di lapangan Pancasila 1 Juni 2026. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan tari Gawi Kolosal yang melibatkan sekitar 3.000 pelajar SMP, SMA, serta didukung Basar UMKM, pameran pariwisata, pemutaran film sejarah Bung Karno, dan doa kebangsaan lintas agama. RRI Enderofinus Vula melaporkan.
1: Kantor Bulog Cabang Ende terus melakukan penyerapan beras petani untuk memenuhi target pengadaan pangan selama tahun 2026 berjalan. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus mendukung stabilitas harga gabah tingkat petani. Laporan Suimam.
4: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Arlan MTHO, mengatakan penyerapan beras petani akan terus dilaksanakan secara bertahap berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan agar target penyerapan beras tahun ini sebanyak 175 ton dapat realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan. Bulog Ende juga terus menjalin koordinasi bersama kelompok tani dan mitra penggilingan untuk memperlancar proses pengadaan beras. Kerjasama tersebut dinilai membantu mempercepat distribusi hasil panen petani menuju gudang penyimpanan Bulog di wilayah Kabupaten Ende.
5: Kami akan bekerja terus untuk mencari penyerap beras petani. Mau itu mencapai target atau melampaui, kita harus tetap optimis dan tetap memaksimalkan hasil panen.
4: Arlan melanjutkan, penyerapan beras dilakukan dengan memperhatikan kualitas hasil panen sesuai standar yang telah ditentukan pemerintah pusat. Selain menjaga kualitas stok pangan, langkah itu juga bertujuan memberikan kepastian pasar bagi petani selama musim panen berlangsung. Keterlibatan aktif petani sangat dibutuhkan agar program penyerapan beras pemerintah berjalan optimal sepanjang tahun ini secara menyeluruh. Bulog juga memastikan proses pembelian hasil panen petani dilakukan sesuai ketentuan harga yang berlaku pada tingkat lapangan. Ditambahkan, hingga saat ini, Bulog Cabang Ende masih terus memantau perkembangan panen petani pada sejumlah wilayah sentra produksi pangan. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan target penyerapan beras tahun 2026 dapat tercapai sesuai proyeksi pengadaan.
1: Dalam upaya memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Selengkapnya, Ferry Soho melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program berbasis kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di wilayah Manggarai Timur. Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas kepada RRI mengatakan, prevalensi stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting berada di kisaran 9% dan turun menjadi 8,3% pada 2024. Meski pada 2025 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1%, jumlah kasus secara absolut justru mengalami penurunan. Menurut Pranata, program Genting merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang difokuskan pada keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Program ini melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, perbankan, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan bantuan sekaligus penampingan secara berkelanjutan.
7: Genting ini diharapkan menjadi upaya strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas, termasuk keluarga berkualitas di Manggarai Timur. Pak Bupati Manggarai Timur sangat mendukung program nasional ini dan menginstruksikan kami untuk segera mengimplementasikan untuk kegiatan Genting ini. Sehingga melalui program Genting ini tentunya kita berharap bahwa semakin banyak kepedulian-kepedulian yang muncul, karena tentunya gerakan Genting ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa stunting ini adalah masalah yang genting yang harus kita tangani bersama, mulai dari keluarga, kemudian diperkuat oleh pemerintah, dan tentunya dijaga oleh masyarakat.
6: Intervensi yang dilakukan dalam program Genting tidak hanya berupa bantuan nutrisi, tetapi juga dukungan non-nutrisi seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi keluarga, serta pemantauan kesehatan masyarakat. Pemkab Manggarai Timur juga telah menetapkan sejumlah wilayah prioritas penanganan stunting, diantaranya Kecamatan Borong, Ranamese, Elar, Elar Selatan, Congkar, dan Tanah Rata yang dinilai memiliki risiko stunting cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait pola pikir masyarakat dan faktor kemiskinan. Untuk itu, edukasi dan pendampingan terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah berharap program Genting dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan generasi Manggarai Timur yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. RRI Ande Ferry Soho melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terus mengembangkan layanan publik berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota.
8: Pelayanan publik di Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, kini memasuki babak baru melalui penerapan program Kecamatan Digital. Inovasi yang diluncurkan pada tahun 2026 ini bertujuan mempercepat layanan administrasi, memangkas antrean, serta memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan. Camat Ende Tengah, Yulianus Lagapasa, mengatakan digitalisasi bukan sekadar menghadirkan layanan secara daring, tetapi juga membangun pola pelayanan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, melalui sistem tersebut, warga tidak lagi harus bolak-balik ke kantor kelurahan maupun kecamatan untuk mengurus surat. Masyarakat dapat mengajukan layanan dari rumah melalui website yang telah disediakan, sementara proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk menjaga ketelitian dan keamanan data.
9: Keberhasilan digitalisasi bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan, melainkan dari seberapa besar masyarakat merasakan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat dalam setiap pelayanan yang mereka terima. Jadi intinya bahwa kami menciptakan kecamatan kita yang menjadi kecamatan digital ini bukan mengubah keadaan, menciptakan aplikasi dan lain-lain. Tetapi kami berusaha menyediakan proses pelayanan yang bisa digunakan masyarakat dengan baik dan nyaman.
8: Yulianus menjelaskan sejak diterapkan, layanan surat-menyurat menjadi sektor yang paling merasakan dampak positif. Penggunaan tanda tangan elektronik membuat masyarakat tidak lagi perlu datang ke kantor camat hanya untuk menunggu proses administrasi selesai. Selain mempercepat pelayanan, program ini juga mendukung efisiensi penggunaan kertas dan biaya operasional, sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap program Smart City Kabupaten Ende. Pemerintah Kecamatan Ende Tengah berharap digitalisasi pelayanan dapat semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui layanan yang cepat, tepat, dan efisien. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
1: Kepolisian Resor Ende, Polda Nusa Tenggara Timur, menegaskan komitmennya menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan kapal penangkap ikan bagi kelompok nelayan di Kabupaten Ende. Program bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia itu diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 6,4 miliar rupiah. Laporan Rufinus Bula.
2: Kapolres Ende AKBP Yudi Pranata dalam konferensi pers yang digelar di Ende pada Rabu 3 Juni 2026 menyampaikan penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya masing-masing berinisial RR, DAW, dan YS yang diduga memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan program bantuan kapal nelayan. Menurut Yudi, RR merupakan Direktur PSDS Kementerian Sosial RI saat program berlangsung. Sementara DAW berperan sebagai Direktur PT Java Sukses Bersama yang menjadi penghubung antara pihak kementerian dan pembuat kapal. Sedangkan YS bertindak sebagai pelaksana atau pihak yang membuat kapal. Ia menjelaskan meski 3 tersangka telah ditetapkan, penyidik masih terus melengkapi alat bukti untuk memperkuat berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh unsur pidana dalam kasus ini dapat dibuktikan secara komprehensif. Kapolres Ende mengatakan, hingga kini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. 2 tersangka dinilai masih kooperatif selama proses pemeriksaan. Sedangkan RR telah diterbitkan surat perintah membawa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
10: Untuk tetap selalu memberantas tindak pidana, semua tindak pidana, baik itu tindak pidana umum, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana korupsi terutama, yang menimbulkan banyak kerugian negara. Kita tetap berkomitmen untuk tetap memberantas semua tindak pidana yang ada di wilayah ini, Polres ini. 85 saksi dan tersangka baru 3. Nanti kita dalami lagi terkait dengan peran masing-masing dari saksi-saksi yang ada.
2: RR diketahui tiba di Ende pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ia dikawal langsung oleh Kasat Reskrim Polres Ende Ibtu Rifki Nugraha bersama 2 anggota unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Ende. Kapolres Ende mengungkapkan penyidikan kasus ini telah dimulai sejak Mei 2025. Selama proses berjalan, penyidik telah memeriksa sebanyak 85 saksi termasuk saksi ahli serta menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 1,5 miliar dari salah satu tersangka. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Polisi juga terus menelusuri berbagai dokumen serta aliran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan kapal tersebut. Ia memastikan penyidikan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Lakalena mengungkapkan kualitas pendidikan di NTT dalam 2 tahun terakhir masih berada pada posisi 3 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Laporan Rufinus Wula.
2: Pernyataan itu disampaikan Gubernur NTT Melkiades Lakalena saat bertemu para kepala sekolah SD, SMP, dan SMA, SMK Sekabupaten Ende dalam kunjungan kerja di SMK Negeri 1 Ende Senin 1 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kondisi pendidikan.

0: hasil yang terukur dan dapat dibandingkan secara nasional. Melki menyebut, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan mutu pendidikan masih terjadi di berbagai daerah di NTT, termasuk Kabupaten ND. Ia menilai fakta itu perlu direspon dengan langkah nyata agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara bertahap.
1: Nah ini menurut saya sekarang, kita ini mesti agak serius urusan menyangkut membenahi kita punya sirus pendidikan. Tentu yang paling pertama akan sendiri provinsi dan akan sendiri RPD kalau sama-sama benahi yang namanya urusan belajar mengajar di sekolah. Ini nanti yang pertama dan terutama di situ, itu yang saya kira sudah berkali-kali. Meningkatkan kapasitas guru dan mudah-mudahan jika itu ada korelasi dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Itu mutlak, kalau guru itu sudah itu. Hari ini orang bicara kota pendidikan di Flores, Pak. Ini jangan lagi masuk ke kota pendidikan. Bupati Sikap sudah bikin statistik, dia bilang. Ya pada saya abang ya, abang gubernur. Jangan abang bilang kota pendidikan seperti ini lagi, Sikap sudah ambil lagi. Statistiknya lebih kesempatan. Perguruan ini terbaik sekarang di Sikap. Juga masih orang lain di Sikap. Jurusan mereka ada di Sikap. SMA, DST, macam-macam ada. Dulu kalau itu masa pendidikan di Flores, di NDP itu di NDP. Sekarang belum tentu.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur NTT juga menyoroti penerapan sistem pembelajaran yang dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kompetensi peserta didik. Ia mengaku prihatin jika peserta didik terus naik jenjang tanpa didukung kemampuan akademik yang memadai. Menurutnya, sekolah perlu membangun kemandirian dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Proses belajar mengajar harus dilakukan lebih intensif agar siswa mampu bersaing dan memiliki kompetensi yang lebih baik. Melki menambahkan, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerja keras, disiplin, dan ketegasan dalam menjalankan aturan. Ia menilai keberhasilan pendidikan pada masa lalu tidak lepas dari peran guru yang konsisten dan serius mendidik peserta didik. Ia juga mengakui banyak guru saat ini menghadapi keterbatasan dalam menerapkan langkah-langkah pembinaan yang tegas. Kondisi tersebut menurutnya turut mempengaruhi kualitas pendidikan yang masih menjadi tantangan di NTT. Karena itu, Gubernur NTT mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk lebih serius membenahi sektor pendidikan. Fokus utama yang harus dilakukan adalah memperkuat proses belajar mengajar di sekolah serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan. RRI Ender Finisfula melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lembata terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Melalui pengembangan kebun contoh di Desa Petuntawa, Kecamatan Ileape, pemerintah berharap pertanian tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan Ricardo Skota. Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak menghadiri kegiatan penanaman perdana kebun contoh Kayatene Agrikultur di Desa Petuntawa, Kecamatan Ileape, Senin lalu. Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya pengembangan lahan pertanian berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara Yayasan Kayatene, pemerintah, dan kelompok tani setempat. Ketua Yayasan Kayatene, Zainuddin Umar, menjelaskan program tersebut merupakan inisiatif anak-anak muda Lembata yang ingin berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui sektor pertanian. Pengembangan kebun contoh dilakukan sebagai sarana pendampingan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat dalam mengelola lahan secara produktif.
3: Bangun ini sebagai sarana transfer pengetahuan dan mungkin pembelajaran bagi seluruh masyarakat Lembata yang ada di sini dan mungkin juga bisa jadi motivasi. Hingga kami selalu menyebutnya kebun contoh. Kami juga terbuka untuk mungkin ada praktek atau mungkin ada apa pembelajaran yang mungkin dilakukan sini, kami sangat terbuka.
2: Dalam sambutannya, Bupati Canisius Tuak menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan lahan pertanian tersebut. Menurutnya, program ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan sektor nelayan, tani, dan ternak.
4: Kehadiran Kayatene memberi menjaga ketahanan pangan, ya, meningkatkan ekonomi, ya, penyerapan tenaga kerja, dan yang lebih penting adalah bagaimana merubah mindset. Ya, sumber daya ya anak-anak kita yang ada di sini.
2: Bupati menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola secara serius, disiplin, dan memanfaatkan teknologi. Ia berharap program tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk membangun budaya kerja produktif dan melihat pertanian sebagai peluang usaha masa depan.

0: dari Ende Ricardo Skota melaporkan. Anggota DPRD Ende dari fraksi PSI, Anselmus Kaise, mendesak pemerintah Kabupaten Ende memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya minyak tanah bersubsidi. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada harga, tetapi juga harus menyentuh seluruh jalur distribusi hingga ke masyarakat penerima manfaat. Laporan Rovinus Wula.
1: Pernyataan tersebut disampaikan Anselmus Kaise kepada media di Ende, Kamis 4 Juni 2026. Yang menilai berbagai keluhan masyarakat terkait ketersediaan kuota dan lonjakan harga minyak tanah perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ansel mengatakan masyarakat masih sering mengeluhkan keterbatasan pasokan minyak tanah di sejumlah wilayah. Selain itu, harga jual di tingkat pengecer tersebut kerap melebihi harga eceran yang

0: hal ini dinas terkait untuk melakukan pengawasan itu tidak hanya sampai pada level agen, tapi harus bisa memastikan bahwa harga eceran terendah itu benar-benar sampai pada penerima manfaat. Dalam hal ini penerima manfaat masyarakat yang menerima subsidi minyak ini, ya, dengan harga yang kita ketahui 4.000 per liter misalnya.
1: Ia juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja yang dinilai perlu lebih aktif melakukan inspeksi mendadak di lapangan. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara rutin dengan berkoordinasi bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa. Ansel menegaskan, pengawasan distribusi BBM tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Wilayah kecamatan yang memiliki kebutuhan energi cukup tinggi juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan pedesaan sangat bergantung pada ketersediaan minyak tanah. Karena itu, distribusi yang lancar dan harga yang sesuai aturan menjadi faktor penting bagi keberlangsungan usaha masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran sebagai fasilitator sekaligus pengendali harga di lapangan. Fungsi tersebut harus dijalankan dengan memastikan subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. RRI Endorfinis Fula melaporkan.
2: Sebagai upaya preventif dan promotif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dan berkualitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo terus mengintensifkan kampanye gerakan aksi bergizi di lingkungan sekolah. Selengkapnya, Ferry Soho melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo terus mengintensifkan kampanye gerakan aksi bersih di lingkungan sekolah sebagai upaya preventif dan promotif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Kegiatan ini digelar di SMK Santo Yosef Bai dan diikuti ratusan siswa dari SMK Santo Yosef serta SMK Gonzaga. Melalui program ini, para pelajar mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Berbagai pemeriksaan dilakukan mulai dari pengecekan tekanan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin, screening kesehatan jiwa, hingga pemberian tablet tambah darah bagi para siswa. Selain layanan kesehatan, kegiatan juga diisi dengan olahraga bersama dan penyuluhan kesehatan yang membahas berbagai penyakit menular serta pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Edukasi ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan siswa tentang cara menjaga kesehatan diri dan mencegah berbagai penyakit yang berpotensi mengganggu aktivitas belajar. Kepala SMK Gonzaga, Bruder Victor, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan yang telah menghadirkan program aksi bergizi di sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan kesehatan, tetapi juga wadah edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran para pelajar tentang pentingnya menjaga kesehatan selama masa pertumbuhan.
4: Tentu kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas inisiatif dari pemerintah, dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan, untuk menyampaikan hal-hal baik tentang bagaimana anak-anak menjaga diri dan mereka tetap sehat dalam perilaku hidup mereka. Kami sangat, sangat berterima kasih. Dan semoga hal-hal lain gitu lagi bisa disampaikan nanti. Karena begini, dengan segala keterbatasan, kami sering menyampaikan tentang kesehatan. Tetapi yang lebih tahu itu adalah dari Dinas Kesehatan.
3: Melalui gerakan aksi bergizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo berharap para siswa mampu mengenali kondisi kesehatannya sejak dini, memahami berbagai faktor risiko penyakit, serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ini diharapkan dapat mendukung lahirnya generasi muda yang sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. RRI NDV Soho melaporkan.
2: Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTIND membuka peluang beasiswa pendidikan ke Tiongkok bagi pelajar berprestasi. Program ini menawarkan pembiayaan pendidikan dan biaya hidup selama studi guna memperkuat akses generasi muda terhadap pendidikan internasional. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta. Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTIND membuka peluang beasiswa pendidikan ke Tiongkok bagi pelajar berprestasi di Kabupaten ND. Program ini diharapkan menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk mengakses pendidikan internasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ketua INTIND, Robi Ciputra, mengatakan program tersebut terbuka bagi anak-anak yang memiliki kemampuan akademik dan kemauan untuk belajar. Menurutnya, INTI juga memberikan perhatian khusus kepada pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu agar memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.
5: Biaya sekolahnya gratis, penginapannya gratis, dapat uang saku lagi, anak itu. Sudah, lalu-lalu dia berprestasi, dia akan dapat bonus.

0: uang lagi. Jadi akhirnya mungkin orang tuanya sudah tidak kirim uang lagi untuk biaya hidup. Jadi orang tuanya biaya itu untuk sementara ini hanya untuk mendatangkan anak ini sampai di Cina.
1: Robi menjelaskan, orang tua peserta pada umumnya hanya menanggung biaya keberangkatan awal ke Tiongkok. Setelah itu, kebutuhan pendidikan dan sebagian besar biaya hidup mahasiswa telah ditanggung melalui program beasiswa yang disediakan. Ia menambahkan program tersebut telah melahirkan kisah sukses. Salah satunya seorang mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur yang kini menempuh pendidikan di Tiongkok dan dipercaya menjadi asisten dosen karena prestasi akademiknya. Kedepan, Inti Ende berencana memperluas sosialisasi program beasiswa ke sejumlah sekolah menengah atas di kota Ende agar semakin banyak pelajar dapat memanfaatkan peluang pendidikan internasional yang tersedia. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan. Berita dari Kabupaten Ende tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricardus Kota mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

Dari mana pun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa untuk Anda yang mungkin baru saja gabung Pro 1 RRI NE. Dan kami informasikan bahwa Piala Dunia udah semakin dekat ya. Tinggal hitung hari lagi nih, kick off akan dilaksanakan.

nanti di pagi hari ini juga saya juga akan menghadirkan memainkan beberapa lagu Piala Dunia yang menurut saya cukup fenomena di zamannya ya pendengar. Dan lagu-lagu ini mungkin jadi pengingat bahwa beberapa tahun yang lalu ada lagu-lagu Piala Dunia yang sebenarnya tiap kali diputar tuh jadi semangatnya tuh jadi makin membara gitu. Nah, ada satu lagu yang menurut saya ini lagu sebenarnya bukan lagu original Piala Dunia. Tetapi lagu ini sebenarnya lagu yang dikeluarkan oleh sebuah minuman cola ya. Yang mengangkat membuat lagu ini menjadi lagu yang cukup populer walaupun dia bukan lagu utama untuk Piala Dunia pada saat itu ya. Tapi lagu ini punya nama yang jauh lebih besar daripada lagu-lagu yang pada saat itu lagu Piala Dunia dimainkan. Ketika saya mainkan pasti Anda akan langsung akan teringat. Ini dia Waving Flag dari Canon. Do do do do do do do do do.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kita ke peristiwa penting hari ini di tanggal 7 Juni ya. Kira-kira ada peristiwa penting apa di tanggal 7 Juni ini pendengar? Langsung aja saya hadirkan untuk Anda.

sejarah dalam politik internasional, sejumlah kejadian pada tanggal ini memiliki dampak besar bagi perjalanan umat manusia. Salah satu peristiwa yang paling terkenal, yang terjadi pada 7 Juni adalah ditandatanganinya perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 oleh Spanyol dan Portugal.

Wilayah penjajahan dunia di luar Eropa antara kedua kerajaan dan menjadi tonggak penting dalam era eksplorasi global. Pada 7 Juni 1654, Raja Louis XVI resmi dinobatkan sebagai Raja Prancis di Katedral Reims. Ia kemudian dikenal sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Eropa dan mendapat julukan Raja Matahari karena masa pemerintahannya yang panjang dan kuat. Peristiwa penting lainnya adalah pada 7 Juni 1894 ketika Benjamin Harrison menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang menyaksikan pertandingan bisbol secara langsung. Momen ini menjadi bagian dari sejarah perkembangan olahraga populer tersebut di negeri Paman Sam. Dalam dunia teknologi, 7 Juni 1975 menandai peluncuran

Jadi artinya begini pendengar. Nah, di zaman-zaman itu tuh banyak orang yang tidak bisa menyaksikan televisi. Jadi mereka membeli Sony Betamax ini untuk merekam tayangan televisi pada saat itu dan kemudian menonton ulang di waktu yang mereka sukai gitu. Jadi ada satu ibu-ibu lah, dia merekam ya mereka pada saat memang kondisi mereka memang cukup berada ya. Jadi si ibu-ibu ini merekam tayangan tuh selama berapa puluh tahun dalam berbagai bentuk format video dan itu tuh menjadi kayak sudah menjadi satu apa ya kapsul waktu gitu ya. Jadi dia merekam video-video tayangan televisi pada zaman itu dan itu menjadi kayak cikal bakal orang-orang tuh melihat oh pada zaman itu tuh apa saja tuh yang populer dari pakaian, cara mereka berbicara, acara-acaranya dan bahkan itu sudah menjadi salah satu arsip nasional di Amerika. Baiklah pendengar, saya akan beri dulu dan saya kembali ke salah satu lagu Piala Dunia yang bisa dibilang salah satu lagu Piala Dunia paling populer yang pernah ada. Dan semua orang setuju bahwa ini salah satu lagu Piala Dunia terbaik. Ini dia Ricky Martin, The Cup of Life.

mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda

kita masih akan mengetahui soal peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 7 Juni ya, pendengar. Pada tanggal 7 Juni

2021, Israel melancarkan operasi Opera dengan menyerang reaktor nuklir Osirak di Irak. Operasi militer tersebut menjadi salah satu aksi militer preemptif paling terkenal dalam sejarah Timur Tengah dan masih menjadi bahan kajian hingga saat ini. Tanggal 7 Juni juga dikenang sebagai hari wafatnya sejumlah tokoh penting dunia. Salah satunya adalah Alan Turing, ilmuwan komputer dan juga matematika asal Inggris yang meninggal pada 7 Juni 1954. Turing dikenal sebagai pelopor ilmu komputer modern dan berperan besar dalam pemecahan kode rahasia Jerman selama Perang Dunia Kedua. Selain itu, pada 7 Juni 2015, dunia olahraga dikejutkan dengan keberhasilan Novak Djokovic menjuarai Perancis terbuka untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Andy Murray di partai final. Kemenangan tersebut melengkapi koleksi gelar Grand Slam petenis asal Serbia itu. Berbagai peristiwa yang terjadi pada 7 Juni menunjukkan bahwa setiap tanggal dalam kalender memiliki jejak sejarahnya sendiri.

profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Purbaya, kondisi fiskal dan perekonomian nasional saat ini masih terjaga baik. Karena itu, situasi yang terjadi sekarang dinilai berbeda dengan krisis yang pernah terjadi di Indonesia pada akhir 1990-an. Purbaya mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh sejumlah sentimen negatif terhadap negara Indonesia. Ia meyakini kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui koordinasi dengan baik antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas rupiah. Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat pasar keuangan domestik. Peri menjelaskan terdapat dua strategi utama yang disiapkan dalam koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kedua strategi tersebut ditujukan untuk mendukung stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga kepercayaan pelaku pasar. Kita bergerak menuju ke mancanegara dulu, lebih tepatnya ke Arab Saudi atau ke Mekah ya. Pendengar, sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di kompleks Al-Hidayah Tower Mekah. Petugas memastikan seluruh jamaah haji asal Indonesia dalam kondisi sehat dan aman serta selamat tentunya. Kebakaran terjadi di kamar karyawan hotel pada Jumat malam dan peristiwa dipicu oleh ledakan baterai skuter milik seorang karyawan di hotel. Baterai tersebut mengalami panas berlebih saat diisi daya hingga mengeluarkan api. Kobaran api kemudian membakar barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut. Petugas sempat mengevakuasi jamaah di tower 6, 7, dan 8 melalui tangga darurat. Langkah itu sesuai prosedur karena fasilitas lift hotel langsung dimatikan saat kebakaran terjadi. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran Mekah dikerahkan ke lokasi kejadian. Dengar. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan secara penuh sekitar pukul 20 waktu Arab Saudi. Jamaah kini diimbau mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan demi mencegah risiko cuaca panas di Mekah yang ternyata turut meningkatkan potensi kerawanan insiden kebakaran di penginapan. Nah, ini juga nih, bukan cuma di Arab Saudi yang panas ya, pendengar. Nah, buat Anda juga di rumah saat ini mendengarkan siaran Pro 1 dari ND, Anda juga harus mengetahui bahwa perangkat yang Anda gunakan untuk mengecas, misalnya alat cas misalnya, kalau tidak digunakan, dicabut saja. Walaupun itu memang Anda tidak mengisi daya pada ponsel Anda, Anda ya cantol aja, harus tetap berjalan, pendengar. Kemudian televisi juga kalau tidak ditonton dicabut ya. Perangkat-perangkat apapun yang tidak digunakan sebaiknya dicabut saja dicolokannya. Karena kalau terlalu kalau overheat atau terlalu panas itu bisa mengakibatkan benda tersebut jadi meleleh atau mungkin bisa meledak. Terus kalau misalnya ini yang sering terjadi kepada Bapak Ibu sekalian, apabila Anda mengecas handphone Anda, jangan ditinggal tidur ya, jangan ditinggal tidur. Apapun itu, misalnya kalau Anda punya perangkat handphone misalnya, kalau misalnya 1 jam penuh, nah Anda setting aja alarm untuk 60 menit ke depan ya, supaya kalau misalnya alarm berbunyi, Anda cabut ya perangkat yang Anda sedang cas tersebut. Kemudian untuk perangkat handphone Anda kalau mengecas apapun ya, yang memang barang tersebut perlu dicas ya, entah itu smartwatch atau kemudian juga handphone, kemudian apapun itu yang Anda perlu ngecas ya, jangan ngecas di atas tumpukan pakaian ya, taruhlah di tempat yang agak keras ya, bila perlu yang terbuat dari logam juga perlu. Jadi kalau misalnya terjadi overheat, dia kebakaran tidak akan kemana-mana gitu ya. Jadi ini sedikit warning aja. Dan kalau misalnya Anda ingin ngecas handphone Anda tidur, mungkin Anda tidur di tengah malam tapi baterai Anda lowbat, Anda ingin ngecas karena besok harus Anda gunakan pagi-pagi, nah itu bisa diakali dengan Anda memasang alarm saja sehingga nanti tidak terlalu lama, karena terlalu lama digecas ya, selain handphone bisa rusak ya, handphone juga bisa meledak dan terjadi kebakaran, dan itu mungkin itu pasti tidak Anda inginkan, bukan? Jadi sebaiknya dicegah lebih baik ya, daripada nanti udah terjadi yang ada malah nanti Anda malah nyesal di kemudian hari. Kita bergerak ke tahun 2002 dulu. Ada sebuah album dari sebuah band yang fenomenal di zaman itu. Di tahun 1999-2000, album mereka itu Kisah Klasik Untuk Masa Depan terjual di atas 2 juta keping. Nah, kemudian di album

berikutnya, ya walaupun penjualannya hanya sekitar 1,4 juta keping ya, tapi album ini melahirkan salah satu single yang cukup ikonik di zamannya. Seberapa pantas, ini dia, Ceylon 7.

0: berupa gading seisi kapal penuh. Pada abad ke-16, ketika Kerajaan Sika dipimpin oleh dua ratu, yakni Dona Maria dan Dona Ines, mereka mulai menetapkan pemberlakuan belis, di mana salah satu jenis belisnya adalah gading. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, saya akan kembali menghadirkan dua informasi untuk Anda, satu dari dalam negeri dan satu dari mancanegara. Pendengar, pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan hal itu pada Sabtu 6 Juni kemarin. Peristiwa tersebut menurut Yudi Setiawan tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi segera. Yudi Setiawan mengatakan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta telah dikendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan juga pelayanan penumpang berjalan dengan tertib dan terkendali. Pendengar, salah satu kendaraan operasional ground handling yang mengalami gangguan teknis di area makeup baggage Terminal 2D, petugas operasional bandara bersama unit terkait segera melakukan penanganan terkait prosedur. Unit Airport Rescue and Firefighting atau ARF, unit teknik serta operasional langsung bergerak ke lokasi mengamankan area. Penanganan awal dilakukan dengan mengevakuasi kendaraan yang rusak ke area terbuka karena mengeluarkan asap. Petugas bergerak cepat melakukan koordinasi dan juga penanganan di lapangan sehingga kondisi dapat segera terkendali. Beralih ke informasi dari mancanegara terkait dengan Piala Dunia, pendengar. Dengar, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba ke Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni nanti. Mereka kini menempati kamp latihan dan juga markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Misioli sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik miliknya Lionel Messi dan juga Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan juga personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema La Abi Celeste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang nyata di depan area hotel tersebut. Tim Inggris menyusul tiba pada tanggal 1 Juni langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sisi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi di lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim berwarna khas Seleção telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brazil di bandara. Pengawalan ketat polisi mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Selain itu, timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada 2 Juni waktu setempat. Skuad berjuluk Ayyuldizlar itu mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim disambut langsung oleh sejumlah pejabat diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki, Resul Sahinol. Di sisi lain, timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Serikat Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan juga staf. Pendengar, Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 400 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Penyelenggaran kini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen berjalan lancar dan aman. Fokus utama diarahkan untuk sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan yang akan berlangsung nanti.

dulu dia ada penyanyi Indonesia, cantik, energik, pintar nari, suaranya bagus juga. Namanya adalah Indah Dewi Pertiwi. Albumnya Hipnotis itu terjual ya 1 juta keping gitulah albumnya kalau tidak salah. Dan di album tersebut ada satu lagu yang semua orang setuju mengatakan kalau ini adalah lagu makhluk Tuhan paling seksi jilid 2. Karena lagunya rada-rada mirip. Tapi lagu ini yang spesialnya adalah lagu ini berjudul Terbakar Cemburu yang berduet dengan Ahmad Dhani. Ini dia, Indah Dewi Pertiwi dan Ahmad Dhani dengan Terbakar

0: enfants, Florata.
1: Moki, minuman tradisional Flores. Moki adalah minuman khas orang Flores. Ada moki putih dan hitam. Moki putih adalah nira hasil sadapan dari pohon lontar atau pohon enau. Moki putih akan manis rasanya bila wadah tampungan bersih. Biasanya bambu berukuran seluas dicuci bersih dan dikeringkan, kemudian digantungkan pada ujung mayang yang telah dijepit atau dipukul-pukul kemudian dipotong ujungnya. Akan kelihatan ada cairan bening menetes dari ujung mayang. Itulah moki putih. Moki putih yang manis dapat dimasak dan dijadikan gula merah. Sedangkan moki putih yang diminum sebagai teman makan adalah moki yang ditampung dengan wadah bambu yang tidak bersih sehingga terjadi peragian. Dan rasa minuman agak pahit. Moki putih jenis ini ada yang langsung diminum, tetapi lebih banyak digunakan untuk dimasak atau disuling dan menghasilkan moki hitam atau arak. Moki hitam sesungguhnya tidak hitam. Warnanya seperti air putih dan agak kuning. Ini adalah hasil sulingan dari moki putih. Moki putih disulung di Kuu Tua atau saung penyulingan tuak dalam bahasa Nagekyo. Orang Flores selalu menikmati moki bila ada pesta. Tidak ada pesta tanpa tuak atau moki. Tuak atau moki sudah menyatu dengan pesta. Makan daging tanpa tuak atau moki terasa hambar dan kekurangan.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores.

pendengar, saya sudahi dulu musik dan informasinya karena nanti kami akan menghadirkan siaran langsung misa kedua dari Gereja Katedral Ende. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akan break dulu, tetap bersama dengan Pro Satria dari ND, kanal informasi dan inspirasi.